0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Mulut Muda, saya Jessie Andrelly, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya, keren dan senetem lanjut lagi ya di di mana nih? Halo Bedo Etam ya, keren dari sana. Nita lanjut lagi tentunya ngawannya kita sampai merapat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini nih Nita enggak bertanya ngembus-ngembus segalanya nih. Abus-ngembus segalanya gaul nonton film di atau nonton-nonton sinetron atau nonton-nonton apa aja kah ditonton gitu ya. Kawa tama ya. Nah, siapa tahu Nita enggak tahu enggak tahu kita sukanya genre apa gitu. Suka horor kah? Suka horor komedi kah? Nita nih akhir-akhir ini lagi nonton film yang genrenya horor komedi. Jadi hororan tapi ada lucu-lucunya jadi tapi tegang begitu. Nah, busembok segalanya gawalnya yang gimana? Oke, tam sama penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Angin tidak bisa membaca tuh judulnya sinetronnya.
0: Leh. Di mana sinetron?
1: Iya, tapi itu udah lawas, Mbok. Hmm. Itu horor.
0: Oh.
1: Ada lucu-lucunya juga, Tomboy. Heeh. Wah ini main bisa nonton TV, Mbok. Ngapain?
0: Nonton HP.
1: Iya, Etam duduk di warung. Apa yang Etam cari? Ya kan? Nah, jadi susah-susah mau Etam enggak nonton tuh, Mbok. Tapi gue saya itu gawal horor, gawal, Mbok, yang lucu-lucu gawal. Enggak tahu lah tuh, Mbok. Di HP saya tuh punya Amin S. Terus itu ini lagi Pak Tile itu anu nih. Pak Tile itu apa namanya itu? Yang ini nah, Benyamin, Basuki itu kan masa itu, Mbok. Masa itu, Mbok. Apa namanya itu? Sidul anak sekolah itu, Mbok. Nah, itu Mbok saya itu gawal yang apa ngeri-ngeri itu, Mbok. Yang apa, horor-horor itu, Mbok. Masa paling senang itu, Mbok. Tegak zombie itu, Mbok. Sekarang kan nggak cari zombie. Nonton aja, Sam. Wah, ini, Mbok, hiburan itu nggak perlu di rumah. Nonton TV kan. Buka TV di warung. Atau udah sinetron mana? Wan Peang kah? Atau ini Jet Li kah? Dari Cina kan, Mbok, yo? Jadi nyaman sekarang, Mbok. Di tegak dulu. Tapi ya siapkan aja pong paketnya nih, Mbok, yo. Mbok, imun paket saya itu di...
0: Nah, udah putus pulang kenapa itu? Biasa nih jaringan nih, Busu Mamat ya. Tahu utama lagi, Busu. Amun dik ke WhatsApp bisa jua. Ayo, nah mesti dah gawalnya itu tadi ya, lanjut hak dulu ya. Halo, lanjut dulu.
1: Lagiin buat kayak temu ya, heran kok ya. Kenapa ya?
0: Sering tepegat dikit.
1: Mungkin jalurnya nih, jalur mana kah? Yang kampung saya itu di tegaknya di Pro 1 tuh kadang-kadang sampai 7 menit.
0: Oh, aman aja ya.
1: Mau penjelasan kesan di Pro 4 ini segitu. Tapi di papan saya yang penting kita bisa sama suara saya nih, Mbok. Banyak yang merindukan kalau Mbok, yo.
0: Ngeri benih memangnya.
1: Banyak yang merindukan dan lagi siapa yang mendengar suara saya ini kan berpahala, Mbok. Bos segitu.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya Allah, tabarakallah. Syukron. Istis kok.
0: Ya
1: banyak hujan. Bukan apa namanya itu, Mbok. Istigota. Nggak lagi itu. Makan singkong dengan makan ubi kan, ubi rambat dengan ubi talas kan beda. Nah, kita lanjut, Mbok. Jadi, Mbok, saya itu, Mbok, orangnya humoris, Mbok.
0: Humoris?
1: Tapi serius. Dan terus itu, hati saya ini, Mbok, apa namanya itu, tegak wan peminin. Apa namanya itu, Mbok, yo. Halusinasi, beda lagi. Jadi, Mbok, kita lanjut dah. Apa dibahas itu? Jadi, Mbok, senang saya itu, Mbok, yang lucu-lucu tuh. Apalagi tegak ini nah Ayu Ting Ting kan rancak di TV itu kan, Mbok. Wah, senangnya saya tembok. Jadi yang horor-horor tuh, Mbok, yang tegak yang ini nah hantu-hantu tuh, Mbok. Wah, senang benar tuh, Mbok. Apalagi yang lucu-lucu tuh, Mbok, yo. Tegak ini nah, Mbok, yang antagonis tuh gaul juga tuh saya tuh, Mbok.
0: Jadi ya, kita enggak boleh yang jahat.
1: Ya, ini ya gaul juga, Mbok. Jadi semua tegak sinetron tuh kayaknya saya senang. Kan begitu. Jadi Etam dibedakan yang mana disenang jangan. Senang ya aja sekali, Boy. Dengar kegiatan. Kadang-kadang saya ketawa sorangan kan. Jadi, Boy, di warung tuh, Boy, ada yang kawan orang Tionghoa, orang Cina, Boy. Yang senang silat-silat, Boy. Tuh, tapi silatnya ada yang lucu-lucu kan begitu, Boy. Ayo ada Mbok, udah ngopi. Bila-bila nampo Etam ngopi nampo. Ini mulang jam berapa nih?
0: Lah ada kegiatan lagi nih habis ini nih.
1: Ayah, sudah. Ini Mbok apa? Bunda Bu Somad, ini nano, Bu Tata nih, nak ngopi. Di mana kita? Ya jelas di warung, Bu. Jam 9 ini habis ini turun tuh, Boy.
0: Ini mantap.
1: Iya, jadi kadang-kadang saya di Pro 1 itu utama di warung tuh, Bu. Tapi saya ke Jawa biasanya gitu. Terima siap. Kasih, Mbok Nita.
0: Makasih yang juga.
1: Mudah-mudahan ya, Mbok. Sehat, Mbok. Iya, Mbok. Sekali lagi, Mbok. Malam okay. Minggu kita ketemu dia, Mbok, yo.
0: Malam minggu
1: kan acara itu, yo.
0: Iya, insya Allah mendik dahalangan saya, Bu, yo.
1: Iya, tuh, Mbok, yo. Amun melihat saya. Ini gagah, jangan dihina, kan, Mbok, yo. Kalau gagah, jangan jangan dipuji. Mun jelek, jangan dihina, kan, begitu maksudnya, Mbok. Capek, deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kisahnya Bu Sumamat. Jadi gawalnya banyak ya. Jadi gawal horor lucu. Tadi apa tadi, silat kah, kungfu apa tadi? Oh, zombie, jauh benih ya Allah. Zombie, terus ada gawal juga apa nih tadi? Antagonis punya si Daleh. Mun misalnya Mbok Sanawiyah nih lagi atau Mbak Cakan. Nah, salam budaya, berikan salam. Saya tuh paling gawal nonton film horor yang horor beneh. Weh, film laga juga saya gawal. Tapi ya itu Mbok, mun saya nonton film horor dengan film laga, jangan ada yang parak saya. Karena bila saya nonton film tuh, sengot saya dapat diam. Takutnya maha orang higa saya jantungan. Leh, karena ngomentari filmnya ya Mbok Sanawiyah, saya tuh juga tuh. Mun misalnya tem di sambil komentator, mun di sambil jadi komentator tuh rasanya kurang tuh gitu ya. Kurang ada bumbunya, kurang maknyos tuh nonton filmnya, apalagi yang horor-horor, apalagi laga tuh kan mendah gregetan leh. Gregetan tuh sesungut-sungut tem tuh udah gregetan. Sama benar saya juga gawalnya tuh gitu tuh. Makanya mun misalnya apalagi kan anak muda nih ya, bisa ya masnya masih tagih nonton bioskop sesekali gitu ya. Bah itu tuh leh, sungut nih, weh, carang terus. Tapi mun misalnya ada orang sebelah carang, weh, diam hak nih dalam hati ini. Sangkal juga mun ada orang sebelah carang, ya Allah. Gitu memang ya, manusia. Itu kisahnya Mbak Nita sedikit, nambahin Mbak Sanawiyah. Makasih Mbak Sanawiyah ya. Atau siapa lagi? Besar bersyukur. Halo, salam budaya.
2: Udah ya kan, salam. Assalamualaikum, Mbok Nita.
0: Waalaikumsalam.
2: Kisah film ini, Mbok, yo.
0: Kita gawal genre apa tuh, Busu?
2: Tuh, aku mending film horor itu di anu, Mbok, saya, Mbok.
0: Di gawal?
2: Di gawal, Mbok, kalau film-film horor itu.
0: Kenapa dikit? Sawan ke sawan? Takut tebo mimpi.
2: Bisa tebo mama mimpi juga, umpan, Mbok. Nah, bila...
0: Itu sudah.
2: Subah, Mbok, aku kan dengan anu masuk dengan kanak apa segala kan diajakin di tahun ya kan. Masa nonton anu kan di biskop itu ya kan, yang film ya kan. Wah, itu kan namanya di anu itu di biskop. Para orang kan sama, kita nonton ini kan sama dengan kita orangnya tuh. Aduh, dah mulang-mulang sekalinya pas habis itu, Mbok. Dah mulang ke mimpi-mimpi, Mbok.
0: Ya Allah. Men saya tuh, sawan ke toilet pulang habis tuh. Minta kawani, 3
2: makanya,
0: hari.
2: Makanya, Mbok, aku mun film-film horor ini, biasanya kan nonton TV, biasanya kan nonton itu, Mbok, yang senang itu lucu-lucu, Mbok. Itu, Mbok, di trans TV itu kan, biasanya kan ada itu. Apa ya, Mbok, ya? Mengenya Untina. Siapa pemainnya itu? Nah, itu gawal aku, Mbok. Ya lucu-lucu itu, Mbok, ya kan? Sama film-film itu, Mbok. Film-film lawas itu, Mbok. Kayak Bri Prima itu, nah. Tujuh aku, Mbok.
0: Men sinetron gawal, Nek, usah.
2: Ini terlalu, Mbok. Apalagi terlalu. Film-film percintaan, Mbok.
0: Ndik ya, romance-romance, ndik ya.
2: Ndik, Mbok, saya, Mbok. Kayak apa gitu, ndik senang, Mbok. Saya senangnya ya itu, film-film yang ini, kayak... Bahari-bahari itu, Mbok, kayak apa namanya, sor sepu itu, Mbok, ya kan? Nah, gawal ke, Mbok. Film-film yang kayak itu, Mbok. Nah, film-film Indonesia lah. Tapi kalau film-film luar negeri, Mbok, itu bagusnya itu ketujuh dengan aku, Mbok, itu Rambo, Mbok, filmnya, Mbok.
0: Oh, Rambo.
2: Oh, ya, tujuh sama, Mbok, itu, Mbok.
0: Bener-bener film lawas ya, Bos.
2: Ya, senang lah, Mbok. Kalau film-film yang anu ini baru-baru ini di terlalu gawal, Mbok, sama, Mbok. Untuk apalagi kalau film-film Indonesia itu ya, aduh. Kayak di SCTP itu, aduh, Mbok. RCTI itu.
0: FTV aja ya.
2: Iya, itu, Mbok, ya kan? Di terlalu, saya, Mbok. Itu. Paling kalau nonton ya banyaknya di berita, itu, Mbok. Memang kalau ada tadi Busu Muhammad itu, dimanapun Anda berada, di barat kita itu, ya tinggal dibuka di HP, ada semua sih, Mbok. Ya, tergantung ya itu, kotanya aja, Mbok. Dan Dindi bisa juga, Mbok.
0: Iya bener.
2: Harus berisi terus bawa pulsanya mbok ya kan. Paketnya mendi bah. Itu sudah mbok ya kan.
0: Maka mau nonton film streaming nih bah. Banyak bener itu tuh sedot kuota hitam tuh.
2: Bah. Sumat maham mbok. Lain iya, kalau pagi di WiFi mbok ya kan. Kalau pagi di rumah kan pagi WiFi. Biasa puasnya mbok. Di anu kan bisa juga. Mau di TV bisa juga kita dipakai WiFi kan mbok ya kan.
0: Bener.
2: Tinggal makan aja mbok ya kan. Memang itulah, tapi itulah mbok, saya memang di ketujuh kalau film-film horor itu terserang aja mbok. Di gawat. Oh iya. Tapi kalau film-film yang bahari itu senang saya mbok, kayak film-film itu mbok.
0: Tapi menonton
2: itu aja mbok.
0: Iya mbok. Khusus satu lagi, menonton gawalnya beramaian kah sorangan?
2: Namun aku mbok biasanya itu di terlalu banyak kan mbok nonton itu. Beli seorang kan makanya nonton TV itu kayak itu kan. Senang aku sorangannya mbok.
0: Oh, sorangan
2: bisa
0: aja.
2: Bisa tidur mbok.
0: Ya Allah. Iya. Makasih kesannya Bu.
2: Sama-sama mbok Nita yo. Kesehatan semuanya. Tadi ya Bu Sumamat tuh ya tadi kesehatan semuanya. Amin. Pokoknya pendengarnya di Pro4 kesehatan semuanya. Jangan bosan-bosan mau nelpon ke Pro4, ada cara-caranya. Itu aja mbok yo, makasih mbok, selamat bertugas.
0: Makasih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Bu Abdul Syukur ya. Nah, bunyinya mbok Sanawiyah ini drama tuh film cengeng ya. Tapi memang ya Bu mbok ya, orang yang gawal nonton film laga, film-film yang memang menantang adrenalin tuh biasanya di bakal gawal dengan film drama gitu. Men Mbak Nita tuh yang film laga tuh tergantung filmnya gitu ya. Di segala laga Nita gawal. Karena ada juga yang Nita kenal tuh si dia segala laga, pokoknya yang penting laga aja gawal tuh. Mau apakah, mau Cina, mau Jepang, mau Korea kah, misal tentang laga, tentang action gak tuh. Nah pasti si dia gawal gitu. Mau aja semangat-semangat aja nonton gitu, kepo-kepo aja. Tapi men Mbak Nita tuh contohnya tegak film-film tertentu aja gitu, misalnya apakah yang tentang action-action gitu ya, laga-laga, nah di segala laga tegak itu jadinya mon drama nih itu masih gawal masih. ya Allah. Tegak mana ya, memang anak muda nih. Dia sih Nita sih sebenarnya tegak masih gawal aja dengan drama-drama, apalagi mon misalnya lagi hopeless romantic ya, mon bahasanya anak muda tuh semua ede. Gawal bener. Membayangkan menghayal-hayal menonton film cinta, ya Allah si paling. Tapi ya itu tergantung juga, kadang ada aja memang tegak drama-drama yang terlalu mellow gitu ya, yang terlalu percintaan benih itu juga membosankan juga kadang. Tapi ada juga yang gawal benih malah tegi itu yang sudah cari. Nah jadi memang film ini sebenarnya karena ada banyak genre gitu ya, tentunya banyak genre itu dikarenakan banyak selera orang yang beda-beda tegi itu. Tapi keren Anita tuh selalu merasa orang yang gawal film laga, film horor gitu ya. Pokoknya film yang anti menyek-menyek tuh keren lah Bu Sembok, kayak ya Allah, saya juga enggak tegi itu. Jadi makanya Nita sekarang mendrama tuh agak ngurangi memang. Jadi tegi mulai suka, bukan mulai suka sih, mulai mencoba menyukai gitu ya film-film laga gitu ya, supaya tegi weh keren nih tegi itu. FOMO juga ya. Karena Nita tuh paling takut dengan darah Bu Sembok. Jadi tegi mau film laga tuh kan kadangnya ada juga yang berdarah-darah tegi itu. Nah, itu ya Allah, skip dulu deh Nik mau nonton tegi itu. Nah, tapi mau misalnya nonton film, Nita gawalnya men di rumah gawal nonton sorangan. Tapi men ada kawan lebih seru lagi sih sebenarnya. Cuma seringnya tuh sorangan. Jadi tegi saya seorang yang tegi enggak ngatur sampai mana, sampai jam berapa, tegi itu enggak berapa episode langsung ditonton, 16 episode langsung dihabisi kah, atau dia aja dulu satu dulu hak gitu. Namun misalnya Mbok Sanawiyah atau Bos Mbok Galanya nih, gawalnya nonton film tuh sorangan kah atau beramean tegi itu. Misalnya tadi tuh tegi di bioskop misalnya beramean jadinya kan. Ya minusnya ya itu makan ketemu banyak orang gitu ya kan. Bukan minus sih sebenarnya ketemu banyak orang tuh, tapi lebih minusnya kayak itu ditahu ketemuan siapa, di sebelah itu siapa tiga itu ya kan, nontonnya pasti bercampur. Itu ditahu juga kebiasaan si dia gimana tiga itu, karena memang beberapa orang ada yang kurang baik gitu ya, nonton di bioskop itu tuh tiga maksudnya kurang menjaga sikap gitu. Nah itu kadang mengganggu juga. Ini juga jadi perhatian etam bahwa menetam nonton, apalagi nonton-nontonnya tuh di ruang terbuka, ruang publik gitu ya, karena bioskop nih menurut Nita termasuk ruang publik karena segala hak orang bisa tamah gitu ya, punya tiket. Nah itu hak jadinya. Itu juga Etem jadinya pengingat bahwa Etem harus jaga sikap dimanapun, jangan sampai Etem tegak kelepasan, wah tegak di rumah mahal lagi nih, batis banget satu, teriak-teriak. Nah itu kan mengganggu ya, mengganggu kenyamanan orang, karena kadang ada juga orang yang menjadikan nonton film ini sebagai healing atau sebagai hiburan sida gitu, karena memang gawalannya nonton film aja gitu, misalnya nonton ke bioskop dah habis sudah sidat lagi, misalnya lagi ada masalah atau apa atau gimana di luar atau gitu ya, saling menghormati aja tem sebagai sesama. Wih dede mantap. Nah Mbak Sanawiya tadi tidak beramai kah, sorangan kah, gawal saya aja, gawal aja saya tumbo, masalahnya mau beramai itu takutnya orang mata kelinci. Iya tadi karena malat anu ya sangat tembe mama ya. Iya tuh Mbak, kadang saya jatuh gitu, kadang mendah hampir kelepasan ya, men lagi nonton beramaian tuh kayak tahan rem. Tapi tetap aja bumbunya kurang, tetap puas aja teman sorangan tuh puas banget teman komentari orang leh tuh nali hati tuh lah gitu. Marah-marah dikit ya tuh keren yang sana. Tapi indis ekonomi ya bos Mbak, mau nonton nonton ke bioskop tuh juga lumayan juga ya duitnya ya. Tapi memang di Samarinda ini ada satu bioskop juga yang memang harganya masih ramah di kantong juga gitu. Apalagi bioskop-bioskop kan memang lebih murah gitu ya, di mana namanya, di hari kerja gitu daripada weekend. Jadi mohon Mbak Nita sih siasatnya indis ekonomi gitu ya, di ekonomi saat ini ya udah sih kita nunggu aja deh gitu kan, filmnya selesai turun dari bioskop nanti 2-3 bulan kemudian sudah ada di aplikasi video yang ada di HP gitu ya, jadi kita nonton aja di situ walaupun kita harus langganan lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, agak lambat sedikit gitu ya, tapi agak lumayan terselamatkan lah duit saya gitu. Tapi Nita bikinnya lagi supaya terasanya seperti bioskop gitu ya, itu tuh Nita pola lah tempat nonton yang nyaman di rumah, jadi tegak puas bener tuh atau tidak nonton apapun dari HP aja itu. Balik lagi tadi ya, yang penting pakai wifi aja, misal bekuota itu baru seperempat episode habis dah bekuota itu pupus kayak sandi, jadi itu nonton mending itu beli tiket film aja dah gitu ya ke bioskop gitu. Tapi misalnya tidak sekali sih nggak apa-apa, ini Nita aja dah berapa ya, 3 bulanan tegaknya Nita udah nonton bioskop, kesian tegak indis ekonomi bener tegak itu ya. Tapi nggak apa-apa, Nita nonton lagi, kadang Nita mendah suntuk bener tegak itu lah baru nonton film, cuma karena mungkin karena beberapa bulan terakhir ini maksudnya dibiasakan bahwa oh nggak usah deh nanti aja nunggu udah turun, oh nanti aja deh nanti aja, keseringan nanti aja akhirnya Nita nonton lagi, karena dulu tuh lumayan konsumtif Nita ya, tadi ada film baru nonton tadi itu. Nah sekarang dah mulai berkurang, entah faktor usia kah yang memaksa kita untuk keadaan ini. Ada ya tuh keren yang sana, makasih banyak ya yang dah monitor dan juga berkesahan nih, ramai banget berkesahan film Bu Sombo, yang ternyata Bu Sombo ini segalanya gawalnya tuh malah horor gitu ya, laga gak tuh ya, Nita yang suka drama, aduh Nita Nita kawan lah. Ya tuh keren desa Nita, jumpa lagi di Halo Benar Nita lainnya ya Bu Sombo, karena udah pukul 8:02 tentunya dengan kisah-kisah lainnya juga ya. Makasih banyak Endah ngamani Mbak Nita di Halo Benar Nita, ada Bu Sombo, Mbak Sanawiya besar bersyukur dia dikawani lebih banyak lagi di minggu hadap ya Bu Sombo ya, tentunya dengan topik menarik lainnya. Habis ini Atom akan ada odah berkesah, dan di odah berkesah nanti Atom akan berbincang dengan narasumber-narasumber keren Atom tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohandeng sana masyarakat adat Dayak Basap di Kecamatan Karangan, Kutai Timur menjaga hutan melalui ritual adat sekaligus menyampaikan suara mereka atas persoalan di wilayah adat. Kepala Adat Dayak Basap Karangan, Fadli, menyebut ritual tersebut menjadi bentuk penyampaian suara hati masyarakat yang merasa tertekan oleh pihak luar yang masuk dan mengambil hasil bumi di wilayah mereka. Tokoh masyarakat adat Dayak Basap Desa Karangan Dalam, Deki Zulkarnain, menambahkan pembalakan liar masih menjadi ancaman bagi hutan, padahal hutan merupakan sumber penghidupan sekaligus bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Karena itu masyarakat adat meminta pemerintah memberikan pengakuan hukum atas hak dan wilayah adat serta melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga hutan dan mencegah karhutla. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ini banyak dalam rono. Gitu, gitu. Ya, coba obat kami itu tadi. Ada gelap ratusan gelap hati ini beratusan gelap yuwa.
1: Saat nyamannya,
0: eh. Eh, berikan setengah capek, berikan ngerebusan gelapan kotor.
1: Obat boleh, bengkak.

Baik sahabat budaya, tentunya kita lanjut lagi di Oda Bekesah ya. Di Oda Bekesah edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dari tadi nih, tadi pagi nih tadi ngomong tanggal 9 terus ya, enggak sabar kayaknya nunggu gajian, Bu ya. Iya, tentunya kita hari ini sudah bersama dengan narasumber

0: Alhamdulillah sehat dan semangat.
1: Sehat dan semangat. Jauh ya Bu ya, kayaknya tadi dari Amsterdam katanya. Oh enggak ya. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan hadir tentunya di studio RRI Perempat hari ini.
0: Terima kasih juga.
1: Iya, kita sapa juga Ibu ya yang di Zoom. Ini ada Ibu Desi. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ibu Desi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Luar biasa Mbak.
1: Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Ibu sudah menyempatkan nih di tengah kesibukan untuk berbagi cerita. Karena kita namanya udah berkesah ya Ibu ya, di RRI Perempat pagi ini. Dan juga tentunya tema kita hari ini Ibu Desi dan juga Ibu Devi ya adalah perempuan Samarinda berkaya, berkarya, berdaya, menginspirasi. Betul. Mungkin Bu Devi, kita ke Ibu Desi dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke, yang pertama Ibu Desi, pertanyaannya langsung aja gitu ya. Kalau kita bicara tentang tema kita hari ini nih, sebenarnya seperti apa sih gambaran perempuan Samarinda yang pengen ditonjolkan melalui tema hari ini?
2: Iya, terima kasih Mbak. Boleh siapa ini berkenalan dulu namanya?
1: Oh iya, saya Nita ya. Ibu.
2: Oh iya, Mbak Nita. Salam kenal, salam sehat.
1: Siap.
2: Salam cantik pokoknya ya.
1: Siap. Baik.
2: Gambaran dari perempuan Kota Samarinda saat ini adalah perempuan Kota Samarinda bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pembangunan daerah. Ini mohon maaf Mbak, suara saya jadi terdabel ini Mbak.
1: Oh iya, kalau di sini aman Bu.
0: Aman.
2: Iya, ini kalau saya. Iya, mohon maaf. Jadi kalau saya ngomong jadi ada suara lagi ini.
1: Aman Ibu.
2: Oke, baik. Ya, jadi perempuan di Kota Samarinda memiliki kekuatan penuh dalam menunjang pembangunan di Kota Samarinda. Dan ini bisa kita lihat banyaknya organisasi perempuan atau komunitas atau lembaga yang rata-rata memang dipimpin oleh perempuan. Dan tentunya mereka bukan hanya dipimpin oleh perempuan tetapi juga memiliki gerakan-gerakan atau kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan yang terpenting adalah bermanfaat untuk keluarga. Bila kita melihat data dari Disdukcapil atau dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk Kota Samarinda saat ini adalah 901.346 di tahun 2026. Dan berapakah jumlah perempuan? Jumlah perempuan menduduki di 443.147. Bila dipresentasikan yaitu 49,17%, hampir 50%. Memang lebih banyak laki-laki sedikit saja dibanding perempuan. Dan ini bila melihat seperti ini bahwa kekuatan perempuan bukan kekuatan yang biasa-biasa saja ya, tetapi kekuatan perempuan juga perlu dipertimbangkan dan perlu diberdayakan, perlu dikaryakan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung ini diharapkan dapat menginspirasi perempuan-perempuan lain di Kota Samarinda. Dan perlu kita ketahui juga bahwa apabila ada beberapa dukungan data yang kami peroleh dari dinas terkait, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa saat ini Kota Samarinda untuk indeks pemberdayaan gender, ya, indeks pemberdayaan gendernya di tahun 2025 yaitu di 62,57. Nah, angka ini mengukur peran aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Dan perlu kita ketahui memang untuk pengambilan keputusan dan untuk di bidang politik dan ekonomi untuk angka di pemberdayaan gender memang masih perlu ditingkatkan ya. Kita ketahui bahwa saat ini perempuan yang menduduki di legislatif hanya 4 orang nih dari sekian banyak ya, dari 40 orang kalau tidak salah. Nah, ini juga kita dorong bagaimana perempuan-perempuan di Kota Samarinda bisa mengambil peran di daerah, di bidang tersebut, yaitu di bidang politik dan lain-lain.
1: Oke.
2: Dan untuk berikutnya adalah data berikutnya adalah indeks ketimpangan gender yaitu IKG. Ini ternyata mengalami tren penurunan dari periode sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan atau kesenjangan gender di Kota Samarinda semakin mengecil, yaitu di angka 0,

0: 384. Ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kota Samarinda sudah menambah di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan ini menggambarkan bahwa Kota Samarinda tidak betul-betul memperhatikan, bukan hanya memperhatikan laki-lakinya saja, tetapi juga sudah memperhatikan perempuan. Dan kita juga melihat bahwa sarana prasarana pembangunan juga sudah ramah perempuan beberapa ya, terutama untuk lansia, ibu-ibu hamil, ibu menyusui ya, dengan banyaknya dibangunnya atau dibentuknya posyandu, kemudian puskesmas ramah perempuan dan anak dan lain-lain. Dan ini perlu kami sambut. Dan tentunya dengan kekuatan ini, Ibu Ketua menginspirasi bahwa perlunya dikumpulkan para perempuan hebat di Kota Samarinda untuk bersatu, dan kita akan berdaya membentuk suatu karya yang dapat membangun Kota Samarinda, seperti itu.
1: Oke, siap Ibu Desi, mantap sekali ya penjelasannya. Kita ke studio lagi Ibu Desi ya. Boleh ke Ibu Devi dulu. Nah Ibu Devi, kalau misalnya Ibu melihat kondisi perempuan Samarinda saat ini ya, sebenarnya menurut Ibu apakah sudah semakin banyak juga perempuan yang akhirnya berani tampil, berani berkarya atau mengambil peran di masyarakat gitu, atau malah sebaliknya Bu?
2: Untuk saat sekarang ini semakin banyak terbentuknya organisasi-organisasi perempuan dalam bentuk organisasi, paguyupan, komunitas, yang mana mereka sudah mulai mengeksplor diri, menampilkan dalam segi apapun, entah itu dalam berorganisasi, dalam paguyupan. Jadi alhamdulillah dengan banyaknya perempuan itu, maka menginformasikan kenapa terbentuknya Perempuan Samarinda Bersatu ya Mbak ya. Jadi itu saya ini juga kaget juga kan, karena pada saat itu kita tuh bertemu dengan Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun di salah satu acara organisasi. Nah kemudian cerita-ceritalah tentang organisasi perempuan yang ada di Samarinda. Alhamdulillahnya selang beberapa hari beliau menghubungi, ayo kita bikin gebrakan nih di Samarinda nih untuk perempuan-perempuan Samarinda. Akhirnya atas inisiasi pribadi, dan perlu saya tekankan di sini dan perlu saya perjelas bahwa ini adalah atas nama inisiasi atas nama pribadi Ibu Rinda Andi Harun.
1: Okay.
2: Tidak ada membawa beliau sebagai Ibu Wali Kota, ibunya Ketua Dekranasda, Ketua TPPKK. Jadi benar-benar memang inisiasi dari beliau sebagai perempuan Samarinda. Akhirnya alhamdulillah kami bisa mengumpulkanlah semua organisasi, paguyupan, komunitas, hingga kurang lebih 70 organisasi perempuan. Wow. Sebenarnya masih banyak, cuman seiring berjalannya kegiatan kami ini, kami sebenarnya membuka seluas-luasnya semua organisasi, paguyupan ataupun komunitas untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Namun karena ini adalah gebrakan pertama, kami membuat nama Persatuan Perempuan Samarinda ini, maka kami ada pembatasan pendaftaran, hingga sampai saat ini pun, detik ini pun, saya selalu menerima WA masih ada yang ingin mendaftar. Tapi kami membatasi karena sudah 1.800.
1: Wow, dalam kurun waktu berapa lama itu Bu, 1.800?
2: Sebentar Mbak, mungkin seminggu dua mingguan ini.
1: Wow, keren.
2: Nah, ini masih 20 lebih ini organisasi mau mendaftar, ya dengan tidak nyaman ya kita tolak, karena apa, mungkin takutnya kan karena ini perempuan ya Mbak ya. Perempuan mau melakukan apa namanya jalan parade, hanya rute yang tidak terlalu jauh seperti pawai.
1: Oh iya,
2: karena ini kan perempuan semua, semangatnya luar biasa. Di media-media mungkin Mbak Nita bisa lihat lah, mereka latihan apa segala macam itu, luar biasa pokoknya. Jadi itulah asal-muasal kenapa terbentuknya Perempuan Samarinda Bersatu. Dan kami mengapresiasi sekali kepada seluruh organisasi wanita yang ada di Samarinda yang luar biasa semangatnya mengikuti kegiatan yang kami adakan ini.
1: Aji, keren sekali. Wih, 1.800 Bu, ya. Luar biasa.
2: Kurang lebih 1.800 itu.
1: Wow. Mungkin Ibu Desi lagi ya. Ini tidak terasa ternyata kita hampir setengah jam ini. Ibu Desi, mungkin boleh menurut Ibu sendiri di tengah kesibukan Ibu juga sebagai ibu, pekerja, pelaku usaha ataupun aktivitas sosial itu, sebenarnya gimana sih perempuan di Samarinda khususnya itu bisa tetap mengembangkan dirinya?
0: Iya. Saya juga ini bukan atas nama sebagai ASN, Mbak, ya. Jadi ya, kami seperti yang disebutkan oleh Mbak Devi, Bu Devi, bahwa ini adalah memang murni dari kepedulian dan inisiatornya Bunda Rinda yang memang luar biasa. Beliau melihat kekuatan dari Kota Samarinda, dan bahkan beliau juga memimpin beberapa organisasi ya di Kota Samarinda. Kalau tidak salah ada sekitar 12 organisasi yang beliau pimpin. Nah, ini melihat karena kontribusi dan kekuatannya cukup baik, jadi kami diajak oleh beliau. Dan saya sendiri adalah ketua IPRISIA, Mbak, Ikatan Penata Persona Indonesia Cabang Samarinda, ya. So, kalau Bu Devi di PIM ya, Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Iya, nah, bener. Seperti itu. Jadi kami tergabung memang betul-betul memang dari existing kami sebagai yang memimpin organisasi perempuan di Kota Samarinda. Nah, untuk organisasi atau saya sebagai terlibat di organisasi ini, walaupun di tengah banyaknya kegiatan atau aktivitas sehari-hari, alhamdulillah bisa terbagi ya. Karena kalau boleh jujur, saya senang sekali bisa bergabung di organisasi. Kebetulan saya, profesi saya seorang dokter gigi. Kalau saya hanya sehari-hari mengerjakan pasien, terus terlibat di klinik saya secara pribadi, terus nanti pagi saya secara ASN, saya rasa pergaulannya tidak begitu, dada jaring saya nggak begitu luas. Tetapi ketika saya bergabung di beberapa organisasi perempuan, saya bisa berteman, bersosialisasi, memiliki networking yang banyak. Nah, itu jadinya membuat hidup lebih hidup ya kalau menurut saya ya, dan membuat hidup lebih berwarna ya. Jadi bisa bertemu dengan banyak perempuan-perempuan hebat di Kota Samarinda dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam pekerjaannya, dan mungkin dengan begitu saya bisa berkontribusi apa yang saya miliki, saya bisa berbagi dengan perempuan-perempuan di Kota Samarinda melalui organisasi tersebut. Dan betul, berdasarkan tahun ini Perempuan Samarinda Bersatu, kami melaksanakan yang namanya parade dan mengambil tema berdaya, berkarya, dan menginspirasi. Kalau kita tadi membahas tentang berkarya, kami mengambil kata berkarya karena setiap perempuan pasti memiliki potensi untuk menghasilkan karya. Dan karya itu tidak harus selalu besar atau terkenal. Jadi semua orang bisa berkarya ya. Bisa dimulai dari hal sederhana yang memberi manfaat bagi keluarga, lingkungan, komunitas maupun masyarakat. Misalnya nih ya, banyak yang membuka dan mengembangkan usaha kecil dari rumah, mengembangkan produk UMKM, membuat konten positif ya, terus mengajar atau berbagi ilmu. Ini banyak sekali kaum perempuan di sana yang mengajar ya, untuk di sekolah sanggar kegiatan belajar yang dibuka oleh pemerintah kota. Jadi banyak sekali yang menyumbangkan ilmunya dan menyumbangkan kemampuannya untuk mengajar anak-anak yang putus sekolah, kemudian anak-anak yang tidak mampu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Lalu aktif dalam kegiatan sosial, mengembangkan seni dan budaya, membuat komunitas, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Dan terpenting bukan seberapa besar karya tersebut, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan. Jadi makanya kita mengambil salah satunya temanya adalah berkarya. Dan mudah-mudahan karya saya juga bisa nanti memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Samarinda. Amin. Tentunya mungkin sebagai dokter gigi bisa meningkatkan bagaimana derajat kesehatan gigi dan mulut ya, terutama dan keluarga. Dan perlu kami sampaikan bahwa tahun ini dan tidak sebentar lagi di bulan September kami akan melaksanakan teman-teman dokter gigi akan melaksanakan kegiatan gerakan sikat gigi bersama ibu dan anak di 8 lokus stunting di sekitar 89 posyandu di Kota Samarinda dan kick off-nya di bulan 9 September. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang nanti yang bisa kita kontribusikan berbagai macam organisasi, bisa memberikan karyanya, bisa berdaya, dan tentunya mudah-mudahan bisa menimbulkan dampak yang nyata kepada masyarakat dan keluarga. Begitu,
1: Mbak Deka. Baik, siap. Mungkin sekalian juga Ibu Desi ya, sebelum kita mengakhiri segmen pertama ini, berdasarkan pengalaman juga Ibu, tantangan yang paling sering dihadapi perempuan ketika ingin berkarya atau menjadi lebih berdaya itu apa? Nanti saya tanya ya juga ke Ibu Devi ya.
0: Ale. Ya, jadi tantangannya yang pertama adalah ketika mau berkarya dan berdaya ya, kesenjangan kemampuan digital, Mbak. Okay. Nah, ini ya Mbak Devi ya. Yeah. Kita saya sudah mulai, kita panitia sudah mulai ya, ketika kita melakukan pendaftaran parade, kami tulis itu wajib menggunakan link. Jadi jangan secara manual, tapi tetap Mbak, namanya emak-emak adalah kaum terkuat di dunia. Tetap aja ya Bu Devi ya.
2: Iya, benar.
0: Pakai link saya bilang. Kalau sudah nanti kami sampaikan, kalau sudah tergabung di Perempuan Samarinda Bersatu, berdaya, berkarya, menginspirasi, ibu-ibu harus tidak boleh gaptek saya bilang. Nah, jadi ada challenge ya, kami berikan challenge. Ayo coba kita coba bahwa perempuan itu mampu. Jadi adalah tantangannya kesenjangan kemampuan digital. Yang kedua adalah kurangnya akses terhadap informasi dan peluang. Kadang-kadang suka ketinggalan karena kekurangan, bukan kekurangan ya, minat literasi yang sedikit, yang sangat minimal ya. Jadi perempuan-perempuan ini lebih menyenangi kalau gambar, suara ya. Ketika ada informasi peluang berdasarkan ada flyer digital atau berdasarkan melalui email atau melalui surat, kadang-kadang untuk keinginan literasi atau membacanya itu sedikit ya. Nah, jadi kadang-kadang ketinggalan. Wah, udah terlambat padahal misalnya ada peluang untuk pelatihan ya, untuk bagian peluang usaha dan lain-lain. Nah, ini jadi literasi juga harus ditingkatkan karena kurangnya akses tersebut. Kemudian tekanan sosial dan standar kesuksesan di media sosial ya. Okay. Jadi kadang-kadang tidak percaya diri ya, kurang percaya diri, kemudian adanya dalam tanda kutip bullying secara verbal ya. Nah, itu juga menghambat bagaimana perempuan-perempuan bisa berkarya. Kemudian takut memulai karena merasa belum sempurna. Ah, saya belum bisa. Apalah saya ibu rumah tangga. Nah, ini yang kami akan menjadi salah satu prioritas. Mungkin ya nanti akan kami susun program kegiatan kerja atau rencana aksi dari Perempuan Samarinda Berdaya. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas perempuan agar mereka bisa berdaya dan percaya diri. Bagaimana memulai sesuatu walaupun dari ibu rumah tangga, tetapi paling tidak mereka bisa berkarya untuk keluarga, dirinya sendiri, untuk keluarganya, baru untuk masyarakat. Nah, ini yang kita bangun. Kebetulan saya juga bergabung di PKK bersama Ibu Wali. Saya kebetulan di Pokja 4 di bidang kesehatan. Ini kami terus gali pelatihan-pelatihan terhadap kader kesehatan, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam penurunan angka TBC, penurunan stunting, dan lain-lain. Jadi, saya rasa tidak ada alasan lagi perempuan-perempuan di Kota Samarinda, terutama perempuan sebagai ibu rumah tangga. Bahkan menurut saya, ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling sempurna di dunia ini ya. Mulai pagi sampai malam itu tidak ada habisnya. Logbooknya kalau misalnya seperti bagi ASN itu bakal penuh banget. Dan tentunya yang penting adalah mereka konsisten. Nah, ini yang luar biasa. Jadi dengan berbekal ini saja, saya yakin bahwa perempuan di Kota Samarinda akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan berkarya. Gitu Mbak Dita.
1: Siap. Mungkin boleh ditambahin Bu Devi?
2: Semua itu sudah tadi dijelaskan sama Ibu Desi, cuman di sini saya cuman hanya menambahkan adalah tekanan sosial, di mana ketika perempuan ini ingin apa namanya membagi waktu antara keluarga, kemudian pengembangan karir atau kita apa namanya berkarya. Itulah yang menjadi sebenarnya tekanan terberat.
1: Betul. Jadi dilemanya paling
2: jadi di situ, dilema ya, yang terberat untuk seorang perempuan itu adalah tekanan untuk kita membagi waktu antara keluarga, berkarya, pengembangan karir. Itulah yang sebenarnya di antara keseluruhan tadi yang sudah disampaikan Ibu Desi. Mungkin Ibu Desi juga merasa nanti, oh kalau ini lagi habis praktek nanti lanjut rapat, lanjut kerja. Betul. Ini nanti anak mau waktu kita untuk keluarga itu kurang.
1: Kurang, betul.
2: Itu sangat-sangat yang menjadi adalah dilema seorang perempuan, terutama ya saya pada saat saya sangat aktif sekali pada apa profesi saya, karena saya sebagai lawyer pernah merasakan apa dilema itu sangat apa ya Mbak, jadi bikin kita serba salah, apa mau berhenti enggak ya ini ya, dikurangi
1: maju
2: mau
1: mundur,
2: dikurangi
1: enggak
2: bisa maju betul. Mundur jadinya dalam apa namanya pengembangan karir, karena kan kayak saya misalnya apabila pernah suatu ketika saya ada kegiatan, kebetulan ada kasus di Kubar, itu kurang lebih 8 bulan.
1: Wow.
2: 8 bulan, dan itu waktu weekend, harusnya kan buat keluarga nih.
1: Betul.
2: Ini enggak, jadi saya hari Minggu saya berangkat pagi-pagi
1: pulang
2: naik, pagi-pagi naik speedboat itu ke Kubar. Sampai kan nanti sore, Senin saya sidang, Selasa saya balik lagi.
1: Wow.
2: Jadi benar-benar kita enggak ada waktu buat suami, anak, cucu.
1: Harus ada yang dikalahkan.
2: Iya, jadi harus ada yang dikalahkan.
1: Ya.
2: Akhirnya ya tinggal kita ajalah lagi kan gimana memanage waktu, apa yang diprioritaskan, itu aja sih tekanan itu yang
1: dan
2: utama.
1: Dan sampai sekarang apakah masih itu Bu jadi
2: sekarang kebetulan kemarin kan kita bergabung di satu kantor. Kemudian saya memutuskan untuk keluar mandiri.
1: Okay.
2: Ya sehingga saya berusaha bisa membagi waktu, kalau misalnya di kantor kan kita kewajiban ya.
1: Betul.
2: Misalnya turun pagi, pulang sore, terikat, mungkin kayak Mbak Nita ya,
1: ya
2: kewajiban yang terikat. Kalau misalnya sendiri
1: bisa
2: kita bisa mengatur waktu, karena apa? Kita juga punya rekanan yang mungkin oh kalau misalnya ada pengen ketemu, ada acara keluarga atau kita ya kebetulan sama seperti Bu Desi ikut di berbagai organisasi. Iya, dan bahagianya lagi alhamdulillah dengan Ibu Rinda menyatukan seluruh organisasi perempuan di Samarinda ini, saya bisa kenal Bu Desi, saya bisa kenal ibu-ibu yang lain yang alhamdulillah banyak bisa menjadikan inspirasi buat kita kedepannya bisa bersinergi dalam segala hal.
1: Betul.
2: Ah gitu. Alhamdulillah ya Bu Desi sampai sampai hari ini padahal waktu yang singkat kayak saudara sudah Mbak, karena kegiatan ini kan sangat menyita waktu, bertemu kita ini sering. Alhamdulillah. Salah satu Ibu Rinda benar-benar memberikan ruang buat wanita di Samarinda untuk sama-sama bisa saling bersinergi.
1: Baik, siap. Mungkin kita jeda sejenak ya Bu ya, minum-minum kopi, tapi gak ada kopinya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.
3: Kamu lagi apa ya?
4: Aku lagi dengar Pro 4 RRI.
3: Oh iya, emang bisa? Jangan
4: bisa
3: sampai.
4: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih
5: kan?
4: Lihat aja, kita sekarang
5: betulin
4: bisa dengerin siarannya.
5: Nah, ya,
4: ada lagu-lagu daerah, kita juga ini. Yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
3: Oh iya, kalau gitu aku download
5: juga deh.
4: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi masih tentunya bersama dengan Ibu Desi dan juga Ibu Devi selaku Ketua dan juga Sekretaris Panitia Parade Perempuan Samarinda Bersatu tahun 2026. Kalau sesi 1 itu tadi, sesi pertama maksudnya ya, itu kita udah membahas tentang perempuan Samarinda gitu ya, tentunya khususnya dalam berkarya, berdaya dan juga menginspirasi. Mungkin di sesi kedua ini kita akan mengulik lebih jauh seputaran dari Parade Perempuan Samarinda Bersatu tahun 2026 ini, Ibu ya. Mungkin kita ke Ibu Desi dulu, boleh untuk menceritakan kepada pendengar sebenarnya apa sih Parade Perempuan Samarinda Bersatu tahun 2026 ini, dan juga sebenarnya apa yang melatar belakangi akhirnya muncul kegiatan ini gitu, Ibu. Boleh, silakan.
3: Ya, parade ini timbul sebenarnya karena kepedulian dari inisiator kita, Bunda Rinda Wahyuni Ali Harun. Karena kebetulan memang pemerintah kota tidak melaksanakan pawai pembangunan ya tahun ini ya. Jadi ternyata banyak sekali antusiasme masyarakat menanyakan kepada Ibu Wali, ini tidak ada pawai pembangunan, Bu, ya. Nah, jadi Bunda Rinda berpikir, wah ini momen yang penting nih ya, bahwa ternyata antusiasme masyarakat cukup besar untuk mengharapkan adanya pawai atau parade atau apapun itu seperti jalan sehat dan lain-lain. Nah, ini kemudian beliau terinspirasi ketika beliau terbang ya, lagi terbang kemudian terombang-ambing, kata beliau di pesawat ketika mendarat di kota Samarinda langsung menghubungi Bunda Devi ini. Nah, mereka rapat dengan beberapa rekan organisasi perempuan, kemudian tidak berapa lama langsung mengadakan rapat, langsung membentuk dan memutuskan bahwa perempuan akan mengambil peran dan kita akan melaksanakan parade Perempuan Samarinda Bersatu ya. Nah, awalnya memang seperti yang disebutkan oleh Mbak Devi tadi, kita mengumpulkan dulu beberapa organisasi perempuan di WA Group. Nah, sampai saat ini sudah tergabung sekitar 63 komunitas organisasi perempuan dan ini memang terus bertambah. Dan alhamdulillah mereka akan mengambil dan ikut serta dalam parade Perempuan Samarinda Bersatu yang tadi disebutkan sekitar 1856 ya. Dan kami juga akan didukung para pendukung acara, yaitu anak-anak SD dan SMP, Mbak Dita. Jadi akan ada penampilan dari drum band SD Negeri 007, lalu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 35. Jadi ada anak-anak juga yang akan mendukung kegiatan ini. Dan sudah kami umumkan kepada seluruh organisasi yang akan mengikuti parade bahwa tidak boleh ada laki-laki yang ikut ya, karena tema kita adalah Perempuan Samarinda Bersatu ya. Jadi banyak pertanyaan waktu technical meeting, boleh nggak nanti yang bawa sound itu laki-laki, boleh nggak nanti ada peserta yang ikut laki-laki. Kami sudah putuskan tidak boleh ada laki-laki kecuali pendukung acara, dan pendukung acara ini rata-rata anak-anak ya. Jadi it's okay. Nah, jadi kalau bisa semua tema ini memang perempuan mengambil peran ya, kita mau melihat kekompakan. Nah, kekompakan dari perempuan kota Samarinda, kemudian kehebohan atraksinya, dan sudah kami sampaikan juga kepada seluruh peserta bahwa nanti di depan panggung kehormatan seluruh peserta, 63 peserta ini akan melakukan atraksi selama maksimal 1 menit ya di depan atraksi, dan ini akan dinilai oleh dewan juri. Dan kami juga sampaikan bahwa kami akan juga tempatkan ada 5 titik juri bayangan yang akan melihat dan memantau kekompakan dan konsisten kekompakan gerak dan juga jumlah dari peserta parade dari mulai start sampai finish. Karena pengalaman yang kami ikuti, kadang-kadang sudah sampai lewat dari panggung kehormatan banyak yang melipir ke kafe atau ke restoran, oh. Mbak Dita, ya kan?
2: Capek ya Bu ya.
3: Berkurang Mbak Dita orangnya, ya kan? Nah ini sudah kami sampaikan, wah kalau mak-mak nggak boleh, kita harus kompak, disiplin. Terlihat keren, saya bilang ya. Pokoknya ada juri bayangan 5 pos yang akan kami tempatkan, mereka akan melihat kekompakan gerak langkahnya, jumlahnya, ya. Kehebohannya itu tetap kami nilai seperti itu dan alhamdulillah di technical meeting juga mereka sangat antusias sekali. Betul kata Mbak Devi, ini masih terus banyak yang mau ikut ya. Masih ditolak. Tapi memang kami batasi tidak sampai 2000 karena rutenya juga tidak terlalu jauh, Mbak Nita, hanya 3 km saja ya dari
4: kan?
3: Dan nanti diselingi dengan adanya penampilan 1 menit di depan panggung kehormatan seperti itu. Okay. Mudah-mudahanlah ini cuaca mendukung, kondusif ya. Amin. Kemudian seluruh peserta diberikan kesehatan dan mudah-mudahan ini akan heboh ya, karena beberapa ada yang sudah bilang nanti mau pakai baju hantu katanya.
4: Iya.
3: Ada suster ngesot
2: katanya. Asal jangan ngesot beneran gitu.
3: Iya, Mbak Dita harus nonton deh. Pokoknya seru deh Mbak Dita.
2: Iya sih, insya Allah nanti saya tonton.
3: Ada jadi ibu hamil, ada jadi petani.
4: Macam-macam, tergantung temanya. Mereka
3: pokoknya heboh,
4: masing-masing organisasi punya
3: meriah deh pokoknya ya. Iya Mbak Dita ya.
4: Iya, sangat meriah Bu Desi. Sayangnya kita gak bisa turun ya, kita di lapangan ya Bu Desi.
3: Iya. Insya Allah kalau tahun depan RRI harus ikut nih.
4: Iya. Iya,
3: dari perempuan ya Mbak Dita ya.
2: Karena kayaknya seru banget Bu ya.
4: Benar-benar
3: iya, kepalanya kan perempuan nih.
4: Betul.
3: Wah, keren banget deh pokoknya.
2: Bisa mengobati juga karena enggak ada poin pembangunan ini beneran bisa mengobati. Iya,
3: betul. Jadi keren.
4: Jadi giliran bapak-bapak dan anak-anak yang nonton.
2: Iya betul sekali. Oke Bu Desi, kita ke Ibu Devi deh. Mungkin boleh diceritakan juga dari sisi kepanitiaannya gimana nih persiapan Parade Perempuan Samarinda Bersatu tahun 2026 dan juga mungkin bagi pendengar yang baru tahu juga nih kegiatan ini dari siaran kita hari ini, mungkin boleh dikasih tahu juga nih Bu, kapan, terus juga di mana pelaksanaannya, dan juga kalau misalnya masyarakat mau nonton, ini bisa kemana nih? 3 kilo tuh kemana aja tuh Bu, boleh?
4: Oke, ya. Jadi acara kita ini berlangsung di tanggal 6 September, di hari Minggu. Jam 7 pagi kita sudah ngumpul, jam 8 kita sudah mulai start jalan.
2: Dari mana Bu?
4: Dari Gor Segiri ke Sumabangsa menuju Bayangkara. Lalu panggung kehormatan kita ada di Taman Samarinda yang berhadapan dengan museum.
2: Oke.
4: Nah, nanti di museum itu nanti peserta stop dan beratraksi. Ibu-ibu terserah lah ya, mau joget kayak mau ada yel-yel yang terbaik juga karena ada penilaian kan. Nah, lalu setelah dari Taman Samarinda, mereka atraksi, kemudian menuju ke Basuki Rahmat. Basuki Rahmat lanjut Agus Salim, lalu kembali lagi ke Gor Segiri Samarinda. Okay. Alhamdulillah sih Mbak panitia yang direkrut oleh Ibu Rinda ini luar biasa. Luar biasa Ibu Desi sebagai ketua, sekarang beliau kan ada di luar kota. Kebetulan tetap masih menghandle panitia-panitia, saya sebagai sekretaris dan yang lain sebagainya, beliau masih tetap lewat, untungnya sekarang kan ada
2: teknologi
4: canggih, jadi bisa ya Mbak Devi ini pokoknya tetap jalan walaupun seperti Ibu Rinda juga ada kebetulan menerima penghargaan WHO. Ya Bu Desi ya, lagi di Sydney tetap kontrol karena kita ada grup WA kan. Nah, alhamdulillah itu ya, cuman saya ingin menyampaikan kebetulan hari ini kita diberi waktu oleh RRI Pro 4 menyampaikan kepada semua masyarakat Samarinda, ayo menonton Parade Perempuan Samarinda Bersatu di Gor Segiri pada tanggal 6 September dan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebetulan saya ini narah hubungnya Mbak Nita.
2: Oh, siap. Jadi Ibu yang dihubungin terus ya.
4: Jadi narah hubung yang mana pernah satu kali HP saya kena blokir dong.
2: Waduh.
4: Kena blokir karena ada pembatasan WA kan, banyaknya komennya. Akhirnya alhamdulillah sudah pulih karena terlalu banyaknya yang
2: ngechat baru tuh.
4: Yang ngechat apa segala macam, dan sampai detik ini pun saya mengucapkan mohon maaf sekali kepada para organisasi perempuan, paguyuban, komunitas, kemudian kepada para pelaku UMKM karena jujur dari Perempuan Samarinda Bersatu ini hanya fokus pada parade.
2: Iya.
4: Jadi kami tidak apa namanya menghandle untuk UMKM. Okay. Namun kita dari Perempuan Samarinda Bersatu karena banyak sponsor yang mensukseskan acara kita ini, kami juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang terlibat dalam parade Perempuan Samarinda Bersatu 2026 ini. Nah, kalau untuk para sponsor kami akan ada memberikan space untuk mereka mungkin yang dari rumah makan atau dari sponsor-sponsor bank dan lain sebagainya untuk membuka tanam di sana. Jadi itu saja, kami sangat-sangat mohon maaf, bukan kami tidak ingin merangkul, tapi kita juga karena ini gebrakan pertama ada keterbatasan yang harus kita tekankan di Perempuan Samarinda Bersatu, karena 1.800 itu untuk pertama kali acara luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf untuk semua komunitas, semua UMKM yang belum bisa kami rangkul untuk kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita ada acara lagi yang lebih besar ya Bu Desi ya, kita bisa rangkul semuanya dengan waktu yang lebih lama.
3: Ya,
4: karena ini waktunya sebulanan aja kayaknya Bu Desi ya.
3: Iya, sebulan ya, Bu, betul.
4: Sebulanan aja Mbak, bayangkan kita mengumpulkan sebenarnya di grup WA itu ada 90 kurang lebih 80 lebih lah dengan kami panitia ya, 80 organisasi. Belum lagi yang belum dimasuk-masukin nih Mbak. Tapi kami sudah data semua organisasi. Bu Desi minta saya ayo kita data supaya nanti setelah acara ini kita masukkan di grup supaya nanti kedepannya
2: bisa bikin
4: gebrakan lagi yang lebih besar.
2: Keren banget.
4: Iya.
2: Ini tentunya semoga kita doakan sama-sama ya pendengar ya, bahwa ini jadi event tahunan Bu ya, kalau bisa gitu.
4: Insyaallah.
2: Ya. Mudahan gitu, entah nanti parade lagi kah atau ada event-event lainnya tentang ibu-ibu gitu ya.
4: Insyaallah.
2: Jadi bapak-bapaknya nonton aja dulu gitu, gantian gitu biar ibu-ibu yang bersinar.
4: Bener.
2: Gitu ya.
3: Bapak-bapaknya ngurus anaknya dulu,
4: gantian
3: Bu Desi dulu di rumah.
2: Betul. Baik, tentunya Ibu Desi juga nih, setelah kegiatan ini selesai juga, sebenarnya perubahan atau dampak apa yang Ibu harapkan yang bisa dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ada di Samarinda?
3: Ya, jadi diharapkan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penonton ya, tetapi juga bisa mengambil peran dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain ya. Karena saya percaya ya, dan saya juga sebagai perempuan, bahwa kita harus memiliki confident yang tinggi ya, walaupun kita tidak sempurna saat ini, baik dari mulai misalnya ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, atau keterbatasan secara fisik, tetapi percayalah kita memiliki kemampuan yang luar biasa, karena perempuan adalah madrasah bagi anak-anaknya. Itu saja dulu. Jadi kalau perempuan sebagai yang otomatis sebagai ibu, dan mereka sudah menjadi kepala sekolah, guru, dan bagi anak-anaknya, artinya mereka juga bisa menginspirasi perempuan lain di luar sana ya. Dan kalau sudah bisa membuat keluarganya menjadi keluarga yang kuat, tangguh, dan berkualitas, pasti juga bisa membuat dirinya sendiri berkualitas, dan masyarakat atau perempuan lain juga berkualitas. Bagi saya, menjadi perempuan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi perempuan adalah tentang terus belajar, berani bertumbuh, dan bagaimana dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kami menghimbau, saya juga sebagai perempuan menghimbau kepada seluruh perempuan Samarinda, kita harus saling menguatkan, kita harus kompak ya, bukan saling menjatuhkan. Jadi kadang-kadang nih, ketika pemilihan nanti nih Mbak Nita ya di 2029 mendatang, kita harusnya mendukung yang perempuan ya. Siapa lagi yang mendukung, betul nggak? Jadi kita dukung yang namanya perempuan-perempuan di legislatif ini harus naik, jangan hanya 4 saja, karena nanti indeks pemberdayaan gendernya nggak naik-naik nih angkanya ya di Kota Samarinda. Jadi mari kita buka ruang untuk berbagi ilmu, kesempatan, pengalaman. Jadi nanti melalui kegiatan di Perempuan Samarinda Bersatu, seperti kata Bu Devi, kita bisa saling berkenalan, kita bisa saling bersinergi, kita bisa saling transfer knowledge, transfer apapun. Apalagi kalau mau transfer dana juga dana, boleh, nggak nolak ya Bu Devi. Ya.
2: Semuanya nggak nolak kita ya, Bu.
4: Sangat-sangat kita butuhkan.
3: Jadi dengan adanya organisasi yang kumpul ini menjadi sesuatu kekuatan bahwa kita bisa membangun suatu sinergi, kemudian suatu kolaborasi yang tentunya nanti bisa bermanfaat yang pertama untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk pemerintah Kota Samarinda. Dan saya yakin sekali ya, saya juga di perangkat daerah akan sangat terbantu dengan adanya organisasi ini, sehingga seluruh program-program prioritas yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan oleh yang sudah digaungkan oleh Bapak Wali Kota pastinya akan terdeliver dengan baik ketika sudah ada organisasi yang terorganisir seperti ini, sehingga melalui organisasi ini bisa meneruskan kepada anggotanya masing-masing gitu ya. Jadi titik tular namanya, karena ketika perempuan berdaya ya pasti mampu berkarya, dan ketika berkarya memberi manfaat pasti lahirlah inspirasi. Makanya Perempuan Samarinda Bersatu, kita mengambil tema berdaya, berkarya, dan menginspirasi. Berdaya, seperti itu, Mbak Dita.
2: Siap, Ibu, karena keterbatasan waktu kita, ya, ya mohon maaf sekali. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir, padahal ini segudang pertanyaan kita hari ini. Tapi karena tidak sempat, ini mungkin boleh pesannya ini, Ibu, untuk yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan Samarinda melalui Parade Perempuan Samarinda Bersatu ini apa? Dan juga harapan Ibu untuk perempuan Samarinda ke depannya itu apa gitu. Mungkin boleh siapa dulu nih, Bu Devi atau Ibu Desi?
3: Bu Devi dulu mungkin.
2: Bu Devi.
4: Jadi kami berharap kepada perempuan-perempuan hebat di Samarinda, karena satu hal yang kita harus sadari adalah kita ini tidak sempurna. Jadi apapun itu, jika kita lelah istirahat aja, kemudian bangkit lagi perlahan. Lalu kemudian kekuatan itu kita bentuk dari diri kita sendiri, karena setiap ujian membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hebat dan lebih kuat lagi. Lalu kita juga harus menghargai proses, proses kita, perjuangan kecil yang kita lakukan setiap hari itu kita usahakan untuk bermanfaat bagi diri kita juga, orang sekitar. Yang terakhir adalah jadilah diri kita sendiri. Asik. Itu saja mungkin dari Ibu Desi, ketua ya. Saya yang cantik, silakan dilanjut.
3: Aduh, kangen ya. Terakhir closing statement dari saya, mengapa perempuan Samarinda harus bersatu? Karena persatuan perempuan diperlukan karena banyak tantangan yang lebih mudah dihadapi tentunya melalui kolaborasi. Dengan bersatu, perempuan dapat saling menguatkan, berbagi ilmu, membuka peluang, membangun jaringan, mendorong perempuan lain untuk berkembang dan menghasilkan program dan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat. Semangatnya bukan kompetensi antar sama perempuan, tetapi kolaborasi untuk tumbuh bersama. Mari bersama-sama membangun Perempuan Samarinda bersama Perempuan Samarinda Bersatu. Berdaya, berkarya, dan menginspirasi. Jaya, jaya, jaya.
2: Ya. Ibu izin, ya, tapi Bu Desi nggak ada mukanya ini, Bu Desi.
3: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Maaf.
2: Saya kira jaringan tadi, Bu. Atau memang jaringan ini ya? Enggak, Bu, ya?
3: Terpencet, Mbak. Nah,
2: oh,
3: iya.
2: Nah, iya, sayang sekali. Oh, atau mau kita ulang lagi, Bu, pesannya, Bu?
4: Ya, perempuan.
3: Boleh, Bu.
4: Ayo,
3: kita ulang ya.
4: Berkarya, iya, berdaya, menginspirasi.
2: Okay, ya.
3: Jadi mengapa perempuan Samarinda harus bersatu? Karena semangatnya bukan kompetensi antara sesama perempuan, tetapi kolaborasi untuk tumbuh bersama. Mari membangun Kota Samarinda bersama Perempuan Samarinda Bersatu yang berdaya, berkarya, dan menginspirasi. Jaya, jaya, jaya.
4: Jadi slogannya gini, Mbak. Perempuan Samarinda Bersatu, berkarya, berdaya, dan menginspirasi. Jaya, jaya, jaya.
2: Wih, keren.
4: Dan itu diwajibkan nanti untuk semua organisasi nanti menyebut itu.
2: Wih, keren.
4: Karena kedepannya insya Allah, terakhir ya mungkin ya Bu Desi, insya Allah, karena antusias perempuan yang ada di Samarinda untuk bergabung di Perempuan Samarinda Bersatu mungkin menjadi wadah nanti untuk perempuan-perempuan di Samarinda. Kami mungkin akan melegalkan Perempuan Samarinda Bersatu.
2: Hei, keren Ibu, ternyata
4: tujuannya ya kesana. Ayo bergabung Mbak Nita.
2: Iya, insya Allah. Keren-keren ya hari ini narasumber kita nih. Jadi perempuan-perempuan Samarinda jangan pernah berkecil hati gitu Ibu ya. Bahwa kita nih bisa kok untuk berkarya, berdaya, menginspirasi. Intinya bukan cuma bapak-bapak yang bisa bersinar, tapi ibu-ibu juga bisa.
4: Iya, betul
2: sekali. Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu Devi dan juga Ibu Desi ya, yang sudah menyempatkan di tengah kesibukannya. Apalagi Ibu Desi ternyata lagi di luar kota Ibu ya. Luar biasa. Nanti kita jumpa lagi kapan-kapan Ibu. Ya, katanya Bu Devi, Bu Desi cepat pulang, kangen. Udah ini Bu Devi, Devinya. Siap. Makasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya Ibu ya, Devi dan juga Bu Desi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sahabat budaya, sampai di sini ada Bekesah menemani Anda dalam satu jam ini dan juga menutup juga rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 4 September 2026 dengan Mbak Nita juga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saatnya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nita.
2: Terima kasih juga ya, Ibu.
3: Sampai ketemu lagi, sehat semua.
4: Sehat Bu.
3: Terima kasih RRI.
2: Terima kasih.
5: When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata Do, Re, Mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyajikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak pelestarian budaya di Kalimantan Timur menghadapi tantangan seiring dengan berkurangnya penutur bahasa daerah dan minat generasi muda terhadap ilmu budaya. Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah menilai perubahan zaman dan pembangunan yang pesat tidak boleh membuat kebudayaan terabaikan. Sebab budaya juga berperan dalam memperkuat identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun kekhawatiran ini muncul setelah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kaltim menemukan berbagai pengetahuan lokal di sekitar IKN, termasuk ritus, pengobatan Dayak Belian dan 108 jenis tanaman obat sedang terancam punah. Karena itu pemerintah kini mendorong pelestarian budaya melalui riset dan pemanfaatan teknologi. Salah satunya melalui aplikasi Edu Etam untuk mengenalkan bahasa Kutai kepada anak-anak agar bahasa, tradisi, dan pengetahuan lokal tetap diteruskan ke generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Handsetku, kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Wah, Mbok Putri kawani di waktu-waktu istirahat jua ya di jam siang kali ini Bu Sombo dengan beragam lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi. Tadi setelah dikawani sama Mbok Nita, kali ini Mbok Putri kawani lagi di Jejak Budaya Bu Sombo. Seperti biasa Jejak Budaya kali ini bersama dengan Mbok Putri kita akan melihat banyaknya peringatan-peringatan yang apa ya selalu diingatkan gitu Bu Sombo yang kita rayakan juga setiap tahunnya. Nah kali ini di Indonesia ya, khusus buat etam segalanya yang hobi shopping, hari ini kita memperingati harinya nih Bu Sombo ya, Hari Pelanggan Nasional. Nah jadi buat etam segalanya yang hobi shopping sebagai pelanggan setia dimanapun berada ya Bu Sombo, hari ini dah etam diperingatinya Bu Sombo. Jadi ini sia-sia sudah tuh pitis yang mana-mana atau buang ya. Jadi setiap tanggal 4 September banyak ratusan di perusahaan Indonesia khususnya Bu Sombo bersatu untuk merayakan Hari Pelanggan secara nasional Bu Sombo. Jadi banyak diskon tegaknya nih ya Bu Sombo. Jadi dicari tuh ya di mall-mall, siapa tahu ada diskon. Kalau sekalian diskon Jumat Berkah lumayan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah, atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, ada Tabola Balik, Musuhmu Masih ya, dengan lagu-lagu yang happy juga di siang kali ini biar makin semangat walaupun cuacanya bikin kita pengennya di rumah aja ya Bu Sumbo ya. Hati-hati aja di jalan Bu Sumbo dan pastikan tetap menjalannya untuk tetap menggunakan masker ya, karena di luar udaranya kurang baik tuh Sumbo ya. Balik lagi kita cari tahu bareng ya sejarah dari Hari Pelanggan Nasional. Jadi Hari Pelanggan Nasional ini pertama kali Bu Sumbo digagas oleh Handi Irawande. Jadi si Dani adalah seorang pengusaha yang asalnya itu dari Solo, yang dikenal sebagai pelopor riset pemasaran di Indonesia. Nah, si Dani ada ide ketika itu Bu Sumbo, akhirnya dicetuskanlah idenya pada tahun 2003 dengan tujuan untuk membentuk budaya pelayanan yang lebih berorientasi juga pada pelanggan. Dan gagasan ini juga mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan bisnis. Akhirnya gagasan ini diresmikan oleh Presiden Megawati pada 4 September 2003. Jadi sejak peresmiannya setiap tanggal 4 September menjadi hari spesial di mana perusahaan di Indonesia ini berlomba-lomba untuk mengekspresikan juga rasa terima kasih yang kepada para pelanggan yang tetap setia membeli produk-produk yang dijual Bu Sumbo ya. Makanya di heran amun hari ini Jumat ya Bu Sumbo, pas beneh gitu ya, banyak diskon-diskon yang lagi bertebaran ya, atau bahkan sampai lebih dari hari ini aja Bu Sombo, ada yang sudah dari Mei ya sampai lusa Bu Sombo ya, itu ya banyaknya diskon ya di era sekarang indeks ekonomi Bu Sombo ya, penting benih ya, perlu benih ya menurut Mbak Putri Jua. Jadi dicari-cari aja Bu Sombo, di sualayan-sualayan Jua ya, dari kemarin hari ini mungkin sampai besok sampai lusa tuh masih ada Bu Sombo ya penawaran-penawaran diskonnya, karena itu dia kita sedang memperingati Hari Pelanggan Nasional. Jadi dalam perayaannya juga banyak perusahaan yang biasanya ya Bu Sombo menggelar selain promo spesial, diskon besar-besaran bahkan sampai 80% Bu Sombo ya. Ada juga yang memberikan hadiah langsung atau juga program loyalitas. Nah, jadi beberapa perusahaan juga banyak menghadirkan pengalaman-pengalaman unik, misalnya ya ketika ada direktur perusahaan atau pimpinan perusahaan yang turun langsung Bu Sumbo untuk melayani pelanggan di kantor cabang atau di showroom atau di gerai makanannya Bu Sumbo ya. Tiga itu. Jadi ini menjadi salah satu apa ya, simbolis penting ya Bu Sumbo, amun owner gitu ya atau direkturnya, pimpinannya pun juga mau gitu ya melayani sang pelanggan gitu. Dan perusahaan juga dia hanya fokusnya pada penjualan mahal Bu Sumbo, tapi fokus juga dalam membentuk relasi secara personal ya dengan pelanggan. Jadi tahu, oh tega ini loh apa namanya orang aslinya yang membeli produk saya, tega itu Bu Sumbo ya. Jadi banyak bener loh manfaatnya di Hari Pelanggan Nasional ini Bu Sumbo, selain banyak diskon besar-besaran walaupun kita bukan pelanggan setia ya Bu Sombo, kita kan juga dapat enaknya tega itu.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Perompak TRI Samarinda Busumba kita merapat pada pukul 10 lebih 55 menit di hari pelanggan nasional kali ini yang kita peringati juga di Indonesia. Busumba, semoga juga menjadikan etam gelanya tetap setia untuk berbelanja di salah satu merek ya, dan tentu dari perusahaan juga tetap memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya ya. Dan ini dia sedikit informasi yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip juga dari laman websitenya astrayudatrax.co.id. Dan selain ini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar etam gelanya Bos Omo ya. Kita kembali nikmati lagu terakhir kali ini, ada Langit Bumi, Saksine.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Koronden sana Provinsi Kalimantan Timur beserta kota-kota utamanya yakni Balikpapan, Bontang, dan Samarinda sukses memborong berbagai penghargaan bergengsi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Acara puncak penganugerahan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Platinum Hotel Balikpapan pada Kamis malam 3 September 2026. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri memimpin langsung acara didampingi oleh para wakilnya ada Bima Arya Sugiyarto dan Ahmad Wiyagus serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningar. Gelaran gelombang kedua untuk wilayah Kalimantan ini memfokuskan penilaian pada 4 kategori pelayanan dasar masyarakat, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta implementasi program 3 juta rumah. Pemerintah pusat tidak hanya memberikan trofi simbolis tetapi juga mengucurkan dana apresiasi atau insentif fiskal berkisar antara 1 hingga 3 miliar bagi daerah-daerah pemenang terbaik guna memicu peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Bu Sombos, yang kali ini seperti biasa ketemu di teras UMKM. Bu Putri punya tips ya untuk etam gilanya yang tertarik jua dan bingung masih ya mencari bisnis, apalagi nih Mbak Putri yang kemai sudah dicoba tapi ternyata belum ada jalan rezekinya di sana. Nih Mbak Putri punya jua tips Bu Sombo ya buat etam gilanya yang tertarik untuk memulai bisnis usaha bibit tanaman ini khusus buah ya Bu Sombo, cocok buat pemula ya, karena semenjak dari tahun 2020 ya Bu Sombo, banyak perubahan yang terjadi ya sampai 2026 ini ya, ada sekitar kurang lebih 5 tahunan ya Bu Sombo. Dan salah satunya memang kita bisa melirik usaha bibit ini Bu Sombo ya, salah satu alasannya kenapa, karena mengingat jua ya kesadaran pentingnya jua kita mengkonsumsi makanan yang sehat yang tumbuh secara organik jua Bu Sombo. Dan amun organik biasanya jua hidroponik jua Bu Sombo ya, tapi perlu lah yang namanya tempat halaman yang luas, tega itu apapun ataupun tanah yang luas tega bahari ya Bu Sombo. Jadi pastikan ya etam gilanya yang tertarik untuk memulai usaha bibit tanaman buah ini Bu Sombo, kita cari tahu dulu nih peluang di pasar bibit tanaman buahnya, jenis tanamannya buah apa gitu Bu Sombo, yang menjadi banyak incaran dari masyarakat yang kita tempati tempat tinggalnya atau Bu Sombo.

Jenis tanaman buah ya Bu Sumo yang mau kita jual belikan, pilih tanaman yang sesuai dengan iklim dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Misal tega udah kita nih kan apa ya, makin sini makin panas Bu Sumbo, biasanya sukanya yang segar-segar, yang banyak airnya ya, tega air kelapa kah, atau ya semangka Bu Sumbo. Ya sekarang semangka juga lumayan bener ya, mahal bener ya Allah ya per kilo ini ya Bu Sumbo, tega ini dah hampir mau 20.000 itu ya. Dan jenis bibit tanaman yang etam galanya mau jual tuh harus dipilih-pilih juga Bu Sumbo ya, apakah etam galanya akan menjual bibitnya di dalam pot atau di tanah ya, atau akar yang telanjang tega itu Bu Sombo. Jadi setelah Etam tahu jenis bibit tanaman buah yang mau dijual ya Bu Sombo, pastikan juga sudah merencanakan pengelolaan stok bibitnya. Jadi amunnya kita menjalankan usaha, Etam lagi terkendala dengan permodalan, pokoknya dirincikan tega itu Bu Sombo. Nanti Mbak Putri balik lagi deh dengan tips ya, beberapa hal yang bisa Etam galanya lakukan untuk memulai usaha bibit tanaman buah yang cocok buat pemula deh pokoknya.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
5: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

Iya, Bu Sumbo, lanjut lagi kita ya. Jadi tips selanjutnya ya, selain bisa pilih jenis bibitnya juga, Bu Sumbo, apa yang mau ya tanggalnya tanam, yang mau dijual tuh apa ya, di media apa, kira-kira pot atau langsung di tanah atau akarnya aja Bu Sumbo ya, atau tunasnya langsung ya, bisa jual lakukan riset pemasok. Nah, jadi kita harus tahu juga Bu Sumbo ya, bisnis kita ini pasti akan berjalan dengan sukses, amun kita dapat benih yang berkualitas tinggi dari sumber yang terpercaya. Misal memang ahlinya kayak itu ya. Oh, di sini ahlinya kayak ini, Mbak Putri, malah ini. Nah, kita pelajari aja tuh di sana tuh Bu Sumbo ya. Amunnya tuh memang agen, bisa kita ambil ke sana langsung ya, karena ada pusat penyedia bibit tanaman buah yang terpercaya ya, Bu Sumbo. Pasti jadi akan bisa menemukan dari internet juga atau dari kerabat yang memang punya bisnis serupa, Bu Sumbo. Jadi setelah kita melakukan survei ya, kita punya mitra dengan toko-toko pertanian, pusat perkebunan ya, atau bahkan toko online ya. Terus kita jalani kemitraan juga Bu Sumbo ya. Kita jalin hak tuh mitranya, kemitraannya. Terus atom jalannya pasti ada peluang ya untuk direkomendasikan oleh distributor Bu Sumbo. Jadi tiga itulah ya, apa namanya ya, pola dalam dunia bisnis, apalagi bisnis bibit tanaman ini Bu Sombo ya. Nanti kita lihat lagi tips selanjutnya apa Bu Sombo ya, biar buat etam galnya pemula nih bingung lagi.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.

Perompak RRI Samarinda Busombo, ya lanjut lagi. Jadi terakhir yang bisa kita galanya lakukan juga, siapkan strategi buat pemasaran atau promosi Busombo. Jadi promosi ini adalah finalnya di setiap bisnis Busombo. Dan kita tahu juga Amunwayah ini untuk memasarkan atau mempromosikan produk bisa kita lakukan dengan cepat ya, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar Busombo. Dan paling mudah kita lakukan promosi secara lokal ya, bisa gunakan media sosial atau papan iklan atau bangun kerjasama dengan komunitas pertanian lokal untuk meningkatkan ini Busombo ya. Oh ternyata ada nih yang menjual bibit di sini, kayak gitu Busombo ya. Jadi itu yang paling bisa kita lakukan ya, dengan mudah dan juga tentu tanpa modal yang besar Busombo ya, untuk mempromosikan produk kita. Nah itu dia informasi kali ini dan 4 tips yang bisa Mbak Putri bagikan yang dikutip dari laman websitenya kompas.com Busombo ya. Sampai di sini kita berbagi tipsnya ya, dan setelah ini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar Atam Gelanya dan ngawani tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara sebelum nanti kita akan mengikuti juga Busombo ya, khutbah dan juga salat Jumat berjamaah yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dan sana di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, masyarakat Kalimantan Timur diimbau menggunakan masker berfiltrasi tinggi seperti N95 saat beraktivitas di luar ruangan. Rekomendasi ini mengacu pada panduan Organisasi Kesehatan Dunia karena masker N95 dinilai lebih efektif menyaring partikel halus berukuran PM2,5 yang banyak terkandung dalam asap karhutla dan beresiko masuk hingga ke paru-paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya diminta lebih berhati-hati dalam membatasi aktivitas di luar ruangan, di luar rumah saat kualitas udara menurun. Masker kain maupun masker medis biasa dinilai kurang optimal untuk menyaring partikel asap, sehingga penggunaan masker N95, KN95 atau KF94 lebih dianjurkan ketika kondisi udara memburuk. Pemerintah Pemprov Kaltim juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla dengan menyiapkan logistik kesehatan berupa masker, vitamin, obat-obatan hingga dukungan air bersih bagi daerah yang terdampak. Masyarakat diimbau untuk rutin memantau kualitas udara, mengurangi paparan asap, serta segera menggunakan masker berfiltrasi tinggi apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Galusin, pika dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tau. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas.
1: Prom 4 RI Samarinda, Kerohanian Sana, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Masjid Jamiul Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat berjamaah. Dan dengan petugas, hari ini imam ada Ustadz Haji Abdullah SHI, selaku khutib ada Ustadz Haji Aspian Nur Nurdin SAG, dan muazin ada M. Fajar Adi Anggara.
2: Asyhadu an la ilaha illallah

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Bunlara ben de layık tabii. Sonra zorlanırız.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillahil fetahil alim. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الأرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو النبي للمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم saudaraku muslimin jamaah jumat rahimakumullah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hasil survei dan pengamatan, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Setiap 10 peristiwa pernikahan ada 3 kasus perceraian. Karena turut prihatin dengan fenomena ini, maka kami tertarik untuk menyampaikan khutbah menjaga sakinah di tengah hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus perilakunya terhadap keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata litas kunu ilaiha berakar dari kata sakana yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya mengalami keguncangan. Menurut beliau, rumah tangga yang ideal adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ketenangan psikologis dan kedamaian hati setelah menghadapi dinamika kepenatan, kelelahan dalam menjalani hidup. Huruf lam pada litas kunu ilaiha artinya supaya, mengisyaratkan bahwa ketentraman dan ketenangan itu bukan semata-mata didapat secara otomatis setelah ijab kabul, melainkan sebuah tujuan yang harus diikhtiarkan, yang diusahakan dengan komitmen yang kuat bersama oleh pasangan suami dan istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah impian setiap pasangan suami dan istri. Di dalam rumah yang sakinah ada rindu yang selalu diharapkan, ada sujud yang panjang, ada tilawah yang berkumandang, ada doa yang selalu dipanjatkan bersama. Di dalam rumah tangga sakinah, lelah menjadi lillah, keringat dan air mata adalah butiran pahala, penat menjadi nikmat, dan sakit menjadi rahmat. Namun hari ini, data menunjukkan bahwa di negeri ini ratusan rumah tangga runtuh setiap tahunnya. Banyak rumah tangga yang fisiknya megah, namun jiwanya goyah. Banyak rumah yang lampunya gemerlapan, namun di dalamnya gelap dan suram. Banyak suami istri yang tinggal satu atap, namun hati mereka terpisah jauh, sejauh timur dan barat. Akhirnya anak-anak tumbuh salah arah, dan negara menjadi goyah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya anak-anaknya akan menjadi korban akibat dari runtuhnya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara khusus khutbah ini mengetuk pintu hati kita bersama agar kita dapat menjalankan kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia lahir batin, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 74. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa surah Al-Furqan ayat 74 menjelaskan bahwa salah satu sifat utama ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu doa dan kerinduan mereka untuk membentuk keluarga yang bertakwa serta menjadi pimpinan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan bahwa setiap kita, terutama kepala keluarga, mewajibkan untuk menanggung tanggung jawab mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Jannati baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Insyaallah mudah-mudahan Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: kecil, kayak ayam pop yaudah.
1: Hmm, sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan kuda dan uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya pada zaman penjajahan Belanda dulu diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di Rumah Makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cek, ke sambelan 20.
2: Adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak setelah melalui pembahasan panjang, pengurus Badan Porprov Kaltim akhirnya memfinalkan usulan untuk 59 cabur yang akan dipertandingkan pada pekan olahraga provinsi. Finalisasi ini menjadi bagian penting dalam persiapan penyelenggaraan Porprov, terutama untuk memastikan jumlah dan jenis pertandingan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pembahasan tersebut tidak terlepas dari persoalan ambang batas anggaran. PB Porprov perlu menyesuaikan jumlah cabur dengan kemampuan pembiayaan agar pelaksanaan pertandingan tetap berjalan efektif dan tidak membebani anggaran secara berlebihan. Karena itu pemantauan dan maksud kami penentuan 59 cabur dilakukan melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan bersama pihak terkait. Dengan telah difinalkannya usulan 59 cabur, persiapan Porprov Kaltim diharapkan dapat memasuki tahapan berikutnya dengan lebih jelas. Keputusan ini juga menjadi bagian dari kabupaten dan kota peserta untuk mempersiapkan atlet, pelatih, serta kebutuhan pertandingan masing-masing, sehingga pelaksanaan Porprov dapat berlangsung tertib dan sesuai kemampuan daerah. Demikian Habaratan kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.

Oke, Bosomo masih ngehantam segalanya di Jumat kali ini dengan cuaca yang terlihat cukup berawan nih ya Bosomo. Ini antara berawan atau masih berasap ini ya kawasan Samarinda kali ini. Dan tetap ya utamakan kesehatan etam segalanya Bosomo. Sambil jam istirahat kali ini mau puterin kawan etam gelanya ya dengan informasi di mitos fakta kali ini Bosomo. Pernah di etam gelanya mencari mitos fakta atau mendengar ya Bosomo tentang behel gigi ya, malah orang-orang di luar sana tuh ragu gitu untuk memasang Bosomo ya. Ya yang mungkin pernah didengar juga, hanya untuk kekanaan aja masang behel tuh, atau remaja aja Bosomo ya. Jadi yang udah tua nih boleh lagi menggunakan behel. Nah, itu adalah mitos ya Bosomo. Jadi faktanya ya ndik juga kekanaan ya Bosomo, atau juga orang remaja apa kanaan remaja. Jadi orang dewasa yang udah tuha tega siapa tuh tega ya kita hani ya Bosomo, yang udah tuha nih ya Bosomo bisa juga masang behel ya, karena behel ini di memandang usia sebenarnya ya, asalkan ada giginya aja yang di behel Bosomo ya. Amun gigi palsu ndik kawe itu di behel kasihan ya, apalagi gusi. Jadi Bosomo pastikan kita punya gigi dulu baru pasang behel. Jadi usia berapapun asal ada giginya boleh Bosomo Mbok ya. Jadi sebenarnya pasang behel ini kan fokusnya pada memperbaiki susunan gigi ya Bosomo. Dan wayah ini juga tersedia banyak jenis behel yang cocok untuk segala usia. Jadi disesuaikan aja Bosomo ya. Jadi jangan di ini ya, jangan dipercaya nih. Amun katanya kanaan aja Mbok Putri yang boleh. Saya ini dah Tuhan, Dik, boleh Bu behel. Boleh sebenarnya Bosomo. Cuma ya tiga apa ya lihatnya. Jadi nenek-nenek gaul tiga itu. Habis itu Bosomo, selain itu ada juga nih yang beredar nih, sering bener nih, mungkin pernah didengar sama etam coba Bosomo, katanya tuh behel tuh amun kita pasang bikin gigi kita nih rusak Bosomo. Nah, jadi ini mitos yang paling sering juga ya berseliweran lah Bosomo di Indonesia. Padahal faktanya ya, behel ya untuk bubuhan yang iup-iup ini behel itu Bosomo ndik merusak gigi pang sebenarnya amun ya, amun kita rawat Bosomo. Jadi jangan ha mentang-mentang pasang behel begaya kalau saya ini pasang behel, sekalinya ndik dirawat, ndik disikat itu Bosomo ya, justru amun pasang behel nih ini ya lebih repot perawatannya ya, harus ekstra Bosomo, harus rajin orang yang pasang behel nih. Yakin Mbak Putri orang bebehel nih orang rajin pang Bosomo ya. Dan behel itu ndik merusak gigi Bosomo sebenarnya, justru gigi yang berantakan ya itu lebih sulit untuk dibersihkan ya. Jadi ada resiko gigi kita berlubang lah, sampai penyakit gusi lah Bosomo. Makanya mun kita rasa gigi kita tuh berantakan, kita pasang aja behel Bosomo ya. Tapi konsultasi dulu ya, dan pastikan cari kliniknya tuh ya yang bersertifikasi, yang dah terjamin, dah banyak apa namanya testi-testinya Bosomo. Jadi jangan sembarangan cua, karena pasang behel ini cua ndik murah Bosomo ya, ndik ratus-ratus pang harganya, jut-jut-jut takajut harganya, amun kita tahu Bosomo.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sombo. Ya asik bener ya, kita dikawani dengan lagu Jambi, ada Malang di Rantau. Sebelum kita nikmati lagu-lagu lainnya Bu Sombo ya, kita lihat lagi, cari tahu bareng mitos fakta dari behel ini ya, behel gigi Bu Sombo ya. Jadi selain itu ya, katanya semua behel itu ya memberikan hasilnya sama aja, pokoknya jenis behel tuh teknologinya sama aja, tiga itu pandangannya Bu Sombo ya. Nah padahal dalam faktanya itu di tiga itu pang Bu Sombo ya. Jadi kan ada banyak ya jenis-jenis behel, dan pastinya dengan jenis behel awal penemuan sampai yang terbaru itu Bu Sombo, ada hal yang baru, ada inovasinya, ada teknologi yang berbeda. Jadi di semua jenis behel tuh sama Bu Sombo ya hasilnya. Jadi ada behel keramik, ada behel metal, ada damon ya, dan lain sebagainya. Jadi semua jenis itu punya kurang lebihnya masing-masing Bu Sombo, tergantung kebutuhan dari pasien dan juga keluhan giginya tegak apa. Mun giginya bahamburan beneh tuh Bu Sombo ya, yang mana-mana-mana-mana, nah itu biasanya juga lebih lumayan tuh untuk perawatannya Bu Sombo ya. Jadi di semua jenis behel itu hasilnya sama ya. Jadi mana giginya, bentuknya tegak apa, nanti disarankan seperti apa bentuk behelnya. Dan juga behel tuh Bu Sombo ya, endinya di gigi kita itu maha. Jadi biasa ada yang tegak karet ya Bu Sombo. Nah kita tuh heran-heran kenapa ada karet yang menyilang dalam gigi gitu Bu Sombo ya, dari gigi atas ke bawah tuh ada karetnya apa segala. Nah kita kan asing juga tuh Bu Sombo karena dia menggunakan behel. Nah sebenarnya itu juga jadi salah satu caranya ya untuk merapikan gigi orang-orang yang menggunakan behel Bu Sombo, yang giginya tadi tuh di sesuai dengan tempatnya itu ha. Jadi jangan heran Bu Sombo ya, jangan apa ya ketawa tegak itu, padahal itu ada ilmunya loh Bu Sombo ya, sebagai ilmu maha nih ya buat kita segalanya Bu Sombo. Nanti kita cari bareng-bareng lagi deh informasi mengenai mitos fakta dari gigi behel ini tegak apa. Tapi kita ketemu dulu nih sama lagu selanjutnya, ada Meperih Rasa.

0: Kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya, Busumu masih ngawani kita ya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu tadi sama lagu Kutai ada Nyenam Hati. Waduh, diajak galau setumat ya. Busumu nyaman bener lagu Nyenam Hati ini dari Mbok Aji yo. Dan lanjut lagi Busumu, mitos fakta lainnya dari menggunakan behel ini Busumu. Selain katanya semua behel itu sama aja Mbok Putri ya. Ternyata faktanya adalah tidak Busombo, karena behel itu punya teknologinya masing-masing. Terus tuh ada juga yang mengatakan ya, pas kita udah lepas behel itu, gigi kita itu dia akan berubah lagi Busombo. Jadi setelah behel dilepas ya, pasien itu harus tetap menggunakan yang namanya retainer Busombo ya, untuk menjaga posisi gigi supaya dia kembali ke posisi semula. Jadi ada tahap prosesnya lagi Busombo yang diselesai tiga itu maha. Udah pasang behel Mbak Putri, misal berapa bulan, 6 bulan ya, baru dilepas gitu ya, merasa di, tapi nyaman atau sudah giginya nih dah baik. Tapi sebenarnya orang-orang tuh di, sampai bulan-bulan langsung baik pang giginya tuh Busombo ya, ada yang bertahun gitu ya baru giginya rapi. Tapi di, sampai 20 tahun juga menggunakan behel ya Busombo. Jadi memang setelah kita lepas behel, pasien yang menggunakan behel itu biasanya tetap harus menggunakan retainer Busombo. Habis itu juga ada mitos lainnya Busombo yang percaya kalau behel itu bisa dipasang sendiri di rumah. Waduh, ini bahaya nih Busombo yo. Jadi sepantasnya juga ya, pemasangan behel itu memang harus dilakukan oleh yang profesional ya, langsung oleh dokter gigi spesialisnya Busombo yo. Dan memasang behel sendiri itu Busombo bahaya bener ya, karena bisa menyebabkan kerusakan gigi yang serius ya, karena kita nggak tahu nih Busombo ya apa kebutuhan dari mulut kita ya, kan kita nih kalau melihat ya mun sekedar lewat cermin aja ya sekilas mahal Busombo, tapi kebutuhan secara spesifiknya tega apa ya, itu hanya dokter spesialis gigi aja yang tahu Busombo ya, caranya tega apa gitu ya, dan pemasangannya seperti apa. Nah tanya itu, jadi jangan coba-coba ya Busombo pasang behel sendiri di rumah, itu bahaya ya, karena mulut itu cukup sensitif Busombo ya, ranahnya cukup sensitif, jadi ini usah sembarangan kita memasang ya. Nah itu dia sedikit mitos fakta yang bisa kita bahas di siang hari ini ya. Sebelumnya juga Mbak Putri mau pamit undur diri deh dari ruang dengar Etam segalanya, karena sampai di sini Mbak Putri bisa kawani Etam ya. Jangan bersedih karena nanti kita ketemu lagi Busombo ya, tentu Mbak Putri ini bosan-bosan ngawani Etam segalanya. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Perempat Jakarta ya Busombo, untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara ya, seperti biasa jam 14 waktu Indonesia Tengah nanti nih Busombo ya, dengan host hari ini ada RRI Perempat Sungai Liat. Dan rangkaian Samarinda Merian Kendia, Etam akan dikawani spesial bersama dengan Acil Cucur. Ya udah, kalau gitu kita ketemu sama lagu selanjutnya deh, spesial nih buat yang lagi makan siang ya, walaupun ini para sore Pang Busombo ya. Ketemu sama lagu Ngat Mombilung dulu, ada Pingal.
1: Pak, kenali niki yang kula teka jatuh Pang. Kalau nyuwun restu, insya Allah saya siap. Kalau siap mau, yole tak usah.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenal aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya.
2: Gitu. Lagi cutai.

0: Siap.
1: Ada kok.
0: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih, Kak?
1: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
0: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
1: Benar.
0: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
1: Ini hadir langsung. Ah,
0: hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung
1: ya
0: di Radio Visual RNet nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
1: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
0: Oh, RRI mana?
1: Iya. Waktu itu RRI sengaja lihat ya, RRI persiapan masih gitu.
0: Waduh, mantep.
1: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
0: Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bapak Yan.
2: Halo, Bang Jo.
0: Iya, apa sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Siap deh.
1: Bugar karena ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
0: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
1: Banget.
0: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Perompat Sungai Liat, biar pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
1: Oke, boleh bergabung bersama Perompat Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih, Bang Jo.
0: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perompat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
2: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
1: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
2: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
1: RRI
2: jadi kita,
1: Persiapan Sungai Liat ya.
2: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus.
1: Wow.
2: Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
1: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
2: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
1: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
2: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
2: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
2: tetapi
1: visual gitu ya.
2: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu.
1: Okay.
2: Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam.

0: bantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
1: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya, dan itu dari mulut ke telinga. Kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya, atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
0: masa
1: kan?
0: Depan.
1: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
0: banyak,
1: tentang
0: ya,
1: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
0: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
1: betul,
0: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
1: Betul.
0: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
1: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
0: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu, untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu?
1: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya,
0: merekam,
1: menyimpan itu,
0: mendokumentasikan
1: ya, untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
0: Sih.
1: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya,

0: maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya, lebih ngerasuk ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: ingin
1: langsung.
0: Dibuktikan gitu, secara langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi apa tadi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke, dari dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya, Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton ya. Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan di format dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
0: Yeah.
1: Seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Iya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya, Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Cuma di Belitung ya.
2: Belitung Timur.
1: Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Sudah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah ya, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: iya, kan? Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu. Nanti
3: kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong, Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum, dan Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Ya, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Jawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi ya udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, Perempat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
4: Ya, menjaga Jakarta dulu, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Yapun.
1: Ya, ya. Ya, yapun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Coach Karno ya.
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Dah begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo. Assalamualaikum.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak
5: Ian. Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, yeah, ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya, yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape, ya, ngape, siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa, keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya, gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: ya,
5: atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jicong.
5: Tongin Fangin Jicong. Ada Ahok di sana.
1: Oh iya,
5: misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sadar, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu diantaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak temanya, sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sundi Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
5: Ya, sangat luas.
1: Bang Jo. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, sepandi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Mm-hmm. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Seenggaknya mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya. Tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Mm-hmm. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
3: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet udah mepet banget nih.
3: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih, melalui karya kreatif modernnya seperti apa, kayak cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Bye.
2: Bye bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Hmm. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan lah. Di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Oh, okay. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami, serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana, gitu.
2: Iya.
1: Dan kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Keranden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercayakan Desa Kahala di Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili lomba desa dalam mitigasi stunting tingkat nasional seiring kemampuan desa ini dalam melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan tengkes. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Kaltim Siti Sugianti mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang lomba tersebut agar pihaknya bersama Desa Kahala bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait lomba tingkat nasional tahun ini. Ia mengatakan dari 25 anak berisiko stunting pada 2025 yang rutin dilakukan penanganan hingga pemberian makanan tambahan, perkembangan saat ini menunjukkan kondisi terus membaik dan berat tubuh mereka bertambah. Sedangkan mitigasi tengkes, baik pencegahan hingga penanganan tersebut, desa yang berlokasi di Kecamatan Kenohan ini menerapkan 6 inovasi yang disatukan dalam satu program. Sementara program Seluang berfokus memperkuat dukungan kepada keluarga melalui penetapan sasaran berdasarkan data, pendampingan dan edukasi keluarga, koordinasi kader, serta pemantauan dan tindak lanjut. Posyandu kawasan ramah anak diarahkan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, nyaman dan bersih untuk mendukung tumbuh kembang anak berupa penyediaan area aman, stimulasi dan juga permainan edukatif. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
6: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dang dutan. Ada Nasar tadi ya, kronden sana dibuka dengan aku bukan Rahwana tapi aku adalah Bo Ira ya. Dan untuk kronden sana yang mau tamah, boleh gabungan ya di suasana Merian hari ini karena lagu itu banyak beneh yo, tinggal dipilih hak sida mau apa mitu yo. Untuk lagu-lagunya kronden sana yo, wih pergi aja tuh orang. Iya, kirain balik lagi. Nah kan balik lagi kan Sida. Iya. Katanya Sida ini mau 4 siaran ya. Ini dia orang yang akan siaran di Pro 4 ngawani Mbok Ira ya. Pasti kalau sudah dengar suaranya itu kayak udah tahu ya. Pasti tahu nih Sida. Karena turun ke sini ini pasti nih. Ya sekali-sekali lah. Ya lo. Ini ada bintang tamu kita ya. Jauh di Mato ya. Dekat iya dangdut ya. Dendang Merian waktu etam dangdutan gitu. Ada suaranya, masih ingat pakai headphone? Masih ingat ya? Longgar. Tolong ada rekan satu. Aman ya? Wih, cek. Bu, lihat Bu.
1: Cek.
0: Wih, siapa nih?
1: Wih, ibu izin. Kepsta, kalau misalnya mendengarkan, izin sebentar, saya kangen sama mikrofon.
0: Iya, izin, kan mau anu juga hari radio, ya kan? Nostalgia ya kan, Mbok ya?
1: Iya.
0: Ya sampai ada yang langsung gabungan loh, Mbok. Langsung nih ya, kita masih ingat gak ya nyapa-nyapa ya? Iya.
1: Insya Allah.
0: Lanjut.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum. Dari siapa? Di mana?
2: Ari.
1: Dari Ari di mana?
2: Juanda.
1: Oh, di Juanda.
0: Iya, di Juanda.
1: Ini pasti pendengar baru ya, Mbok Ira?
0: Iya,
1: pendengar baru. Soalnya Mbok Datu enggak kenal.
0: Nah, ini baru nih. Baru aja dari tadi masuk. Lagu apa ini Ari dari 1 sampai 10?
2: 1.
0: Oke, 1. Siap. Siapa mau disapa nih, Ri?
2: Om Nyamut. Dapat sama petugas.
0: Ya sudah ya.
1: Oke, terima kasih. Singkat, padat, jelas. Ya,
0: iya, itulah si Busu Ari.
1: Busu Ari di Juanda. Ini saya baru tahu nih, soalnya kan sudah berapa tahun ya sudah saya tidak mengingat.
0: Mungkin sekitar 1000 tahun yang lalu.
1: Coba hitung, coba. Mbak Ira. Saya ini soalnya matematika bungul, Mbak Ira. Dari 2019, Mbak Ira.
0: Sebentar. Ada penelpon.
1: Oke.
0: Di WhatsApp.
1: Halo.
3: Sampai

0: Untuk
1: maka kita rancak dengar suara saya.
2: Kan beda ya, mau di udara ya.
0: Beda dong, mau datul di udara dengan telepon
2: biasa mahal.
1: Bedanya di mana?
2: Amun di sini tuh agak sopan gitu.
1: Oh iya.
2: Amun ngegas.
0: Di WhatsApp telepon atau telepon biasa tuh beda. Karena ini kan langsung dari voice kan. Ini baru perempat ngambok. Apalagi pro satu tuh.
1: Aduh.
0: Bunyi saya kan suara saya ini menghanyutkan sampai ke Sungai Kapih. Benarkan suara saya ini berpahala loh. Apalagi melihat muhanya, ya kan? Ini buat datul juga kan? Tegaan loh Herman Pelani. Yang di bujur, ayo kita nih ngaku.
1: Iya.
0: Ayo. Nah, kumisnya. Bunyi Mbok Ira.
2: Hai.
0: Bunyi Mbok Datul kan. Anu musuh Mamat nih suaranya tegak Herman Pelani, wajahnya tegak Herman Pelani kan gitu, Mbok ya?
2: Iya.
0: Bayangkan tuh ya.
1: Apa kabar nih musuh Mamat?
0: Sehat aja.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi pokoknya saya tuh Mbok yang RR itu kan bunyi kita juga, bunyi almarhum Pak Awang Paruk. RR ini rumah kita loh, bunyi sedang. Ingat saya tahu. Jadi aspirasi Etam tuh sampaikan, Mbok yo. Kritik dan saran.
1: Bujur.
0: Yang penting Etam dinyerang pemerintah, Mbok. Artinya memberikan solusi kan gitu.
2: Nah,
0: tegak ini kan saya. Mbok Datu sudah membaca kan WA saya itu. Artinya air PDAM
1: terus.
0: Hati-hati pecah. Pecah. Air hitam susah dia, Mbok. Kan gitu, Mbok, ya.
1: Bujur. Nah, tapi saya tidak wadah penampungan, Busu.
0: Dia tuh, Mbok. Saya, Mbok, nampung air tuh, Mbok. Sian umayang tuh. Pak, panci. Sudah diisi galam, Mbok.
1: Gelas diisi.
0: Nah, mandi tuh, Mbok. Pokoknya, Mbok, segala gayung.
1: Koboan.
0: Koboan apa lagi?
2: Ya, aduh. Lagu apa nih, Busu?
1: Busu.
0: Ya.
2: Lagu 1 sampai 10.
0: Adakah lagu yang menyentuh hati?
2: Oh, ada. Ada. Sakit karena cinta.
1: Sakit karena cinta, Busu.
0: Bisa, Mbak.
2: Nah itu.
0: Ini keranda cinta tuh, Mbak. Saya senang tuh, Mbak, keranda cinta tuh, Mbak.
2: Nanti ya Busu dicarikan. Soalnya lagunya ini udah di format. Siap.
0: Mbak Ira. Salam, mana aja salam 11 September
2: ketemu semua. Iya,
0: amun ketemu saya pendengaran dia kan Mbok yo. Amun gagah jangan dipuji, amun digagah jangan dihina. Tapi mun saya bawa minyak harum Mbok Datul jangan lari.
2: Iya. Oke, siap. Makasih Busu.
1: Iya.
0: Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat rame nih warung Mbok Ira.
1: Banyak pendengar baru Mbok Ira ya.
2: Jangan salah, ya kan? Halo.
3: Halo, salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Mbok Ira?
2: Siapa ini?
3: Saya punya tidak kenal lagi, tidak sesuai dengan Busu Misran.
1: Busu Misran.
2: Tanya di mana Mbok? Tanya
1: di mana Busu?
3: Di Muara Kaman.
1: Muara Kaman jauh benih leh.
2: Jauh.
3: Saya di samping mahanya cabrak teleponan.
1: Mun ke sana tulak sama Renda tuh naik apa Busu?
3: Wah, cuma aja naik mobil, naik apa ya juga.
1: Bisa sudah jalan darat yo. Saya di tahu Muara Kaman tuh di mana?
3: Astaga.
2: Aduh, si Dani orang Kota Bangun.
3: Kan iya, Kota Bangun kan di hulu, kami di hilir.
2: Tuh di hilir berarti.
3: Di hilir.
2: Amun pergi ke sana tuh sampainya jam berapa? Amun pergi sini berapa jam?
3: Kalau naik bus 2 jam.
2: Oh, parah mah ya.
1: Parah berarti. Mampun,
2: Mbok. Muara Kaman tuh parah ya, udah kita sampai lah.
3: Kita orang mana sama Renda ya?
1: Siapa tuh Busu?
2: Kita.
1: Oh saya, iya saya sama Renda.
3: Sama Renda di mana Mbak Ita?
1: Hah? Sama Renda?
2: Oh. Ini Mbok Datul, Sida ini penyiar magang.
1: Sama Renda ya di sama Renda Busu.
3: Ya kampungnya daerahnya kan banyak ya, seberapa sama mereka ngasam sini kunjang.
2: Kenapa sih demo mau kirim apa?
1: Kita enggak berkirim apa.
2: Jukut pijak kan,
1: jukut pijak.
3: Heeh. Ya, mau sentuh orang nang nimba.
1: Atau todak kawan.

0: juga ngirim sini.
1: Iya. Ini mau masalah Bu Semisra berjemur juga kering nih. Cuacanya. Iya. Apa lagu nih? Lagunya yang mendayu-dayu kah? Apa? Nomor 9.
2: Oh.
1: Enggak tahu apa nomor Zoir.
0: Ini di madahi lagunya. Pokoknya nomor aja.
1: Iya, jadi si Daniel udah menerawang.
0: Jadi kesahnya tuh sudah tegak tuh.
1: Ini sebenarnya harus disebutkan.
2: Oh. Dari banyak ini buat nomor 9 tuh.
1: Iya, mantap.
0: Pokoknya untung-untungan yo tegaknya yo nomor 1 tuh baik lagunya, enggak tuh kan?
1: Oke.
0: Oke, baiklah.
2: Untung-untungan bakalnya beruntung kan, ya kan?
0: Iya.
2: Masalahnya, Mbak, atau jangan gaya, boleh beruntung aja, Mbak. Soal itu beruntung, Mbak.
1: Iya, siap. Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Makasih, Bu Sumisran.
1: Iya, Assalamualaikum, Bu Su.
2: Waalaikumsalam, mulai berkatu.
1: Waalaikumsalam. Jadi wayang ini tegak itu, Mbak.
0: Jadi tuh, Mbak. Iya, jadi untung-untungan.
1: Iya, jadi tuh sebenarnya disebutkan sih, Mbak, ya kan? Cuma, Sida kadang anu juga langsung aja nyebut, belum disebutkan.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi bisa juga Sida menerawang.
0: Saya kira spesial spesial untuk Hari Radio nih, itu formatnya tegak tuh, Mbak.
1: Belum, dia
0: jadi,
1: tuh.
0: Jadi disebutkan nama nomornya, untung-untungan tegak etam goncang arisan tuh kan.
1: Di
0: tahu siapa nama yang kejaba kan?
1: Nah. Jadi si Dani udah bisa menerawang, Mbok.
0: Oh, gitu.
1: Lagunya apa gitu ya. Dialah kita putarkan ya, Mbok ya. Di tahunnya setumat lagi ajen, Mbok ai.
0: Iya, bujur.
1: Ya udah kita anu dulu yuk, istirahat dulu.
0: Oke.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restorpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua,

0: Saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang, waktunya

0: Endang Merian, waktunya Etam Dang. Sudah kaput?
1: Sudah.
0: Ininya?
1: Sudah semua.
0: Oh, disimpan?
1: Enggak, ini.
0: Dibawa aja?
1: Iya.
0: Oh iya, sudah. Oke. Okay. Di sini tuh enak, Mbok, bisa komunikasi walaupun anu on air.
2: Oh gitu, iya. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Lanjut.
2: Dah.
0: Kita lanjut, Mbak Datul, ada yang gabungan.
2: Halo.
3: Endang Merian.
2: Dendang Merian.
3: Dendang
0: Dutan. Ini busuk Kutai di Mangkurawang nih. Ini ada Mbok Datul orang Kutai juga nih.
2: Oh iya.
3: Mana?
0: Hah?
3: Kota Bangun.
0: Iya, Kota Bangun sih dah.
3: Yeah.
0: lain. Asbun.
2: Tenggarong.
0: Oh, Tenggarong. Si Dani. Iya.
2: Sembarang sebut namanya Tumbo Ira. Kita.
3: Di mana?
2: Nih, udah bertanya-tanya dengan saya dulu.
0: Tenggarong kota, Kak.
3: Di mana?
2: Ya.
3: Tenggarong
0: di mana?
2: Oh, Tenggarong. Saya di saya tuh diam di Samarinda, tapi banyak bubuhan masih di Tenggarong.
3: Oh, iya.
2: Ya, bubuhan saya di Ahmad Musin Busul. Ditimbau.
3: Mangkurawang.
0: Sudah di Mangkurawang.
2: Iya, di tahu saya di mana?
0: Mangkurawang sananya lagi.
2: Oh gitu.
0: Kayaknya sana museum Mangkurawang.
2: Oh iya.
0: Sananya lagi mau. Iya, Busu Kutai, lagunya apa Busu?
3: Ketiga.
2: Apa sih itu ya?
0: Yang ketiga tuh Cintaku Sekuat Yang Listrik. Oke, siap. Siapa mau disapa nih, Busu?
3: Sama untuk kawan.
0: Heeh.
3: Lagu.
0: Iya.
3: Bebeng. Heeh. Koko.
0: Iya.
3: Berani. Berani.
0: Heeh.
3: Yuri. Iya.
2: Ya.
0: Ya.
3: Itu Bapak Bu Rawa.
0: Ya.
3: Telepon waduh sih.
0: Ya mana nih Mbak Ira?
3: Ira.
0: Heeh, Mbak Ira sama Mbak Datul.
3: Oh, Mbak Datul.
0: Iya.
3: Waktu.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, sama-sama Busu. Makasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu siapa tadi namanya?
0: Busu Kutai. Lanjut, Mbok. Banyak yang di belakang nih, Mbok.
2: Oh iya, halo.
0: Pegetan.
2: Siapa lagi?
0: Belum, ini ada yang gabungan sama Mbok.
2: Tapi Mbok, saya kelupaan nomor telepon Pro 4 nih Mbok.
0: Nomornya ganti sudah Mbok.
2: Oh ganti.
0: Untuk WhatsApp ya.
2: Oh Mbok. Iya.
0: Lanjut aja dulu ya.
3: Budaya.
0: Nah nih,
2: budayakan salam. Siapa nih Busu?
4: Ini Busu apa siapa ya? Boira.
0: Nah, kasih tahu.
4: Beli tahu juga aku nih, bisa apa orang baru mah nih, magang juga nih.
0: Magang juga sih Dani.
2: Nama kita tuh ya. Siapa?
0: Jangan sampai Mose.
2: Jangan saya sampai Mose nih, saya pun Mose saya nih melihat telinga nih.
4: Leh, amunnya Mose dia pecah puasa kita, Mbok.
2: Saya nih puasa ya, ini tuh.
4: Habis itu tiga butir tuh banyu kelapa tuh.
0: Busu Amai, gimana Busu Amai?
2: Oh, Busu Amai.
0: Ini apa pendengar magang juga?
2: Oh.
4: Oh, magang. Berarti tak kita kuliah atau SMA, Mbok?
2: Saya S3, Busu.
4: Oh, S3. SD, SMP, SMA.
2: Iya.
4: Oh, berarti SMK mana nih kita?
2: Saya
0: SMK.
2: Saya
0: SMK 10 sih.
4: Leh, saya kasih 10 mahut benih kita tuh, Mbok. Bayarannya mahal tuh, Mbok.
0: Ini si Dato anu sekolah di anu di 10.
2: Iya.
4: Oh, bagus hak kita magang, Mbok.
2: Magang saya baru, Busu.
4: Iya, tuh. Ke dia bisa hak tuh jadi penyiar.
2: Iya, insyaallah.
0: Insyaallah. Magangnya hari ini.
2: Amun diterima.
0: Masih dilihat dulu nih ya.
2: Kira-kira diterima kan saya jadi penyiar Pro 4 nih, Busu?
4: Terima leh.
2: Asik.
4: Ya, karena ku tahu tuh RRI itu 20 maha tuh yang diterima tuh.
2: 20 apa, Busu?
4: 20 orang.
0: Sudah hafal.
2: Oh, itu.
4: Kekurangan cewek tuh. Di Rut Sida ya bicara dengan aku tuh.
2: Siapa di Rut RRI, Busu?
4: Hah? Tanya dengan Bu Ira tuh.
2: Bu Ira aja nih tahu juga.
4: Yang ngelamar sedikit, Mbok. Nah, jadi yang ngelamar 20, ya 20 diterima segalanya.
2: Sudah ada 20 orang tuh, Busu?
4: Hitungi hak surang sih tuh.
2: Umurnya sudah 20 di kawah, saya melamar tuh.
4: Heeh. Di kawah. Kan bagian-bagiannya beda-beda, Mbok.
0: Iya.
4: Ada yang di lapangan, ada yang jadi penyiar, ada yang di bagian apa itu yang sound di belakang, macam-macam.
2: Oh, gitu.
4: Nah, kalau berkawan dengan Mbok Ira banyak pengalamannya tuh.
0: Benih, banyak benih.
4: Gawat, ya di rapat-rapat aja tuh Mbok Ira tuh.
0: Iya.
4: Lagunya Maya Munnya ada kok.
0: Iya, ada.
2: Bestie. Nomor berapa Mbok Ira?
0: Ada. Dia kan Sida bilang lagunya Maya, ada tapi Bestie.
2: Oke.
4: Maya Mbok Ira.
0: Tapi adanya Bestie.
4: Wadah lah ya.
0: Ya
4: ada tuh.
0: Ya sudah lah.
4: Buat Maya Tenggarong yo, mun bisa hak sama hak sini di Perompak yo. Dah salam Perompak maha.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi gitu, Mbok.
2: Oh, gitu.
0: Amun dia ada Maya adanya Bestie di sini.
2: Oh, judulnya Bestie.
0: Judulnya Bestie.
2: Oh. Aduh, banyak ketinggalan saya nih Mbok Ira.
0: Iya, banyak ketinggalan anu nih berita kita nih.
2: Iya.
0: Ada apa nih?
2: Apa hak saya behini pak jadi atas tuh.
0: Nih, lanjut, Mbok. Banyak kan?
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Enang Maria, Maria Tandang Duta.
0: Iya Jula. Apa kabar Jula?
4: Apa kabar Mbok Ira?
0: Sehat aja Jula. Ini ada no, Jula kayak penyiar magang Jula.
4: Oh iya, ini penyiar tahun 80-an itu.
0: Iya.
4: Mana tuh?
2: Lawas benih tubuh Zun 80-an. 80 tuh saya belum tamat di RR ini. Masih makanya sekolah tuh. Saya tahun 80-an
0: iya,
2: tuh.
0: Iya, maka kita kepala sekolahnya. Misalnya kada ingat ya kalau
2: Bu Susi apa gerang nih?
0: Julak Ais.
2: Oh, Julak Ais.
0: Kalau kita bilang Julak Ais. Julak Ais.
4: Nih, Bo. Iya.
0: Apa lagu Julak?
4: Lagunya apa nih, Mbok?
0: Nah, ini nah, baru kita jawab 1 nih.
2: 1 sampai 10. Yang mana Busu? Yang mana Julak?
4: Rita,
2: 1
4: lah.
2: Sampai 10.
0: Hah? Oh, ada Rita. Eta Rita, mampu Rita. Bersamamu.
4: Iya, sudah.
0: Sudah. Udah. Selesai dah.
4: Ya, selesai.
2: Sudah enggak Busu.
0: Sampai mau disapu Busu.
4: Salamnya banyak anu Mbok Ira, sama Mbok Datul, mudah-mudahan sehatan,
2: memberikan
4: rezekinya, Mbok.
0: Amin.
4: Terima kasih, Mbok.
0: Yo, sama-sama
2: Julak. Sama-sama, Julak. Makasih Julak.
0: Ya udah, Julak matiin ya.
2: Matiin.
0: Yaudah.
2: Iya.
0: Iya, ya. Gitu deh, Mbok. Lama kan? Seru kan, Mbok?
2: Iya.
0: Seru.
2: Umpahin saya 4 siaran lagi boleh
0: enggak? Boleh. Kan, pokoknya sampai tanggal 11 September.
2: Umpahin libur Mbok Ira.
0: Oh iya ya, Sabtu Minggu ya. Hari Senin deh ya.
2: Hari Senin.
0: Insyaallah. Boleh tuh.
2: Nah, lanjut. Mau dimarahi dengan Katim siaran?
0: Nanti Mbok Ira yang maju.
2: Oh iya iya iya iya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Mbok Ira sama Mbok Datul.
0: Waalaikumsalam. Tahu. Agak kareba.
2: Saya ingat suara tapi diingat nama.
0: Sida ini Bu
1: Abdurrahim.
2: Oh iya, Bu Abdurrahim.
1: Kan ada waktu saya anu itu kan main kecapi di panggung di, depan ini
0: iya.
1: Kan
0: udah
1: dia wawancara.
2: Oh iya. Diingat saya Mbok Ira.
0: Iya, lawas juga.
2: Ingat. Di ingatan.
1: Kalau mendaftarnya di Mbok Ira, bayar 50.000.
0: Iya, tapi Mbok Ira ingat. Cuma
1: nyanyikan lagu daerah, lagu Bugis.
0: Iya.
1: Janji Mutaroy, gitu lagunya kan.
0: Iya.
1: Kalau main kecapi, Mbok Datul yang memandu sama Busu Safar.
0: Iya, Mbok Datul yang
1: lupa. Yang depan Ira itu kan ada panggung kan.
2: Oh iya, ingat saya Busu. Ingat, malam-malam tuh yo.
1: Iya, malam-malam tuh kan.
0: Iya.
1: Eh, Abdurrahim tiba-tiba.
0: Iya. Itu sudah orangnya.
1: Itu orang Bugis.
0: Orang Ogi, ya kan?
1: Ogi. Ogi Hulu Sulawesi.
0: Panjang.
1: Tapi kuan ya kan pokok mondo ka sopeng.
0: Apa tuh?
2: Mondo ka sopeng.
0: Mondro.
1: Jadi aku mau ke
2: Kue Mondro. Tahu Mbok Ira Mondro.
1: Batua ke Kartanegara.
2: Iya.
0: Iya. Nah,
1: kan Mbok Datul sering juga menyiarkan dulu orang-orang Bugis sudah datang ke Samarinda tahun 1668.
0: Mbok Datul itu.
2: Oh iya.
1: Iya, Mbok Datul kan sering juga menyiarkan gitu kan.
0: Iya. Sida kan juga ada darah Bugis, darah Oginya ada.
1: Iya kan Oh gitu.
0: Iya. Oh, gitu. Pada mua.
2: Pada mua kak.
1: Oh, pada mua kak.
0: Iya.
1: Oh. Pada mua itu pale.
0: Iya. Sudah pale. Lagu apa pale?
1: Lagu
0: 11 sampai 20.
2: Elo ngaga.
1: Agak kurang Elona.
0: Rido Roma, Ayu Ting Ting, Eri Susan,
1: Ayu Tintin na.
0: Ayu Tintin na, kamu.
1: Oh, kamu ya nanti boleh.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Sudah, kamu Ayu Tintin.
1: Iya, Ayu Tintin.
0: Ya. Hmm. Siapa mau disapa nih, Daeng?
1: Ya mau disapa. Ada Bu Surinjani. Bu Sabdul Syukur, Bu Sumisran, Bu Sukutai, kemudian Mboknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Neilas, Mbok Nana,
0: semua.
1: Nah, jadi menjelang Hari Radio ya yang ke-81 tahun 2026 ini, saya mengucapkan semoga angkasawan, angkasawati, Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
0: Amin.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Iro sama Bu Datul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya deh tuh. Udah.
2: Saya tuh anu Mbok Ira, amun sudah tanggal 11 September tuh semangat saya.
0: Semangat ya.
2: Selain RRI ulang tahun, cucu saya juga sudah ulang tahun.
0: Nah, pas tanggal 11.
2: Pas tanggal 11.
0: Ya. Jadi Sida itu benar-benar keluarga radio, Mbok.
2: Tuh saya tuh makanya beisi cucu lahir 11 September.
0: Pas bene yo.
2: Pas bene.
0: Anu neneknya begawi di RRI.
2: Itu
0: ulang tahunnya 11 September.
2: September. Iya.
0: Iya, jadi itu jadi kalau jadi dirayakan RRI loh itu, Mbok.
2: Iya, se-Indonesia, Mbok.
0: Se-Indonesia. Itu hari radio kan. Tapi bisa ditulis itu hari radio dan hari lahir cucuku gitu, Mbok.
2: Marahi orang biasa. Marahi Pak Hendras mohon dia saya.
0: Ya udah kita lagu dulu ya, Mbok. Yeah. Tapi Mbok mau pulang ya?
2: Iya, yes, sudah lagi.
0: Kita mau pulang deh, Mbok Datu. Yeah. Nanti sama Mbok Ira aja ya. Nah, itu.
2: Makasih,
0: jadi
2: saya ini udah diberi kesempatan untuk siaran masih berapa menit sudah Mbok Ira?
0: Dari tadi 1 jam tadi jam
2: 3. Oh, 1 jam ya. Diterasa Mbok Ira ya?
0: Diterasa kan?
2: Ya Allah, Tuhan. Ya makasih yang sejam ini Mbok Datul diberi kesempatan lagi bertemu dengan mikrofon di studio nih Mbok Ira.
0: Jangan dibawa pulang ya, Mbok.
2: Ini saya Jawa Timahan nih, Mbok. Makasih Mbok Ira.
0: Ya sama-sama Mbok Datul. Sehat-sehat nanti kita ketemu lagi ya, Mbok.
2: Mudah-mudahan netam segalanya kesehatan ya.
0: Amin.
2: Makasih Mbok Ira.
0: Ayo sama-sama kita lagu dulu ya.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mudian Nur memperkuat kesiapsiagaan menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat musim kemarau yang masih berlangsung untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran. Penanganan cepat terhadap kebakaran menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk membatasi dampak yang ditimbulkan, termasuk mengurangi potensi gangguan terhadap kualitas udara. Kesiapsiagaan ditingkatkan dan penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah kejadian meluas, jelas ya, kronden sana, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Pemerintah Kabupaten juga menyiapkan dana tanggap darurat lebih kurang 10 miliar rupiah. Penggunaannya diperuntukkan untuk kondisi darurat disesuaikan kebutuhan penanganan bencana sepanjang musim kemarau. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah betawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: Dang dang dang dang dutan. Ya, dan krondensan yang mau gabungan silakan ditunggu kebersamaannya ya. Halo.
1: Halo. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Susutar. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah. Ini Mbok Ira kah siapa ini, yo?
0: Ini Mbok Ira, Mbok Datul dah mulang.
1: Oh, genon.
0: Iya. Gimana di situ?
1: Alhamdulillah sehat, Mbok Ira.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di situ gimana?
0: Di sini juga sehat dan juga cuacanya langat.
1: Langat. Asap kabut gimana?
0: Itu sudah. Ini bisa dijelaskan dengan kata-kata.
1: Pokoknya yang penting
0: jaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan. Kalau mau jalan kemana ya tetap pakai masker.
0: Benar.
1: Lagunya apa Mbak nih?
0: Lagunya ada lagu Jihan Audi, Rita Sugiarto, Yu Ting Ting, Selvia Ma, Iis Dahlia, ada Nela Karisma, Eri Susan, Jirayut, ada Tasya Rosmala.
1: Eri Susan itu apa?
0: Eri Susan itu tak bisa melupakanmu.
1: Ya itulah.
0: Udahlah.
1: Tak bisa melupakan RR Impro 4 lah.
0: Iyalah, harus lah itu.
1: Siapa nih? Malam tadi disuruh nyanyi.
0: Apa?
1: Sama Busu.
0: Siapa?
1: Bukan Busu ya, Mas ya. Mas Pandi gitu kan.
0: Oh, iya kah? Ada-ada aja ya. Oke.
1: Ya itu suka kesukaan lagu Jawa ya.
0: Cocok lah.
1: Salamnya ada Mbok Farida, ada Busu Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur. Siapa-siapa ya, kan lama sudah ikutan.
0: Iya, banyak ya.
1: Karena di dapur sambo.
0: Di papa leh, yang penting masih ingat ya.
1: Ingat loh.
0: Iya tuh.
1: Apalagi kalau malam Jumat itu kan kesukaannya orang Jawa.
0: Iya bener.
1: Ya. Mudah-mudahan Mbah Sabar cepat sembuh.
0: Amin.
1: Seperti sedia kala, soalnya bilang Mas Pendi tadi malam orangnya
0: lagi
1: baru sakit.
0: Lagi tidak enak body ya.
1: Enggak enak body.
0: Oke, siap. Itu aja kah sapanya Busu.
1: Iya, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada juga nih di WhatsApp ya, ada Lara Purnamasari di Bontang. Lagunya katanya Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala. Oke, ditunggu ya lagunya, nanti diputarkan ya. Oke, makasih untuk Lara Purnamasari. Lanjut ya. Halo.
2: Halo, waktunya Tong Dang.
0: Kaget Mbak Ira. Kaget. Siapakah ini?
2: Bu Sumisran lagi.
0: Iya Kak, Bu Sumisran banyak pulsa leh.
2: Waduh, harus hadir. Pokoknya harus hadir tiap malam.
0: Itu sudah. Kita kan berempuk konter kan?
2: Iya dong.
0: Jadi nyaman leh, habis pulsa tinggal isi. Yo.
2: Tinggal isi.
0: Bagi-bagi dong.
2: Iya dong, bapak.
0: Hah?
2: Nomornya berapa?
0: Nomornya nomor pro 4. Aduh, gimana?
2: Lagunya Rizky Ridho.
0: Enggak ada lagu Rizky Ridho. Adanya Rizky Billar sama Ridho Roma. Kalau digabung bisa itu Rizky Ridho jadinya.
2: Mbok, tadi yang tadi itu siapa namanya, Mbok?
0: Yang mana?
2: Yang berdua punya yang tadi
0: itu. Oh, itu namanya Mbok Datul.
2: Aduh, salam kenal Mbok Datul. Mbok kan ada grogi dari
0: berdua grogi, punya. Kah? Tapi ndak terlihat grogi kok. Oke. Siap
2: salamnya, itu. Salamnya buat peserta kancil tadi ya. Aduh Rahim, aduh Syukur, aduh Tomang. Oke. Okay. Buat Busu Agok, Busu Putang,
0: semuanya
2: buat
0: ya, ya udah.
2: buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Ira.
0: Yuk. Oke, amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya Bu Sumisran ya. Ada Bu Sumisran yang gabungan ya. Yang mau gabungan juga boleh ya, ditunggu. Mbak Ira masih nemani etam galanya 30 menit lebih nih. Jadi lanjut aja nih yang mau gabungan. Lagunya juga ada beberapa yang sudah di list ya, dan nanti juga diputarkan. Ditunggu aja pokoknya, pasti dah Mbak Ira putarkan. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya etam dangdutan.
0: Iya, apa kabar kita Mbak?
3: Kabarnya baiklah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Yuli? Lagi ngapain?
3: Lagi teleponan sama
0: lagi
3: Mbak Ira.
0: Teleponan, iya juga ya.
3: Iyalah.
0: Gimana ini, jadi apa ham lagunya nih?
3: Yang dari Nila Karisma aja.
0: Siapa? Nila Karisma?
3: Ya.
0: Oke, sabar ini ujian ya.
3: Ya. Salamnya ada Bu Sumisran tadi ya, selamat sore. Ada Bu Sago, Bu Sumamat, Bu Abdurrahim, Bu Adul Syukur, Bu Iis, Bu Rinjani. Pokoknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Nana.
0: Iya.
3: Sekalanya aja sudah.
0: Oke,
3: tak
0: siap.
3: Tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Mbak Yuli. Ya udah kalau gitu, keren dan sana kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Besti dan Tak Mampu Bersamamu.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus.

0: plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 94 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Medang dang dang dang dutan. Yang mau gabungan kronden sana silahkan ditunggu kebersamaannya ya. Mbak Ira masih nantikan etam galanya untuk bergabungan. Lagu-lagunya juga masih banyak meneh di Miami ini cerah ya. Dan juga lalu lintasnya cukup lancar aja. Hati-hati yang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke deh kronden sana yo, untuk kronden sana juga. Jangan lupa ya nanti hari Minggu kronden sana, tepatnya tanggal 6 September. Ada apa Mbak Ira? Stumat dulu ya, ada apa ya? Kasih tahu di yo. Jadi kronden sana ya tanggal 6 September 2026, jangan lupa datang ke Gor Kadri Uning Sempaja. Karena apa? Karena ada senam sehat massal ya, dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 gitu. Dan RRI Samarinda berkolaborasi dengan KJS dan Fokus ya kronden sana. Jadi nanti kita senam sehat dulu ya, baru nanti ada door prize-nya juga ya. Wih, pokoknya hadiahnya tuh banyak beneh dan pastinya menarik-menarik ya. Jadi jangan lupa untuk datang ya, kronden sana ramaikan senam sehat massal dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026. Ya, kita terima dulu telepon di WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, Dendang Marian.
0: Iya, waktunya
1: etam dangdang dutan.
0: Siap, apa kabar kita?
1: Assalamualaikum, Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, sore ini bisa gabung bersama Mbak Ira. Lawas kada kedengaran suara Mbak Ira
0: itu
1: nih.
0: Itu sudah, busu.
1: Sibuk, sibuk bener.
0: Iya, apa ya, lagi
1: jangan
0: ya?
1: Jangan lupa tanggal 6, senam ya.
0: Tuh,
1: dan
0: datang ya.
1: Jangan, tanggal, jangan lupa juga tanggal 12, Mbak Ira.
0: Bener.
1: Kedupan.
0: Iya.
1: Tanggal 12, hari Sabtu malam Minggu
0: bertemu kita, dengan para jumpa fans. Iya,
1: jadi acaranya kan itu di RRI.
0: Iya, di RRI benar.
1: RRI di RRI Sekarut kah?
0: Iya, di RRI nanti acaranya.
1: Oh iya. Mm-hmm. Iya. Semoga nanti acaranya lancar Mbak Ira ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, pro 4, pro 2, pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Ya, lagunya Mbak Ira.
0: Lagunya ini ada lagu Ayu Ting Ting, Arif Susan, Selvia Mai, Is Dahlia, Rizky Billar.
1: Eri Susan
0: ya. Eri Susan ya, tak bisa melupakanmu, siap.
1: Ya, salam-salam aja Mbak Ira.
0: Silakan.
1: Busu-busu Mbombo di mana saja berada, salam sehat semuanya, selamat beraktivitas di sore hari ini.
0: Iya.
1: Meskipun cuacanya panas terus, ada kabut di atas berawan. Semoga kita tetap sehat, jangan lupa pakai masker kalau jalan.
0: Iya.
1: Dan pakai kacamata Mbak Ira.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ira, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Sulaiman. Yo, jadi kronden jangan lupa datang ya 6 September di Gor Kadri Uning Sempaja dan juga 12 September di RRI Samarinda, jumpa fans ya. Dan untuk kronden sana juga ya, yang pastinya Boyra masih terus ngawani etam galanya dengan lagu-lagu dangdut. Kita ketemu dulu Ayu Ting Ting, kamu.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Eh, Dir. Apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kainnya? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktunya etam dangdut.

Ronden sana di terasa ya, hampir merapat di jam 15 jam 17 Boy Ira. Iya ya, jam 17, dan pastinya makasih yang udah gabungan ya. Nanti setelah ini Boy Ira masih akan hadir menemani Etam galanya di Jelajah Nusantara ya. Kalau gitu tetap di perempat RRI Samarinda, ada Berhenti Berharap dan juga Sabar Ini Ujian ya, untuk hadir di akhir acara ya. Jadi untuk Etam galanya tetap di perempat RRI Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengklaim berhasil memangkas biaya listrik hingga 30% melalui pengetaan operasional aset yang telah terbangun. Efisiensi dilakukan saat kebutuhan pembiayaan IKN makin besar dan OIKN mengajukan tambahan anggaran. Sekretaris Utama OIKN Bimo Adi Nursantiyasto mengungkapkan efisiensi ini dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI. Ia mengatakan efisiensi menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan seiring bertambahnya bangunan dan juga infrastruktur yang telah selesai. Efisiensi dilakukan melalui pengaturan penggunaan penerangan jalan umum atau PJU dan sistem pendingin udara sentral. Sebagian PJU dimatikan setelah pukul 21 WITA, sedangkan AC sentral dioperasikan mulai pukul 7 hingga 18 WITA. Ia juga memastikan pengaturan tersebut tidak berarti seluruh kawasan IKN dimatikan penerangannya. Ia menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan aktivitas dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih nemani Etam Galanya, tapi kali ini di Jelajah Nusantara. Mbak Ira punya informasi seputar wisata Dumai, Kronden Sana yo. Jadi Kronden Sana Dumai ini punya beragam wisata yang sangat grecek ya, yang untuk Etam kunjungi. Apalagi Kronden Sana ya ada di Pekanbaru, jadi cocok nih ya kalau misalkan pergi ke Dumai. Untuk pergi ke sana dari Pekanbaru tuh sangat mudah sekali ya Kronden Sana, karena bisa menggunakan transportasi darat gitu ya Kronden Sana. Nah, di sana itu Kronden Sana yang pertama ada namanya Bandar Bakau Dumai. Jadi Kronden Sana di sini tuh suasananya asri ya. Kemudian juga ini merupakan wisata Dumai yang paling hits juga, apalagi wayah nih Kronden Sana. Karena apa? Karena keunikannya yaitu adanya jembatan kayu yang membelah hutan bakau. Jadi cocok nih untuk Kronden Sana yang pengen belajar soal lingkungan sambil nikmati udara yang sejuk gitu ya. Kemudian ada lagi tempat wisata lainnya di Dumai, ada namanya Dumai Eco Park. Jadi ini cocok benih untuk segala kalangan, mulai tulak kanak-kanak sampai dengan orang dewasa. Wisata ramah keluarga yang sebuting ini juga punya berbagai wahana yang seru. Ada kolam renang, ada aviary mini zoo, sampai dengan lapangan panahan dan juga area berkuda yang cocok untuk Etam coba nih yo. Apalagi di situ tuh banyak juga spot-spot foto yang sangat grecek ya, yang pastinya bisa kita abadikan, bisa kita share di media sosial kita gitu ya. Masih ada lagi masih ya, nanti dihadirkan informasi selengkapnya ya. Untuk DM Yamin informasi lalu lintasnya cukup lancar aja ya.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput?

0: harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden sana Perompat RRI Samarinda masih ya informasi seputar tama wisata yang ada di Dumai ya. Jadi keronden sana Taman Bukit Gelanggang ini adalah ruang terbuka di Dumai yang kawa dijadikan sebagai destinasi wisata bersama keluarga ya. Ada berbagai fasilitas yang bisa dinikmati mulai dari area duduk santai sampai dengan trek untuk jogging. Ada juga Masjid Agung Almanan. Masjid yang sudah dibangun selama 2 tahun mulai selama 2 tahun keronden sana mulai tulak 2000 sampai 2002 ini merupakan ikon arsitektur Kota Dumai. Desain bangunannya juga megah dan modern dengan interior yang nyaman serta area halaman luas. Nah, menariknya masjid yang satu ini juga punya kubah bertingkat yang mirip dengan masjid di Kelantan, Malaysia. Jadi satu kubah ini ada di atap bangunan, sementara satu kubah yang lebih kecil itu ada di atap di atas teras pintu masuk. Kemudian ada juga keronden sana Pantai Koneng. Jadi Pantai Koneng ini adalah salah satu tempat yang banyak dikenal juga karena apa? Suasana sunsetnya yang sangat grecek yo. Jadi di sini tuh Etam bisa melihat sunset ya, atau mungkin ingin melepas penat aja. Nah, kawan nih pergi ke sini yo. Baiklah keronden sana, lagu-lagu daerah Nusantara juga masih terus nemani Etam galanya. Ada Marzuki Kembang Goyang.
1: Gue jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang mencari tersulha dulu leh.
2: Burung merak burung pediman terbang ke jauh 1000 zaman.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kakak, julet, bude, bule semuanya. Kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
1: Kuning, coba nih lihat. Ih, kerennya. Ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
2: Ah, gak mungkin lah.
1: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
3: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
1: What?
3: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
1: Oh no! Ih, seremnya, Bang. Sudah, nggak jadi beli aku.
3: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapet, sehat juga dapet.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kronden sana masih sedikit informasi ya, masih seputar wisata di Dumai. Ada Pantai Marina Dumai dan Kronden sana di sini Etam bisa menikmati suasana sunset juga yang indah dan panorama yang indah juga di sini ya. Kemudian ada Pantai Purnama Dumai juga yang menjadi ikon juga yang punya daya tariknya tersendiri karena pasir hitamnya lembut, air jernih dan juga ombak yang tenang ya. Pastinya di sini Etam pengen lama-lama gitu ya menikmati suasana di sini. Nah, itulah beberapa informasi seputar wisata yang ada di Dumai ya. Dari Pekanbaru juga mudah sekali pergi ke sini ya, ke Rwanden sana, dan informasi dikutip tulaiantigroup.com ya. Baiklah, Kronden sana, setelah ini ada rangkaian Zona Petang dan Mbak Ira masih terus hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara di Miami. Lancar lalu lintasnya, hati-hati untuk Etam galanya, jaga kesehatan selalu. Dan kita hadirkan lagu kali ini ada lagu Pandas featuring Aulia Rina, Ampuni Ulun.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pencegahan kontaminasi silam menjadi salah satu perhatian dalam bimbingan teknis pencegahan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan yang digelar Dinas Kesehatan Pariwisata Kalimantan Timur. Pengelola Dapur Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG diminta memastikan alur produksi makanan berjalan secara teratur. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Bepom di Samarinda, Christine Natalia Panjaitan, mengatakan desain dan tata letak dapur harus disesuaikan dengan alur produksi. Pengaturan ini diperlukan agar bahan mentah, makanan matang, peralatan bersih, dan petugas tidak saling bersilangan secara tidak terkendali. Ia menjelaskan penerapan zonasi berbasis risiko dapat dilakukan dengan membatasi akses dan mengatur pergerakan bahan pangan. Menurutnya, bahan yang masuk sebaiknya bergerak mengikuti satu arah, mulai dari penerimaan, pencucian, penyimpanan, persiapan, pemasakan, hingga makan keluar untuk didistribusikan. Ia berharap setiap SPPG dapat menyesuaikan prinsip tersebut dengan kondisi dapur masing-masing. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di zona petang, Kronden Sana lagu-lagu islami hadir menemani etam galanya ya. Dan untuk informasi, kumandang azan maghrib India jatuh pada pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah. Di suasana petang ini, M. Yamin terpantau cukup lancar lalu lintas. Ini juga agak ada angin-angin sedikit ya, Kronden Sana. Ya pastinya hati-hati yang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Bu Ira masih terus kawani etam galanya dengan segala informasi juga nantinya sampai merapat di jam 19 waktu Indonesia Indonesia Tengah. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu islami ya, Kronden Sana.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok, cuma buang sampah deh subeking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang nak mau mati. Ngananya ndak sayang pak torang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
2: Oh iyo, masal deh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ronden sana perempat RRI Samarinda di terasa ya, hampir merapat di jam 19 dan tegaan juga boleh harus pamit ya dan mendengar retam galanya. Nanti akan ada Mbok Tata yang hadir ngawani Ronden sana di Nusantara malam ya. Kalau gitu masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap bersama kami perempat RRI Samarinda.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Jalan Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keran yang sana, pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat merekonstruksi pasca kebakaran di Desa Desade, Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemulihan ini berfokus agar warga bisa kembali beraktivitas seperti ibu asuh yang menenun dan anak yang kembali bersekolah. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, disepakati 4 langkah utama pendataan rinci warga terdampak, pembukaan akun donasi satu pintu, kemudian penyediaan bahan baku bangunan tradisional, serta penyusunan master plan. Rencana induk ini nantinya akan melengkapi sistem proteksi kebakaran terintegrasi seperti titik apar komunal dan embung darurat. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tanpa izin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kurangnya sana saatnya Eta mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Rompa Tarini Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya keranda yang sana. Akhirnya Mbok Tata balik lagi mengenai tamgalannya nih ya, setelah sekian lama. Ditahu berapa lama ya? Iya, siapa ya yang kangen Mbok Tata? Ada nih ya. Ya, mundi ada nih papa leh. Yang penting Mbok Tata tetap mengenai tamgalannya nih, Bu Sumba. Ya, di rangkaian program Samarinda Malam. Nanti kita merapat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya. Dan di malam hari ini ada program Meranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Untuk informasinya mengenai perakiraan cuaca di Kota Samarinda. Ini mau Mbok Tata lihat dari website ya, di laman bmkg.go.id secara keseluruhan. Ini semuanya terpantau cerah nih Bu Sumbo. Jadi dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Jadi untuk Bu Sumbo yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas ya, pokoknya jangan ngebut-ngebut ya. Dan bisa pakai masker mungkinnya untuk ya, untuk mencegah dari kabut-kabut asap ya Bu Sumbo ya. Jadi kita antisipasi juga membawa masker dan hati-hati pokoknya di jalan ya. Semoga selalu selamat sampai tujuan. Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Nanti kita kembali lagi di program Beranda.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Eta menutup program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Ini informasi terakhir mengenai Sungai Siring Samarinda siaga kemarau, jadi warga diminta waspadai kebakaran lahan. Jadi memasuki musim kemarau, warga di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumbo. Wali Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Siring, ini Yusriansyah mengatakan bahwa luas wilayah yang mencapai 3.600 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa, misalkan banyak lahan kosong yang wayahni mengalami kekeringan. Dan tercatat sudah dua kali kebakaran lahan dan hutan terjadi di daerah tersebut selama musim kemarau ini. Jadi sebagai langkah antisipasi agar kebakaran meluas, pihak kelurahan bersama unsur Babinsa dan Babinkamtibmas kini rutin menggelar patroli di titik-titik rawan ya. Jadi pemerintah kelurahan juga mengimbau warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta aktif melaporkan jika menemukan adanya titik api demi menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan. Demikian informasinya dikutip di laman rri.co.id. Selanjutnya juga pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada relay dari Perempat RRI Jakarta yo, Gondang Dia. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana hari jadi Kampung Talisayan diwarnai dengan pelaksanaan tradisi adat Bahari Tulak Bala Buang Naas. Ngusung tema merawat silaturahmi, melestarikan adat Bahari untuk Talisayan berkah dan harmoni, rangkaian acara dipusatkan di Pendopo Kampung Talisayan. Kepala Kampung Talisayan, Ali Wardana, menyatakan tradisi ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual bersama untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga agar warisan leluhur ini tetap terjaga oleh generasi mendatang. Prosesi adat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama unsur Forkopimkam, Kepala Kampung, serta para pemangku adat setempat. Wakil Bupati Berau, Gamalis, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya tradisi ini karena dinilai mampu memperkuat kebersamaan, rasa syukur, serta menjadi identitas budaya lokal yang membanggakan. Rangkaian peringatan hari jadi Kampung Talisayan kemudian ditutup dengan kegiatan doa bersama, halal bihalal, makan bersama, serta dimeriahkan oleh penampilan tari adat Dayak dan musik gambus khas pesisir Talisayan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Asik. Menariknya mulu nih, heran. Menariknya di malam hari ini Abang Poe punya informasi buat Abang Poe yang penasaran banget, pengen tahu sebenarnya tuh dinosaurus tuh setinggi apa sih? Iya kan? Terus biasanya kalau kita ngelihat dinosaurus tuh kan fosilnya kayak di Bandung, kayak di beberapa museum-museum yang ada di Indonesia, itu kan cuma replikanya doang. Nah, Abang Poe sekarang bisa langsung ngelihat fosil dinosaurus asli, nggak cuma dari replika. Ada di Tahir Solo Museum, kita bisa ngeliat fosil dinosaurus asli berukuran raksasa, Abang Po. Dinosaurusnya jenis apa? Dinosaurusnya adalah jenis fosil asli Omeisaurus yang memang dikenal sebagai satu fosil dinosaurus utuh terbesar yang pernah ditampilin di Indonesia. Fosil ini, Abang Po, yang ditemukan di pegunungan Omeizigong, Cina pada tahun 1984 dan memang berasal dari zaman Zura, diperkirakan hidup sekitar 165 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, spesial banget ditemuinya di Cina dan sekarang lagi dipamerkan di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Abang Po. Jadi fosil ini itu gak cuman potongan tulang doang. Fosil Dino Omeisaurus ini memiliki ukuran asli dengan tingginya 20 meter dengan berat kerangka mencapai 12 ton, Abang Po. Wah, secara bentuknya sih kayak gimana sih bentuknya? Kalau misalnya Abang Po tahu dinosaurus yang lehernya panjang kayak Brachiosaurus atau Brontosaurus, nah kayak gitu tuh. Cuma bedanya di kakinya doang, katanya gitu. Ya tapi intinya adalah ini fosil tuh langsung dari Cina, diantar dari sono ke sini, ya kan? Ditaruh dalam box kontainer, di tiap bagian tuh dipisah supaya tidak rusak. Nyampe di Solo, dirakit lagi dengan sekitar 15 teknisi yang didatangkan langsung dari museum di Zigong. Ya kan, datanglah mereka ke Indonesia untuk merakit lagi fosil-fosil ini menjadi bentuk dinosaurus asli kurang lebih selama 1 minggu. Dan proses pengirimannya pun juga nggak sederhana, justru memakan luar biasa dananya, mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Ya, tapi itu nilai fosilnya sih. Ya kan, berangkat ke sini tuh bisa jadi lebih mahal. Terus suhu ruangannya pun yang ada di sana nggak boleh lebih panas dari 25 derajat Celcius. Kelembapannya hanya boleh 55%. Itu artinya AC-nya juga kudu nyalain, nggak boleh berhenti ya, supaya bisa ngejaga si fosil Omeisaurus ini tetap tidak berjamur, Abang Po. Yang penasaran silakan mampir ke Tahir Solo Museum yang ada di Komplek Pedaringan Ki Hajar Dewantara Jebres Solo. Bisa dikunjungi di jam operasional museum di hari Selasa sampai hari Minggu. Dan pemerintah Cina sendiri memberikan izin peminjaman fosil Omeisaurus ini selama 6 bulan yang akan berakhir hingga Desember 2026.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya?
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di perompat sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ada lagi nih informasi buat apa-apa di hari Jumat ini. Lah kemana tadi informasinya? Ini dia, bisa-bisanya dia hilang. Ya ampun. Abang Po, jadi Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dengan sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Yeay. Tapi jujur loh, nanti deh saya ceritain. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu masuk dalam daftar bandara dengan pilihan kuliner terbanyak untuk penumpang yang sedang transit dengan posisi ke-6 dengan skor 133. Emang ya, kita tahu dong kalau misalnya buat Abang Po yang suka traveling dengan pesawat, terus kan suka transit tuh. Transit tuh kadang kan cuma sebentar, ada yang lama, ada yang sejam, 2 jam, bahkan ada yang bisa semalaman gitu ya. Nah, menurut Airport Ranking and Hotels yang menilai sejumlah bandara berdasarkan pilihan makanan yang tersedia bagi penumpang, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di posisi nomor 6 sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Singapore Changi Airport dengan skor 247. Ya memang kita tahu ya, terkenal banget dengan banyak pilihan makanan lokal dan juga internasional, mulai dari pusat kuliner dengan harga terjangkau hingga restoran di kompleks Jewelnya Abang Po. Nah, ini sampai-sampai teman Aye, teman ayah kalau lagi gabut katanya itu ke Singapura itu cuman buat mampir ke bandaranya, muter-muter di Jewelnya, di Changi Airportnya, makan seharian di sana, habis itu pulang. Susah kalau orang have mah, orang punya duitnya banyak lah, kita boro-boro naik Transjakarta aja pengen di diskon. Nomor 2 itu ada di Amerika Serikat di Bandara O'Hare International Airport. Terus nomor 3 itu di Jepang di Tokyo Haneda Airport. Nomor 4 itu di Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Dan nomor 5 itu di LaGuardia Airport. Nah, setelahnya baru itu Soekarno-Hatta menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar. Dan nomor 7 Filipina dengan skor 131 di posisi nomor 7. Nah, jadi di bandara-bandara ini nih memang memiliki list kuliner yang luar biasa banyak. Jujur banget juga nih Abang Po, Ai itu pernah lagi gabut juga karena nggak mungkin pergi keluar kota sama keluar negeri menggunakan pesawat karena tiket mahal. Jadi Ai pergi ke bandara cuma buat apa? Nyari makan. Tapi nggak sering-sering kok, sekali dua kali aja. Abis lama-lama dipikir-pikir berat, ujung-ujungnya kulinerku berat di bensin judulnya Abang Po. Astaga. Ya wes kalau gitu Abang Po, udah mau jam 8 malam. Itu artinya juga guru pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini hari Jumat 4 September 2026. Setelah ini ada Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak ser bersama Balaguplak.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah, bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, Ronesana, otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui larangan membakar serta pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Dalam siaran pers otorita IKN, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan sejak sebelum memasuki musim kemarau. Upaya tersebut melibatkan pelaku usaha, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh agama, tenaga kesehatan hingga masyarakat. Otorita IKN menempatkan pencegahan sebagai lapis pertama dalam pengendalian karhutla di kawasan Nusantara. Salah satunya melalui surat edaran Kepala Otorita IKN yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah dan membuang puntung rokok sembarangan tanpa memastikan api telah benar-benar padam. Ketentuan ini menjadi rujukan bersama bagi pihak yang beraktivitas dalam delineasi IKN. Selain menerbitkan aturan, otorita IKN juga memberikan solusi bagi petani melalui pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Langkah ini ditujukan agar kegiatan pertanian tetap berjalan tanpa meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Demikian kabar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada kabar Etam esok hari.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Poko adalah baju adat khas Kalimantan Selatan yang digunakan oleh para wanita. Baju berlengan pendek ini dipakai sebagai baju atasan untuk busana pengantin perempuan, dipakai bersamaan dengan baju baamar galung pancaran matahari. Baju adat pengantin ini sudah ada sejak abad ke-17. Terdapat hiasan manik-manik yang berbentuk rumbai sehingga menambah kecantikan baju poko.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
3: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana sana sebelum berlanjut ke program selanjutnya, kita mendengarkan dulu drama legenda berjudul Legenda Kolam Susu.
6: Kolam Susu.

0: sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Udine hatrukano ikan.
3: Aku kekarfe hude.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: Sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hei, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asunami? Mana lupi istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Di Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya. Setelah lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Pangeran Fatu Kitty.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuh kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifauto.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Patuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong?
9: Kenapa kalian?
3: Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian dan seharusnya, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Tapi ingat, kalau sapi lumpung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
2: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
3: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
4: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
3: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
4: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau.
0: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
5: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kepapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak, tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susu parang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Rompa Tari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam ya, Acil Jula. Kembali lagi kita di Pantas Banjar malam hari ini ya. Sudah ada Acil Mila yang menangani Acil Tata hari ini ya. Kita sapa dulu, halo Acil, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adi?
0: Nah, kabar baik. Acil gimana nih?
1: Alhamdulillah baik, walaupun rada-rada nih ya cuaca sekarang.
0: Iya, betul. Suara aman, Cil?
1: Sedikit
0: sedikit serak-serak basah, gitulah
1: basah
0: itu
1: ya.
0: Sudah
1: tapi alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah. Nanti kita minum yang hangat-hangat, Cilah.
1: Nah itu sudah memang gitu. Harus hangat ya. Minum es karena cuaca juga kada baik
0: nih. Bujur. Nah ini Acil Ewi kemana nih?
1: Nah Acil Ewi kau kada tahu, Acil nih tadi hanya haul. Mudah-mudahan Acil Ewi mendengari lah.
0: Amin. Dan
1: kalau lagi haur, selamat bahaur-haur lah Acil Ewi lah.
0: Malam-malam haur juga lah.
1: Iya, haurnya memang gawiannya memang 24 jam tuh.
0: Iya, Acil Ewi sibuk sudah ngelahi warung daeng lah.
1: Nah itu sudah kan.
0: Iya, mari kita sapa dulu nih pendengar kita, Cil.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Mudah-mudahan acara Pantas Banjar inilah hubungannya kita memperkenalkan Pantas Banjar yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Mudah-mudahan hubungannya nih pemasukan lah.
0: Iya.
1: Beramian masukan lah kita di sini berkesah-kesahan.
0: Biar rami jua.
1: Biasanya anak pemasukan tuh di mana, Ding?
0: Bisa di nomor 0417272656. Mun jua di WhatsApp bisa jua nih 0811-5819-984 ya, Acil Julak ya.
1: Di sini kami berduaan. Ada Acil Mila, ada Ading Tata.
0: Wujur.
1: Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perompat sama Rinda lah. Malam nih kita berkesah nanu nading yang ganal-ganal dulu lah nih lah. Tradisi-tradisi nih lah. Ritual-ritual nih. Kayaknya begajah, kamuling, mbak ular, lut itu ding.
0: Panjang banar tuh ya.
1: Panjang.
0: Apa tuh sebenarnya tuh, Cil?
1: Nah itu maknanya itu ding, biasanya itu kan ritual khas suku Banjar itu ding. Yang memiliki makna spiritual mendalam. Biasanya tradisi ini dikaitkan dengan anu, dengan prosesi anu, penyucian atau pengobatan dalam kepercayaan masyarakat tuh ding.
0: Pengobatan.
1: Biasanya orang Banjar tuh kan memang kayak itu, Cil, ada ritualnya. Nah mudah-mudahan lah bubuhannya nih tahu kayak itu kan ding. Jadi bisa pemasukan, kita berkesahan di sinilah, berbagi ilmu lah ding lah.
0: Iya, berbagi ilmu. Karena Acil Tata juga kada tahu nih apa sebenarnya gitu ya.
1: Iya, Acil.
0: Iya. Baru dia tahu. Kalau mau searching tuh bagajah gamuling baular lulu tuh baju Banjar ya.
1: Iya, baju Banjar. Banjar itu, khas Banjar. Biasa itu kan menguning kalau Acil.
0: Iya, kuning semua dari atas sampai bawah lah.
1: Dari atas sampai bawah, dari ujung kepala tuh.
0: Iya.
1: Harum banar.
0: Tujuh.
1: Nah, ada tamu kita, ding.
0: Kita sapa dulu lah. Halo, salam udah ya.
2: Budaya dan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Acil-Acil?
1: Alhamdulillah baik. Pian Bang aja. Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik aja, Cil.
0: Alhamdulillah. Jolak iis lah.
1: Iya.
0: Nih berkesan tentang apa nih tadi, Cil?
1: Itu berkesan tentang anu tuh tadi, Cil, begajah, gamuling mbak ular lulut. Nah Acil jolak iis tahu kah?
2: Yang kisah masalah yang peliharaan tuh aja.
1: Ritual nih ada juga dengan
2: ritual,
1: rangkaian doa
2: yang,
1: dan simbolisnya.
2: Banjar ini kan ada yang banyak yang kalau bagian di Banyu itu kan kayak buaya.
1: Buaya itu aja kan ada beberapa lah, ada buaya kuning, ada buaya putih biasanya.
2: Itu aja.
1: Ada juga itu, ada juga yang pakaian adat nih, ada juga.
0: Beda-beda juga ternyata yo. Kau julak tahunya itu ya tadi ya?
2: Itu aja. Kalau masalahnya, kalau misalnya ritual itu kan, kalau Banjar itu, kalau kami lah, misalnya kayak kami ini, istilahnya kalau misalnya jualan itu ada peliharaan lah, kayak datu itu kan bagian di Banyu. Kan gak ada kawan juga kita melangan aja lah ya.
1: Bucur, karena itu kan biasanya turun-temurun tuh julak.
2: Jadi
1: tapi
2: kan,
1: orang-orang ngejual yang dipercayanya yang manu, yang ibaratnya tuh yang dipercaya lah untuk manunya kan.
2: Manu, ini kan yang ambil alih ini kan sepupu aja lagi ini. Tidak ada lagi makanya ulun, jadi sepupu ulun aja yang terga, yang biasa kalau ada apa-apa niat baik belajar apa jalannya karena melabuh
1: itu kan ada apa. Yang ada yang bagus, ada yang kada, ada sisi positif negatifnya lah julak lah.
2: Biasanya ada kita kayak itu istilahnya bukan menuhankan di situ kan
1: jujur
2: penyakit apa ini kadang-kadang kan kita meminta
1: biasanya jauh, biasanya malah, bisa berobatan tuh julak.
2: Hah?
1: Bisa berobatan ya itu julak.
2: Iya tuh istilahnya kalau ibaratnya lah emang ada anak cucu yang kada mau lawas kada ambil nanti berniat aja istilahnya aku anak melabu isuk nah tolong datu-datu lah kadem memohon jauh Allah Ta'ala kan itu.
1: Pernah lah julak kejadian tuh julak biasanya tuh ada berkawinan inya kan kada percaya lah julak wah anak mah
0: paket nih teleponnya habis pulsa kalau
1: biasanya tuh ding kadang-kadang kan ritual kayak gitu tuh ding ada yang percaya ada yang kada. Nah itu pun kadang-kadang kalau lagi hajatan besar tuh ding biasanya ada yang digawaan di harunya tuh ding
0: biar kada
1: ada kadang-kadang masakan kada masak kayak itu biasanya tuh ada kayak itunya ding.
0: Kita angkat lagi nih celah. Halo lanjutlah.
1: Kenapa paget julak?
2: Kamu jaringan julak.
1: Nah itu sudah. Anu yang kencang jaringan lah julak lah.
0: lanjut
1: julak.
2: Apa jajalan itu?
1: Biasanya itu kan julak kalau memang ada peliharaan itu kan kadang julak. Kadang kan wayah ini kan anak-anak tuh kan ada yang kada percaya, banyak kada percayanya julak. Nah, kadang-kadang tradisi kayak itu kada mungkin jarnya kini-kini.
2: Iya, kalau nah, kita pengantinan tuh memang kami lah kalau kami lah.
1: Masih membuang kan julak?
2: Masih membuang kami.
1: Iya. Nah, terus kan kadang kalau kita kada membuang kan ada wayah ini kan kada percaya. Kada mungkin dah kada apa-apa aja.
2: Tuh, bisa bujur karena
1: kadang diharunya kalau julak.
2: Apalah itu apa semua.
1: Kadang masakan-masakan lah kada jadi
2: masakan
1: apa kada masak.
2: Apakah itu jadi jangan juga kita kalau ada cara selamatan mangga itu harus kita melabu membuang
1: ya kalau memang ada peliharaan karena pernah keluarganya Cil Mila tuh kayak itu jula
2: sama Cil sama pihak kami itu juga
1: jadi makanya Cil anu itu kan pada jangan dibuang kalau memang ikam yang dipercaya ibaratnya jangan dibuang minimal ya anulah, buang ke banyu kan apa syarat-syaratnya
2: iya,
1: supaya
2: tidak
1: diganggu. Iya, kadang kan dia bisa marah juga.
2: Iya. Dan misalnya kalau kita kan ke depan, waktu kita melabuh itulah, begitu ditapak kalau abah itu banyu itu 3 kali, kayak yang datang itu datang loh. Mano istilahnya mengambil barang yang diambil yang dilabuh tadi.
1: Kalau bubuah Nacil Mila itu nya makanu pas ajan tuh julak memanu membari
0: membuangnya lah.
1: Membuangnya.
2: Kenapa Cel?
1: Waktu itu kan ada keluarga ini pengalaman lah Cil anu julak lah. Iya. Kan waktu di sanga-sanga tuh. Nah ada keluarga Acil tuh anak berkawinan. Tapi nya kada membuang. Nah begitu malam tuh di anunya julak apa buntutnya itu sarekinya di kan dulu kan rumah-rumah dulu tuh kan bertihang-tihang kalau julak bawahnya kan banyu nih
2: sungai, kan?
1: Nah dihantamnya tuh julak dihantamnya kayaknya bekesa bepadah kayak itu nah kalinya kada dibari nah mak isuknya baru dibari tapi pas ajan bejejernya tuh julak pengalaman tuh Acil Mila melihat seorang
0: di Samarinda tuh Cil
1: di sanga-sanga.
0: Oh di sanga-sanga.
2: Hebatnya dengan itu ya kita tuh yang nyaman beramian. Aku kada dibari.
1: Bucur.
2: Karena
1: kan ya itulah Cil Mila pada orang tua bahari dulu kan ibaratnya sudah kedadaan.
2: Iya iya.
1: Nah jadi kan akan wayah ini kan percaya kayak itu jula.
0: Iya kada paham juga apa
1: itu sudah karena kita masih ada kuitan yang keluarga yang lama-lama kan tahu nih. Yang lawas-lawas tuh nah jadi dipadahinya baru julak aman tuh julak kayak
2: iya bujur
1: 2 kali sih kejadian itu waktu tuh yang di Samarinda juga ada juga kayak itu
2: kan apa masih lah yang masih negatif sejarah lah pang berperahuan pasti berperahuan ini di sungai itu kenapa batang itu bujur menghalangi batang itu atuh ya apa lewatinnya batang mekalang gitu mbak saya anu awabah nih anu anu kebanyu tuh nah, tolong datulah nah singkirkan mung batang nih kuwi ame lewat nah kalau batang langsung terputar batang itu aja
1: sesudah sama dengan anu baju tuh bisa juga julaknya bisa sarik julak kayak baju anu pernah nih pengalaman juga nih waktu anak bekawinan bebaju anu hijau-hijau maksudnya tuh hijau apa ya kayak kita tuh hijau kayak kelambu tuh najulak tapi dalamnya kuning sarik
2: oh,
1: nih
2: iya,
1: julak
2: kayak kuning itu sarik mulai lecir
1: karena jenya itu bajunya jenya
2: bajunya iya kuning itu bajunya
1: sariknya julak jadi di atas tuh ada keluarga yang biasa berobatan tuh itu yang dirasukinya tuh julak jadi di atas tuh di atas meraung di bawah beracaraan.
2: Iya.
1: Pengalaman tuh julak. Jadi ya, otomatis memang. Ya waktu itu ya minta maaf apa segala baju nih kada ada niatan penghanak menyaingi atau apa. Itu pengalaman yang anu. Jadi dibari banyu sampai anak cucu julak. Kita minta maaf bahasanya. Habis tuh baru ranai.
2: Itu bang jalan. Anak dibuang, anak dibuang dia kayak apa yuk?
1: Iya. Karena kan turun temurun tuh julak.
2: Iya turun temurun kan. Mulai dari pedatuan, mulai dari tuh nenek, ikan, seorang lagi. Saya nggak tahu mulai anak cucu kan kayak apakah?
1: Sampai wajah ini keluarga Acil yang dia di Lokulu tuh masih.
2: Tapi masih.
1: Masih. Kadang-kadang dia minta banyu panas malam-malam di ketokinya.
2: Masih ya kami ada sepupu sini yang mananya. Biasa kak urut mah itu anu Jepang cuma jauh nangan aja bang orang lain aja
1: ya itu tapi kan ada sisi ya itu negatif positifnya lah julak lah ya,
2: tapi kita kan menuhankan ke situ julak
1: ya bucur julak tapi ya, memang kenyataan gitu kan nah, julak kadang-kadang ya itu tapi kalau ada apa-apa biasanya dibisikinnya julak kalau ada orang yang kada baik nah julak biasanya dipadahinnya julak kayak rancaknya itu bukan Acil Mila tuh.
2: Ada sebuting itu ya anu masalah anak keres itu kalau keres itu jelas kalau dia anak di lemari kalau ada apa tuh bunyi
1: kayak beketok-ketoknya julak lah anak minta kan ada juga kan biasanya kan ada ritual dimandikan atau apa biasanya itu julak
2: tapi anehnya Cil keres itu dulu panjang Cil pas ada yang pas meninggal cuma siapa menerima ulun atau anu patah celah ujungnya
1: oh jadi handap lah julak lah
2: iya handap
1: nggak tahu kenapa lah itulah julak itu, lah ya itu pang orang-orang bahari ini kan memang ada ingkutan dia orang tuh lah julak lah
2: itu dulu asal mulanya itu tuh gampiran arwah menerima ulun juga itu
1: ya
2: yang waktu pas lahir tuh pas ada itu ya tunjukkan
1: kalau Buban Acil Mila ini anu julak waktu hamil hilang pas sudah 9 bulan jadi inya yang manui kayak tena julak
2: kalau ini itu kalau keras itu kemarin itu pas ditunjukkan pas melahirkan beliau
1: ya. Ya biasanya dalam lemari kelutuk-kelutuk kalau julak
0: menggerak lah.
1: Ya, ini berbunyi ding. Ibatnya ini anak waktunya ibatnya dimandikan
2: nggak mau dibersihi kayak itu.
1: Dibersihi kayak itu nah ibatnya kayak kita tuh ritualnya tuh. Ada
2: tuh. Ya habisan dah merina tinggal sepupu-sepupu
1: aja. Tapi masih ada sampai wayah ini lah julak.
2: Kalau kerasnya masih ada.
1: Masih ada lah. Terus yang manui yang meneruskan julak
2: sepupu
1: masih ada
2: aja lagi.
1: Oh sepupu lah.
2: Sepupu yang tua. Masih ada bila kami perlu kami ambil minjam. Apa-apa minjam dulu. Ada sepupu yang mau mengikuti itu.
1: Tapi ada anu sisi positifnya tuh julak yang di keris tuh kayak apa julak?
2: Ya di keris itu itulah aja kalau ada istilahnya apalah. Cumanya ada orang yang lihat jahat tuh berbunyi. Itu memberitahu itu nah.
1: Biasanya dengan ngaran-ngarannya tuh julak di padahinya. Ngaran-ngarannya gini padahinya.
2: Kalau ini kada pang cuma istilahnya anu aja sekedar memberitahu anu aja. Pandai aja gitu nah.
1: Disuruhnya berhati-hati lah julak lah.
2: Bahwa ada orang lihat jahat.
1: Julak anak lagu apa julak?
2: Lagunya kalau sempat anu aja dah. Apalah Banyak Tunggal aja.
1: Ada kading.
0: Apa? Apa tadi julak?
2: Banjar Tunggal.
0: Banjar Tunggal ada.
1: Ada okay. Julak. Kirim salam dengan siapa julak?
2: Katanya perataan aja cel.
1: Hah, perataan.
2: Masuk Acel Mila, Acel Tata, masuk Hano Acel Ewi juga. Mudah-mudahan Acel Ewi nanyakan. Nanya terima kasih celah. Ya, minta maaf, minta reda, minta halal.
0: Iya,
1: sama-sama sehat-sehat
2: ya juga. Sehat-sehat semua celah.
1: Iya celah.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengalaman julak Iis itu kan berarti kan panjang juainya lah tadi itu kan pengalaman-pengalamannya.
0: Nah,
1: kita kita terima lagi ding di belakang julak Iis.
0: Ini tadi ada duluan di WhatsApp nih.
1: Siapa ding?
0: Dari julak Haris.
1: Apa Jar?
0: Salam budaya semuanya.
1: Budayakan salam.
0: Iya. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, Jarnya.
1: Ay, kenapa pulang?
0: Haris dari kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema ini, gitu katanya ya. Nah, ini agak banyak nih ya. Bagaimana sistem model mahkota pengantin dalam pakaian Bagajah Gamuling Mbak Ular Lulut nih?
1: Oh, itu baju lah, baju pengantin
0: iya,
1: lah.
0: Iya, modelnya satu aja apa banyak gitu? Terus aturannya tuh kayak apa nih, Cil? Pemakaiannya gitu.
1: Karena kita jawab di situ lah Cila.
0: Iya, terus nanya lagi, terus untuk baju pengantin at Banjar nih aturan pilihan warnanya seperti apa gitu?
1: Rata-rata lah baju Banjar ini wayang ini aja sih lah yang anu yang banyak warnanya. Kalau dulu kan kedada ada warna kuning aja. Khasnya tuh kuning
0: bujur,
1: memang.
0: Bujur. Mama Ulun jauh kuning bajunya.
1: Kuning. Wayang ini kan ada habang, hijau, biru.
0: Banyak gitu lah, oke nanti dilanjut di ini ya, dijawab ya sama Cimila yang jelak ya. Kita sambung dulu nih, halo salam budaya.
3: Halo salam budaya, udah kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar jelak Mamat?
3: Sehat, buka tadi apa acaranya?
1: Nah, kada mendengari kak Pian.
3: Soalnya baru datang nih, baru duduk nih.
1: Dari mana Pian?
3: Dari berjalan tadi.
1: Oh.
3: Apa nih?
1: Kisahnya itu Bagajah Gamuling Mbak Ular Lulut. Ya itu julak. Tradisi itu julak. Ya itu anu ritual khas suku Banjar. Memiliki makna spiritual mendalam dona julak.
3: Oh, kayak anu kah? Peliharaan-peliharaan kayak buaya itu kah?
1: Iya.
3: Ini menarik nih. Jadi ada sepupu lah. Tapi si singkat-singkat ini Begawi. Maksud ya. Nah, jadi neneknya itu Banjar, Kebon Banjar lah. Neneknya yang laki Bugis. Jadi Bahari itu kalau orang kan kepeliharaan segala buaya tuh. Nah, kalau ini kan narkoba, kalau Bahari kan orang berilmu. Nah, setelah hendak memelihara buaya, nah ini makanannya, peliharaannya kan dua-duanya kan. Nah, kisah singkatnya itu, nah, ya ipar anu abah lah. Nah kalinya kan kenanya pas keringat memberi makan, akhirnya kayak kesarungan. Nah meninggal lah beliau tuh singkatnya ya, turun ke sepupu yang di Balikpapan. Jadi kalau berkawinan tuh mesti turunkan, tapi kada boleh ketinggalan satu. Pokoknya rokok daun, buang ke sungai Balikpapan tuh loh. Buang itu aman. Jadinya kalau hendak nikahan atau melahirkan itu harus lapor dengan yang di bawah nih. Nah, terus itu meninggal lah suku nih. Kakaknya, ya turunnya ke orang yang agak tugih gitu. Nah di Banjarmasin itu ya kan manajer ano, kayu Bahari. Jadi ke kapal itu kalau nah kapal itu sudah sore bulik bubuannya tuh berbalik, berbalik ke Banjar. Tadinya minyak habis, nah minyak habis itu sampai 2-3 hari kan di laut tuh, minyak kedada kan habis sampai kurang lebih seminggu. Nah tapi kan disakitinya, jadi kalau nyoba apalah bertempunga buaya tuh mengambang, nah buaya mengambang terus itu. Nah kalau ikam kada mau mengakui jar, ikam kada kau bulik jar. Aku pun kada. Jadi yang belapan nih kan, anu bae anu aku nih aja bae jar, kita kada kau bulik. Nah akhirnya kapal inilah yang lewat tuh dilambai kada mau singgah. Mm-hmm. Begitunya Maha Kuning artinya aku anu Maha Kuning anu datu aja. Langsung kayak ada kapal menanu mendatangi. Mm-hmm. Kemana yuk kapal tuh? Langsung ke Surabaya. Mm-hmm. Seminggu di tengah laut tuh.
1: Ini meyakan kalau julak.
3: Ini meyakan karena ada buaya tuh sudah ngambang. Mm-hmm. Jadi ngambang itu setiapnya bertempungas berwudu lah. Kita Maha Kuning kada maunya kan. Akhirnya mengakui ya bulik sudah Surabaya. Mm-hmm. Nah ini kan ada di Banjar itu loh. Mm-hmm. Sampai ada di berita nasional tuh. Mm-hmm. Nah habis itu singkat lagi ada anaknya dokter kan. Mm-hmm. Nah jadinya nelpon baru-baru nih. Mm-hmm. Om ya kenapa anak ulun ini kada mau anu sembuh-sembuh, ulun ini kan dokter ya. Mm-hmm. Nah terus itu panas awak omai ya. Oh tahu sudah om nih. Berarti datu ikam tu turun ke ikam. Mm-hmm. Ya kan om jar. Nah memang ada mai ulun di mimpi tak turun kada mau jar kan. Mm-hmm. Oh kada tahu ikam turun ke ikam tu. Mm-hmm. Mulai datu ikam kan paman tu sampai ke ikam. Mm-hmm. Coba ikam mano ikam aku nih. Aku ajar ya syaratnya lah. Mm-hmm. Ya makanan segala kan kiri. Terus itu lakatan atau kayu garu kalau. Mm-hmm. Apal pian om lah jar. Apal. Mm-hmm. Tapi penting yang kedengar rokok daun. Mm-hmm. Dengan tembakau. Jadi di labuannya kan di sungai Banjar tuh. Mm-hmm. Nah seketika tuh jebulik anak ini ampih panasnya. Mm-hmm. Selama 8 bulan itu. Mm-hmm. Kan nelpon lagi nya sudah kenapa lagi om aja. Nah kalau gitu ya kan belas setiap tahun diingat itu. Dan yeah. Ingat ada agenda. Mm-hmm. Sekarang kan HP kan Android kalau. Mm. Nah, kalau bukunya pokoknya tanggal 2 September itu di Bari. Karena ikam lah kalau anak yang pernikahan kan harus buang lagi tuh.
1: Buang lagi ya. Karena tradisi kalau tujuh lah kada bisa dibu anu
3: hilangkan.
1: Karenanya sudah mengiyakan kalau julak menghendaki ya, itu
3: dari, nah. Dari kainya mengakuni kan. Nah, kemudian kainya lagi terus itu. Kayak itulah om iya kada tahu karena omnya tahu karena yang di Balikpapan kan kita akrab. Mm-hmm. Yang berkawin berikan, oi sudah dibuang kah? Sudah jar. Nah,
1: kan. Yeah. Biasa kan anu kalau gawian ganal-ganal kalau julak kayak yeah. Perkawinan atau apa kayak itu nah.
3: Iya, yeah, jujur. Jadi karena nah yang di Jakarta lagi karena ini karena Maha Kuni kan. Mm-hmm. Akhirnya sampai meninggal kada ketahuan tuh hari itu di Jakarta tuh heboh kan. Mm-hmm. Karena ini anu hilang dari rumah tahu-tahu. Mm-hmm. Meninggalnya dia tuh di rumah orang tuh nah. Mm-hmm. Padahal lakinya tuh ya hidup nyaman cuman karena mau Maha Kuni ini yang kena. Mm-hmm. Jadi terkawa kalau kena lah di mengingatkan gue lah kalau dulu kan orang main silat lah main apa. Mm-hmm. Ilmu segala yang kenapa kayak buaya tuh kalau. Mm-hmm. Nah walau ini kan orang ya narkoba lah, mohon maaf ya narkoba. Kalau kita ini kan merokok aja kada, apalagi yang narkoba kan. Jadi itu kisahnya itu. Ya jadilah ada lagi nih. Bapaknya kan mau Maha Kuni. Sampai elat ini julur ke bawah. Pas dia kuni, bari jar. Karena anu datanya kita bari. Ya hilang aja.
1: Tembus orang yang julak lah.
3: Nah di Gang Bedenda, Kampung Jawa. Di Gang Bedenda ini nah yang tinggal kami di Gang Bedenda ini masih. Sudah ada lagi ribut orang di kampung tuh. Jadi kenapa? Nah, kalinya ya Barno berkunjung di Parit. Gari-gari itu. Jadi, kenapanya orang Jawa. Dihakuni leh lakinya kan. Bari telur. Waktu itu. Nah, berarti beliau tuh kan kada ingat. Atau anak membuang kada kawa jadi dibuang.
1: Iya, itulah. Atau
3: yang mengganti, kan. Nah, jadi banyak kok masih yang mau pelihara itu. Jadi kalau orang dulu kan, orang rancang buang di Gang Bedaen itu, nah. Buang tuh. Ramai itu dulu. Kalau malam tuh buang. Soalnya kami kan.
1: Oh, kadang kan buang di Sungai Mahakam situ, julak.
3: Iya. Tapi bisa juga itu untuk pengobatan, buat Mbak Ano. Acil tatai.
1: Ya, biasanya obatan bisa tuh.
3: Membuang ke sungai. Tapi kalau membuang mengobati orang tuh anu acil tatai lah bujur-bujur, jangan berdusta ya kada.
1: Bujur kan.
3: Patah tongkat Cil Tangkal tahunya tuh ya karena lakatan ya kalau aku buang lakatan atau meminta lakatan 3/4 kilo.
1: Wah, kadangnya minta kopi.
3: Kopi tapi jangan berdusta ya kada.
1: Ya bujur.
3: Kalau berdusta itu kan patah tongkat kira kau naik gunung lagi ya kada. Cil Tangkal aja yang tahu tuh ya kada Cilah.
1: Eh Julak, lagunya anak lagu apa nih Julak?
3: Lagunya supaya jangan bosan mendengar ya kalau. Undangan Biru. Kalau lagunya itu aja bosan orang dengar ya kada.
1: Dikikihi dulu Julak.
0: Oke, kira diputar lah.
1: Kirim salam dengan siapa Julak?
3: Ya.
1: Kirim salam dengan
3: siapa? Oh ya buat Anu nah, Cil Yuli juga. Apa siapa lagi lah? Lalu Julak Sukur. Julak Ijuar, Julak Amaryadi mungkin di kebunnya. Sudahlah. Pengobatan tradisional, tapi jangan dusta. Ya kada mana Cil Tata, Cil Mila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini juga nih ada lagi nih ya tadi Julak Haris Handak ini coba kita telepon lah. Nah, dari tadi nelpon nih Cil.
1: Oh iya kah? Ada tangkatnya tanu lah
0: ketindis. Iya, ini sudah. Coba kita tunggu dulu ya. Nah, coba ya. Halo. Salam budaya.
1: Halo.
4: Salam budaya, budayakan salam. Acil, Tata.
0: Iya,
1: dengan salam. Siapa? Di mana nih?
4: Iya, dengan Haris di Kota Jogja, Acil.
1: Oh, di Jogja. Culat.
4: Mana?
1: Jogja aman aja kah? Hujan kah di Jogja?
4: Insya Allah jarang hujan, Acil.
1: Oh, jarang ya, sama aja sama kemarau ya, lah, kemarau nih ya.
0: Iya. Ini mau nanya terus apa nih, Julak?
4: Iya. Baik. Iya, sebelumnya alhamdulillah kabar saya sehat ini. Acil Tata, Acil Mila, para Julak ya. Ini Acil Tata, Acil Mila, Julak-julak ini semua RRI Samarinda, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kemarau juga Samarinda nih.
4: Iya sama, ya terus juga terus berduka cita ya buat para korban kebakaran ya karhutla yang dari Kalimantan ya sama yang di Kalimantan Timur kalau ada ya. Acil,
1: terima kasih
4: Julak.
1: Sering monitor Kalimantan Timur ya.
4: Oh sama-sama Acil. Ini untuk dari catatan saya untuk acara Pantas Banjar malam ini ya bagaimana seperti ini sih. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Pantas Banjar dan RRI Samarinda. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema Bagajah Gamuling Baular Lulut.
1: Iya nanti kita jelaskan ya setelah lagu ya.
4: Oh baik Acil Mila, Acil Tata, para Julak dan semuanya. Ngomong-ngomong saya untuk pakaian ini saya pernah nontonnya di ini di sebuah film tentang Putri Junjung Buih. Kerajaan Nagara Dipa. Nah, ketika lagi hari penobatan yang mulia Pangeran Suryanata dan Yang Mulia Putri Junjung Buih itu, ya saya lihat pakaian, ya ini pakaian ya, pakaian pengantin ya, Bagajah Gamuling Baular Lulut ini ya, dengan warna kuning emas.
1: Ya tradisi Banjar tuh kuning tuh.
4: Ya Cil, nah ini pertanyaan saya, bagaimana sistem model mahkota pengantin dalam pakaian pakaian Bagajah Gamuling Baular Lulut. Sebenarnya untuk model gimana Acil Mila? Ada penjelasan modelnya enggak? Ada satu kah atau banyak? Terus aturan pemakaian pakaian Bagajah Gamuling Baular Lulut ini kalau misalkan lagi pernikahan itu penjelasannya bagaimana Acil? Apakah setelah akad nikah atau sebelum atau bagaimana?
1: Biasanya sebelum itu aturan-aturan kayak gitu biasanya.
4: Ya baik Acil Mila. Terus untuk pakaian Bagajah Gamuling Baular Lulut ini untuk aturan pilihan warnanya bagaimana penjelasannya hasil kayak gitu. Nah demikian. Terus doa-doa saya semoga bermanfaat yang saya tanyakan. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin.
0: Amin.
4: Ya ini, ya terus juga Acil Tata, Acil Mila, para julak, RI Samarinda dan semuanya. Ini saya insya Allah akan ke YouTube atau ke RI Digital ya untuk mendengar jawaban nanti dan setelah lagu nanti.
0: Okay.
4: Ya terus juga, ya terus juga buat yang bertugas untuk Erau nanti di Tenggarong dan sekitarnya, ya saya mau izin untuk ucapkan selamat siap-siap Erau semuanya.
0: Oke. Ngikutin ya, banget ya.
4: Junjuk,
1: ya. Nah, berarti empat dua nih Erau. Iya. Pernah kamu empat Erau di Kalimantan?
4: Belum pernah, Cil.
0: Belum pernah. Penasaran nih Julak ya gimana? Oke, siap. Terima kasih ya, Julak Haris.
4: Sama-sama, sama-sama. Semuanya junjung kasih yang mulia.
0: Iya, ditunggu jawaban nih ya. Iya.
1: Nah, itu tadi dari Jogja ya, Cauf, ya. Alhamdulillah mungkin anu berarti di sana terimanya bagus ya dari Jogja ya.
0: Iya. Sampai sini ya, alhamdulillah.
1: Kita belagu dulu nih sebelum kita jawab pertanyaan dari yang Jogja tadi.
0: Oke, kita dengarkan dulu lagu Banjar Tungkal ya.

0: Iya, kembali lagi di Pantas Banjar ya bersama Ancil Tata dan Ancil Mila.
1: Memang anu Bang lah seru lah anunya
0: iya.
1: Ini, tema kita ini lah ada nyeri-nyeri sedap.
0: Iya. Tradisinya beda-beda
1: tradisinya
0: juga
1: memang
0: ya.
1: Beda.
0: Nah, ini menjawab pertanyaan dari Julak Haris ya dari,
1: kita,
0: Jogja tadi nih.
1: Dari Jogja tadi ini akan bertakun hiasan kepala Banjar tuh Jujur. Artinya apa? Nah, biasanya di kan sini Amar tuh yaitu mahkota keemasan yang melambangkan keagungan atau apa serta harapan masa depan yang cerah untuk pengantin ini ya. Biasanya kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, kembang goyang itu juga menandakan hiasan berbentuk bunga yang dipasang bergoyang di atas sanggul rambut itu.
0: Jadi ada ini
1: mahkota kemasannya
0: gitu ya.
1: Itu kan ada. Nah, kuncup bunga melati itu juga yaitu rangkaian melati penunjang tata rias rambut tradisional.
0: Jadi dia menutupi rambut, jadi wajahnya yang kelihatan kan.
1: Nah, itu kan pengalaman kan Acil Tata tadi kan.
0: Gitu.
1: Nah, di sini mahkota pengantin pria ataupun bebinian di sini menjadi ciri khas dalam busana tradisional. Biasanya kayak gitu, Cil.
0: Nah, cuma jadi, warnanya kuning ya begitu ya. Itulah ya jawabannya nih ya Julak Haris.
1: Jadi kalau kurang puas lah Julak Haris bisa bertakun lagi
0: Betul. Nah, ini kita mau angkat telepon tapi mati teleponnya.
1: Mati kah?
0: Terputus teleponnya.
1: Pagat.
0: Ya nanti. Nah. Kita sapa lagi ya. Halo, salam udah ya. Halo.
2: Halo, salam budaya, Cil.
0: Budayakan salam.
2: Apa kabar, Cil? Temanya apa, Cil?
1: Alhamdulillah baik. Nah, temanya di sini apa ya coba? Julak kan mendengari kata tadi Julak.
2: Sayup-sayup, Cil, tadi keluar ke dalam tadi, Cil.
1: Nah, ada pulang keluar ke dalam lah.
0: Kenapa pula itu? Temanya bagajah, gamuling, mbak ular, lulut nih, Julak.
2: Oh, ya itu, Pak. Kalau lu sudah paham itu, Cil.
0: Nah, kayak apa tuh, Cil?
2: Tapi kan sudah dijelaskan, Acil. Ya, kayak itu sudah kisahnya, Cil.
0: Itu intinya ya, itu ya.
2: Kalau Acil Mila muhanya mirip lah dengan laki.
1: Biasanya kalau orang anu itu kan mirip Julak.
2: Iya.
0: Kalau jodoh.
1: Kalau jodoh jar orang tuh mirip dengan laki.
2: Iya, mirip.
1: Biasanya kayak itu Julak.
2: Iya, hidungnya, bibirnya, pipinya, bentuk wajah kotak, lonjong, bulat. Biasanya mirip-mirip tuh. Jadi apa tadi tema tadi tuh Julak anu Cil?
0: Nah, pulang lagi.
1: Pulang.
2: Baulur naga apakah tadi
0: tuh? Baular lulut, bukan naga.
1: Baular lulut.
2: Oh, baular lulut. Jadi Cilai, tradisi-tradisi bahari itu Cilai, itu masih budaya Hindu. Dengan budaya keharingan. Nah, itu Pak. Tupang sudah budayanya, Cil.
1: Nah, yaitu di sini kan ada jua yang yaitu tadi kan yang pertama tadi temanya kayak mistik-mistik ya. Kalau yang ditakunkan yang dari Jogja tadi yaitu pakaian adat Banjar. Yang arti dari mahkota di kepala tuh nah yang mencirak-cirak dari orang tuh lah menguning.
0: Betul.
2: Iya. Karena warna kuning itu warna kuning emas itu menggambarkan keagungan. Nah, itu Bang sudah kalau Putri Junjung Buih itu Cil dengan Suryanata itu copy paste-nya adat Banjar tuh di situ enggak Cil?
1: Kurang lebih aja tuh Julak. Karena kan dia pakai mahkota juga kalau Julak.
2: Iya, pakai mahkota. Tapi yang waktu di Tenggarong Kutai Kota Raja itu ada lagu Kota Raja itu Julak. Pakaiannya mirip Julak kan? Anu Cila?
1: Anu, mirip pakaian video, Banjar.
2: Iya, videonya. Di depan Kedaton itu shootingnya. Ada videonya di YouTube tuh. Mirip-mirip kayak itu sudah.
1: Itu kan Mbak Amar anu apa galung pancar matahari itu biasanya itu busana megah yang hiasan kepala menyerupai anu kejar kita tuh pancaran sinar matahari. Jadi cerah kita nah kan Julak menguning tuh kan cerah Julak.
2: Iya, kuning. Karena kuning itu sama dengan warna janar Cilai.
1: Bujur.
2: Nah, kalau di alam dunia nih orang menyembat yang tercelai. Tapi kalau gender di alam sebelah tuh emas. Nah itu Pak, jangan aja bujur kan ada cil.
0: Karena tahu nih ulun.
1: Nah, karena tahu jarinya jelek. Oh.
2: Jadi gampiran dengan hadam itu beda kah sama cil?
1: Yang anu kak, adat Banjar tuh kak dengan anu?
2: Kan ada yang nyebut gampiran, ada yang nyebut hadam.
1: Kalau gampiran itu ya kurang lebih aja tuh julak dengan yang adat Banjar tuh julak.
2: Itu hadam turunan. Jadi fungsinya apa itu cilinya tuh cia? Mengawal, menjaga atau apa cia?
1: Biasanya tuhnya menjagai julak.
2: Oh.
1: Menjagai kalau ada orang yang kada baik-baik, kayak tuh najulak ada yang orang menjahati lah bahasanya tuh. Jadi ini menjagai julak.
2: Iya. Masalahnya penenean ulun di pihak mama itu kan orang daerah Kalteng cilai.
1: Ada gampiran kah?
2: Ulun kada pernah pang melihat, cuma melihat di dalam baki itu ada lakatan, ada hintalu, ada kopi, kopi manis, kopi pahit.
1: Biasanya kan ada rokok juga kalau itu jelak. Rokok-rokok ya, bahari itu najar orang tuh, apa rokok ya. Kretek kah tuh jelak?
2: Iya, rokok kretek. Itu pang sudah. Kalau di pihak Abah Ulun ada juga itu cilai yang kayak itu tuh. Malam Jumat, kenapa jauh ini di dapur nah ini nih, dibelikin perapen nih, ada hitalunya. Jadi bingung juga Ulun.
1: Iya.
2: Itu gampiran gak itu ngarannya cia?
1: Iya, gampiran tuh julak, karena kan ada hubungan darah antara garis keturunan tuh biasanya tuh julak. Karena ya, orang-orangnya juga yang di anunya digampirinya tuh julak. Kada sembarangan kan yang menggampiri. Orang-orang kepercayaannya juga.
2: Itu rata-rata itu dari penghuni air kah, Cil?
1: Enggak juga julak kayak. Tapi kalau yang Buban Acil Milani, Buban Banyu.
2: Buan Banyu berarti hantu Banyu, hantu Banyu.
1: Hantu Banyu lain pula.
2: Berarti buaya putih kah buaya kuning, Cil?
1: Kuning kalau Acil.
2: Oh, buaya kuning. Kalau ulun Cil ay, bekawan buaya putih, buaya kuning.
1: Dua-duanya lah julak lah.
2: Hah?
1: Dua-duanya julak lah.
2: Dua-duanya pulang. Itu kawal ulun yang di Kedang Ipil di apa namanya, di air terjun Putang itu pemandian putri-putri itu. Itu kan ada tuh dua di situ. Buaya putih, buaya kuning. Itu ha umpat di ulun nih. Terus sampai ke rumah tuh, di belakang rumah tuh berdiamnya.
1: Tapi kan bagus aja kalau julak, kada macam-macam.
2: Kada suah memberi makan, kada suah apa-apa.
1: Tapi kalau acara-acara ganal tuh pang julak, kayak perkawinan atau apa tuh kada buang kah? Oh.
2: Kada ada. Dulu acil-acil ulun aja yang kayak itu. Ada pang yang kesurupan bla bla bla bla. Tapi bila ulun ada di situ, ranai-anai kada ada yang ribut-ribut.
1: Oh, berarti anu nih lah. Pawangnya suhunya nih julak sama ini.
2: Bila ulun kedada bejauh kuriak-kuriakan tuh buannya tuh. Kenapa ini buku kuriakan di sini nih?
0: Pawangnya berarti julak.
2: Begitu kan? Ulun masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai ranayan.
1: Alhamdulillah, berarti kan bagus tuh julak.
2: Padahal kan ada di apa-apa ya.
1: Cuma mungkin ini tahu tuh julak. Kalau ibaratnya jar orang tuh lah orang baik nana lah. Ya tahu ini anu-anu. Ibaratnya bisa memadahi ini keluarga-keluarga yang kayak apa.
2: Hanya berkuriak-kuriak cilai biasa kayak itu tuh.
1: Kalau keluarga Acil kemarin tuh mengaungnya di kamar, manu di dinding.
2: Mangkrokot kah?
1: Ya, bujur ya kayak buaya tuh, Pang.
2: Oh, kayaknya bilanya ada kayak itu, kayaknya ulun belang ya, ranayan tuh.
1: Udah aneh, anu bekiawai, anu lah, julak lah. Julak, datangnya pernah... kesini nah julak, kan? Nah.
2: Tapi kada pernah memadah-madahi, kada pernah ulun berdiam aja. Assalamualaikum, datang dah itu ai duduk.
1: Bagus aja, kada apa-apa. Berarti kan bagus nih. Positif aja kan.
2: Iya.
1: Biasanya tuh julak lah anu dibari banyunya dengan si halus-halus. Pokoknya anu pecucuan tuh pang dibari banyu biar kada ketaguran.
2: Biasanya hadam itu cilai, hadam pengikut kayak Pangeran Antasari itu kan hadam pengikutnya banyak, bucur. Itu bangsa lelembut.
1: Ini bergantian kadang masuk di awak tuh jelekai.
2: Itu bisa berlapis, lapis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita bisa mengendalikan itu, Cilai, ya kayak panglima burung, kayak panglima kumbang tuh. Panglima kumbang itu adanya di itu di pasir atau panglima kumbang tuh. Itu bisa, ya itu jarang bisa terbang, bisa berjalan di pohon, bisa nah itu tuh pokoknya menyatukan ilmu itu. Nah, kalau panglima burung itu ya sama juga kayak itu juga, itu di Kalteng tuh beliau tuh masih ada orangnya.
1: Ya itu kadang-kadang kan julek lah, ada yang kanakan waya ini kan banyak yang kada percaya kayak itu julek.
2: Iya, kada percaya karena kada pernah mengalami.
1: Iya, bujur.
2: Kalau pernah kan mengalami,
1: orang-orang bahari lah julek lah, orang-orang yang tetuha kayak gitu. Nah,
2: ya kalau berasuk-rasuk kayak itu tuh cilainya ada wawayahnya juga. Ya kada mau upang langsung. Tapi kalau kita kalau yang bisa menghiau, nah itunya masuk tuh. Misalkan kalau khadamnya ini khadam perang ini bubuhan perang tuh. Wah, itu masuk.
1: Tapi bisa juga lapian menghiau jelek. Hah? Pernah lapian menghiau. Ya datang.
2: Kerisuah cilai.
1: Ada suah kah? Biasa kan kalau menghiau itu kan kalau kan ada prapenan.
2: Oh, kada ada.
1: Ada
2: ulun. Ulun pernah sekali aja pernah datu bedok hadamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datu kelampaian kan hadamnya kan datu bedok datu bedok itu bubuhan jinnya di Timur Tengah umpat lawan Sidin itu penjaga tuh kan. Nah anda pernah ke rumah nih kawan juga pang menyuruh ya nak kita ketemu aja nak cukup pertemuan kopi pahit.
1: Iya, biasanya pahit. Kopi pahit. Nya datangin kayak kabut kalau julek.
2: Iya, datangnya wujud di sini di rumah. Iya. Datu bedok tuh. Jadi lain ulun sih menghadirkan kawalan juga.
1: Kawalan ulun berarti kan diisi juga kalau nya julek.
2: Iya, ulun kada pernah pang berhiau-hiau kayak itu tuh kada pernah melihat. Tapi biasanya orang berhadam-hadam itu ini ada tanda lahir, Cil. Bila kada ada tanda lahir, itu kada bakalan, Cil.
1: Kada mau datangnya.
2: Karena tanda lahir itu apalah, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Biasanya itu ada cahaya putih kebiru-biruan di awaknya. Itu berjalan macam-macam, ada yang di kepala, ada yang di bahu.
1: Kadang-kadang ada di belikat tuh, ya, Cil.

0: kepala tuh.
1: Kalau yang hirang itu beda itu cilai. Itu hademnya hadem keharingan itu masih. Ya belum di Islam. Ini ada yang sudah di Islam, ada yang belum. Ulun pernah hendak di anui apa menyalin buah muara kaman disuruh. Tapi syaratnya kada boleh sembahyang ya.
0: Bah. Sementara itu, kita ini harus sembahyang lima waktu.
1: Ya. Nah itu ada tuh di Ulak Nangga tuh. Pas Sidin nak meninggal, oh Sidin tuh paling sakti di bubuhan situ tuh. Jadi hendak disalinkannya ke ulun. Ulun kada hawa, ulun penyembahyang. Jadi kada bisa.
0: Nah, Julak itu. Lagunya anak lagu apa nih pian Julak?
2: Nah, kalau sawat lah.
1: Lagunya sawat nih Julak teh. Lagunya umpatan aja.
0: Ah, bujur aja. Ya. Oke. Okay. Kirim salam dengan siapa Julak?
1: Salamnya buat Berataan. Jadi penutup. Jadi namanya khadam itu ada. Jangan sampai menyambat ke dada. Kalau menyambat ke dada berarti kada beriman, karena rukun iman kan percaya kepada yang gaib.
0: Ya, bujur.
1: Demikian Cil, tapi jangan menuhankan. Assalamualaikum.
0: Ya, bujur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai penutup dari Julak Amai Tanilah.
0: Karena sudah panjang kali lebar tadi itu lah.
2: Itu sudah.
0: Tapi kita ucapkan terima kasih yang sudah memasukkan WA tadi itu ya, yang dari Jogja. Mudah-mudahan puas dengan jawaban kita tadi. Kalau tidak puas nanti bisa minggu hadapan lagi ya lah.
2: Iya, mau masih kada puas, coba cari di Google.
0: Coba cari lagi di Google.
2: Iya, karena takutnya ilmu kita belum sampai situ ya Julak. Julak Acil.
0: Ya, mudah-mudahan dingsanak-dingsanak yang ada di Samarinda dan sekitarnya mudah-mudahan kesehatan.
2: Amin.
0: Tetap jaga stamina karena cuaca kita Samarinda inilah
2: itu
0: banyak
2: sudah.
0: Anu kabut nih Cil.
2: Iya.
0: Rata-rata kan ada kebakaran-kebakaran lah. Kita tetap waspada, jangan ada bakar-bakaran lah.
2: Iya, pakai masker juga ya,
0: pakai masker jangan lupa karena ya itu udaranya ini yang ngolah batuk apa awak kada nyaman tuh najar orang
2: jadi sesak
0: tulah.
2: Ya Cil ya
0: bujur
2: itu sudah. Pokoknya kesehatan terus Acil Mila dan
0: kita seberataan
2: semuanya
0: lah,
2: Acil
0: Mila ucapkan yang sudah memasukkan betelpon tadi. Saya Acil Mila,
2: saya Acil Tata,
0: kita undur diri berdua. Wabillahi taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, kronen sana ya sudah berakhir nih Pantas Banjar pada malam hari ini. Terima kasih Joy sudah bergabung ya. Dan selanjutnya juga akan ada kesenian Lamut. Kita dengarkan dulu lagu terakhir Undangan Biru.

0: Bunda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iuran deh tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling, begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Urang palingawa ka mendengar kabar. Arki mendengar kabar suara burung piong. Lawan burungnya nuri mahabarkan artinya Raden Tejaria Rasan peperangan di negeri artinya Pulau Berangte. Ayo ujar Raden Bujang Cita Bujang Raksus Mayang. Kita berangkat ke Pulau Berangte. Ini tak tipu si adik karisa lagi. Wah ujar Bujang Kacaman karisa lagi pang. Karena si adik semalam jadi burung. Wah pujan siang tekong.

rasakan yang sekalian. Satuannya Raden Bujang Citra. Raden Bujang Citra, Bujang Raksi, Bujang Kasmaran. Bang-bang Rumaya lawan artinya Indra Kelana. Lawan Raden Citra Pati, anak Sukma Pati, Tanjung Lalayon. Sebab yang balas bedil orang Pelinggam, karena orang Pelinggam membiniakan di negeri Deratan Bini.

kaceng sekalian. Ding, bagus kemana kita, Ding? Nah, ujar Raden Bujang Kacemaran, bujung lagi kita bagus. Pas di ujung nagri, pertempatan Arcampang lembah-lembah, pah, jelabai. Syukur pun, pendatangan. Ya, pah, menempat di sini, apel, wah, pas, pendatang, apel, di sini wadah hulung bante. Di sini, pah, peranam, pendatang, siang hari malam, kan, dikaratian, bih, dik, saya, sepian. Akhirnya, masalah, jagat, tiga, tak, susu-susu, yang bertandingannya. Biarnya, dik, jaya, pah, menang, yang, eh. Ibaratnya kayu kalau kita keroyok ya, itu aja jalan baik satunya kita keroyok ya. Nagri segala makan, nagri pulau berangte. Berganti gantel, lainnya paprang makan di pulau berangte. Berganti turun melawakan batara jagat. Jabatan Rajagat kumpul, kumpul orang peringgam. Jangan satu tinggal berkeroyok semenyan. Mana nangar Bujang Citra, Bujang Kasmaran, mananya ayo keluar. Bujang kepada cucu Batara Guru, mananya nangar Bujang Aceh Citra. Bang-bang Rubaya itu, bang-bang Rubaya kalau kamu bujur-bujur. Ujang kamu cucu Batara Guru, ayo kumpul sini bertahan. Artinya siapa aja Indra Kaladakah, orang nagri Goha Priam. Bujang Kasmaran orang nagri Mega Mendung, cucu oleh Batara, cucu oleh Batara Prabu Jangge. Ayo keluar, lihat tangannya aja.

kawan tanya lah Raden. Oh ya Raden, anu bujang Aceh, anu kaingatan Raden bujang Raksi. Wah, jauh bujang Raksi, Den. Kenapa kakang? Nah, hajar ku kaingatan. Kira-kira udang sarak kita burung gagak mau seru jaya. Lalu dipanggilnya Pak dang sanakan burung gagak Mesir Wijaya. Oh kakam gagak Mesir Wijaya, tolong tolong ya, ulun perang di Pulau Brante melawan Ratu Bahasa Jagat. Eh kakam sonten gini nang asin bawah kau jangke, ayo tolong tolong peperangan. Orang anak cucu perindam banyak kesusahan peperangan sudah. Lalu tara kajawat burung gagak Mesir Wijaya kakam nangar sarwan. Mintu cua sunting gerik keluar daripada pulsar pelaut. Dek apa kakak? Wah aku mencoba menyala sang gerik. Ya kakak, ayo kakak kita ke negeri. Artinya kita benar peperangan di negeri. Di Pulau Brante urang paprangan akan besar melawan Batara Jagat. Ayo deh kita berangkat tandingan. Lalu tulak akan burung gagak Mesir Wijaya melayang-layang sunting gede di lautan. Deh siapa musuhnya? Batara Jagat musuh. Batara Jagat melihat burung lawan naga kada gampang. Oh, jadi Batara Jagat kalau macam ini, kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larinya berkiau lawan anaknya di alam kayangan di kiaunya anaknya. Anak burung gagak putih jeke dipanggilnya. Tapi burung gagak maju, gagak putih bine. Di kiaunya juga di dalam laut. Artinya anaknya nang bini-bini naga kuning. Nyanya naga pada naga, burung pada burung, paprang berarti ada hari ini. Nah, tertumbuk dia si Batara Jagat. Tapi kan tahu Batara Jagat orang pada artinya burung laki. Jaka naga, naga laki. Nah, ibatnya naga bini anak. Jakanya burung, burung bini juga anaknya.

awam dina di pulau barang te jaga burung pada burung paprangan di Jumantara di awan tinggi jaga naga sama pada melimbur di lautan tapi maklum peperangan di binaun laki-laki bukan perang ini seperti orang berulang madu punya patra jagat paprangan apa anak kulit pindah raja teka bawah kulit pindah jarang teka atas aku apa sebabnya oh hijau patra jagat kalau macam ini anak pun bukan peperangan ini seperti orang berulang madu ini mabadai ini rupanya burung laki ini anak pun burung bini nah di laut teman-teman dia melimbur di sawangan di lautan wah punya patra jagat ini tak kiau kak orang laki-laki pengusuhannya

bangkit di jari sudah menghadapi peperangan kita hanya menambah nenek lawan batra jagat peperangan. Sudah perang kita di mana-mana, sudah artinya tuhuk peperangan. Baru ini kita peperang termasa hari ini. Paribasa jurang rambut serak lurus di kepala. Perang tidak memandang, tidak beririn.

kawan, papelangan barat tulang palinggam. Tiada pendapat, kalang pandangnya oh, balung didapat. Kadang pernah raden tejaring ya, tidak memakan. Pernah, dipenah, pernah bubulik kerbau. 60 kali dipenahkan bubulik juga pernah, pak. Ujar tejari aku hanya biasa, maka panah kuni bulik. Mama nak, pak, terat jagat. Urang di nagri pulau berangkeng.

Kawan berganti-ganti, kurang paling gawam melawan paprangan kawan hampir tidak bermanda. Alam kaya ngakan sangat berkuncang, alam kaya ngawan berlenggang sana Lanyala windu. Tak kajut sang yang artinya lambut di alam yang gandeng ketujuh. Ucah sang yang lambut apa sebelumnya pencang kira penek membuka mata sang yang bukan lambut memandang ke kiri ke kanan. Wah, orang paling gambarang kali sangsara peperangannya. Turun sang yang kawan lambut. Sang yang kebegawan lamot menuju pula kalanya berangti. Ujar sang yang bawa lamot, hei cucu-cucu, orang peringat mengingat. Artinya kamu bertandar kau semenyan, jangan ada beparak. Aku anakmu hujan akan menunakan hujan, artinya banyu, hujan air panas. Aku mau jadi kepalanya pasra jagat. Lalu mundur anak palingam dihujaninya oleh sengeng lamut, dihujani oleh sengeng lamut lawan air panas. Batra jagat berbunyi panas turun ke kampung. Batra jagat ambil kawah, kawah meleleh hancur. Apa pakai tudung diambil, semuanya hancur, besi, besi lebur. Oh, coba tadi jagat kapar siapa ini? Paprakan macam ini hasil gelar banyu panas. Banyu apa dedek? Hujan atas bawah, air menggurang. Batara jagat sampai ke kepala ditudungi besi, besi hancur. Apalagi macam kawah, macam rinjing apa semenyang panci 10 lapis tambus jua. Oh, pejabat tanah jagat siapa yang pergawiannya? Lalu berkuriak di dalam kayangan. Dia dalam kayangan, hei, menyerah apa tidak ikam? Hah? Ikam mengganggu orang peringgam, menyerah atau tidak? Aku sang yang kawan lamun. Tibak menangar yang dia barakam akan mengar suara, menangar suara kak sang yang begawan lamun. Ucapan terjagat sang yang lamun, tolong aku tolong, ampun aku ampun, oi kamu campun, ah aku ampun nih. Ah, kali kami minta ampun, aku hilangkan sekejap mata. Tapi kamu maukah mengawinakan anak ikam? Lawan artinya kejadian tinggi. Pengen bergaul lama selalu wani mengawinakan. Aku ulun minta ampun. Tubat tujuh turun ke depan orang peringgam. Ah, kali kamu tujuh turun sebentarnya. Aku hilangkan artinya air yang banjir ini. Ya, sang yang bergaul lama aku tersaksi lawan sang yang wadang alam kayangan. Nah, kali kamu sudah tersaksi yang wadang. Ujah sang yang bergaul lama hanya aku percaya. Ah, sekarang saya cepatlah hilangkan.

katranya hilang. Sang yang bagawan lama wakor kembali. Wah, jalan banyak kada berangkat aku bakal kabar bahari. Kenapa jalan banyak kada bapan padah tadi? Sang yang bagawan lama katur betakun aku jalan banyak. Katidak aku takut pang jalan banyak aku naik sikit pinggang apa tambah sikit pinggang.

kawan yang dihabarkan. Coba pakai ngalih dia siang long, tetap sikit pinggang. Dilah tu nang bisa tetap sikit pinggang. Dilah itu nang hartnya ada bisa akar kayu sikit pinggang.

ako, batara jagat minta ampun. Nak, ampun aku nak aku ada tahun nak ayam. Kurang paling gam sekali jagam lah. Cih, yang aku tahu semalam belakang kali bagi geger pang kali macam ini. Sampat berapa kerugian rakyat desa yang sekalian? Berapa jumlahnya anak batik? Berapa jumlahnya harta yang habis? Praksir hari malam tiada berhenti, tiada berbandak. Yang aku tahu nak ayam semalam cah. Habis ku kami nak kandang, ya sudah. Kada sempat peperangan membunuh kerugian rakyat. Ujati jari apa jangan khawatir. Apa kerugian sampian? Sebentar sang yang pegawai namun penggantinya. Sebentar sang yang pegawai namun menciptakan. Berapa kerugian sampian bapada haja sampian tutalannya. Jangan baris padina kerusakan apa semenyan. Ada obatnya sang yang pegawai namun.

bintang langinan nang kampak makat di pulau Berangpi, empat istrinya Tejaria. Nah Rama, kalau bercabut sudah akur sama sampean tetap lang menjadi raja. Nah rakyat sampean ada yang kurang pasti bisa ditambahin macam biasa. Iya nak, aku banyak-banyak terima kasih nak. Jadi kami nak kebenaran nak bawa bini kami. Aku kada sanggup berusaha ada apa-apa. Inge, artinya sanggup belum bini bawa bini ulun. Lalu nyeradangan dia barakakan lebih anglung. Ujian lebih anglung, oh sampian lawas kebenaran juga apa putar. Kayak apa juga ibu sampian lawas sudah mengandung berita. Nang derita sampai dapat nang sampai diariakan. Nang akar-akaran sampai diariakan dapat nang sudah segala obat-obatan. Ya, kanjang niang. Ini bini ulun ada besine. Ini bini ulun di daratan bini ada besipanan. Artinya akar kastuba. Dan bini ulun juga ada juga besipanan nah, urang di nagir pulau Berangpi. Ada besi artinya kayu. Pucuk kayu kasturi. Apa nih bini jalan apa nang apalagi jatuh penak beli lain lagi. Sapsida dibalik maka dibalik kada kawa. Kalau kada dibalik hanya kau behereng. Kalau kada dibalik kada kawa bergerak sini ayalah kasidat. Itulah kan artinya kena gerir lain gak? Kena gerir ada pagar besi lelamun. Lalu berangkat menuju nagre ngejeke pagar besi lelamun. Jurut-jurut takwa kan paling gak murang paling gak.

kita membalik tubuh kiri dan kanan, membuka mata kak, mengucap lagi bertanya, ding ikam garing ya kakang ulun kakang ayah ding cukurun ini ikam haru kakang lah ini kakang ayah ulun sampian pian tinggalkan beberapa lah usah anak sampian mencari obat penawar obat bertambah cukoyam dengan kami yang itu mana anak putih jaya ujat jari ibu ulun mana anak bujang raksi ulun mana hati yang kemanakan ku bujang citra jawabin cita lu nih boy bujang raksi bujang citra bujang kasmaran sama jadi cari indra kelana terhimpun semenyan artinya tahun 42 artinya citra pati berapa lagi bang bang ruwaya temannya kumpul yang sekalian nah nak ikan saya terkumpul bertanak kayak yang sekalian nak aku cukup waktunya aja gambar mayu aku gantungan kelabu kuning mintu juga jari terkes barang aku gantung akan juga kelabu juga sama-sama aku baimbaya lawan si kakang yang sekalian munggah kalam kayaan puput windu alam kayaan di kelabu kuning dupa perapen yang sekali ya kan nepung taruh baris kuning lalu lenyap kembali di alam kayangan sama-sama bagawan tinggal kanak-kanakannya aja lagi tinggal lagi bujang kasmaran bujang-bujang kasmaran nah kakang ulun hak bulik ke negeri ulun juga negeri mega mendung

Bu jang citra ka la bang mong kapalinggan ibarat malenye ke kanagrelanya palinggan

kan bang-bang rumaya. Bang-bang rumaya kan agri artinya simbar malian. Tejaria kembali ke daratan bine. Nah, ding aku dengan ke daratan bine. Ingeh kakam sampai ke daratan bine. Kakam punya ngerasi negeri pagar beselalangun. Ya, dengar aja aku di negeri pagar beselalangun. Ikam ke negeri daratan bine. Masih

kawan Batara Jagat. Di daratan bine Raden Tijaria menjadi raja. Di Tanjung Lalayo wakon Citrapati. Di Siringawa wakon Bujang Kasmaran.

Dina gramparan kancana langlang partena langlang wana ka menjadi raja di negeri paling jauh kaum Raden Bujang yang citra.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Ya, Perempat Raya Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam ya, Besumbo ya. Seperti biasa, Baranggah kembali mengawani etam hari ini ya. Sejam terakhir ya. Sebelum pukul 24 nanti kita tutup siaran. Jadi, hari ini itu edisi lagu Dangdut Lawas. Dan untuk lagunya sudah buat tata posting di Facebook, bisa tata melihat ya. Bisa juga telepon 0517272656 atau WhatsApp 0811-5819-984. Buat Tata angkat dulu ya, tadi ada penelpon, kita sapa. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya, gimana nih, mau lagu apa nih, Bu Su?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya Dangdut Lawas, Aduh Sayang, Asap dan Dahan, Cincin Permata yang Biru, Trauma, Kembalikanlah Dia, Bulan di Ranting Cemara, Rindu Berat, Kubawa, Hatiku Bukan Batu, 5 Menit Lagi, 1000 Alasan, sama Legenda Asmara nih, Busu.
1: Kubawa
0: ya, Rana, iya. Rani. Oke, sapa salamnya boleh.
1: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Iis, Busu Saiful Koko, Busu Ago, ada Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Sanawia, Mbo Modrika, Mbo Titin, Neilas, Mbo Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Oh siap, Busu.
1: Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi mau Tata lihat yang di Facebook ya. Tadi tegaknya ada yang komen. Iya, ada dari Busu Hadi ya. Assalamualaikum Tata, Hadi di Swiss sama Nida Seberang. Lagunya 200 juta. Oke, 200 juta dibayar tunai atau dibayar nanti ya. Iya, kita putarkan nanti lagunya Busu ya, dari Busu Hadi di Samarinda Seberang. Oke, kemudian kita lanjut lagi menyapa. Halo, salam muda ya.
2: Budaya-budaya salam, Mbak Tata. Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam, Usu. Suaranya agak serak-serak nih, oh.
2: Siapa, aku kah?
0: Iya. Betul kah, Usu?
2: Aku ngerjain ini, nyetir. Ini baru ketemu lagi, pompa.
0: Hah, iya kah? Kenapa itu?
2: Tahu, anak kaca. Hujan kesemarin dah, Mbak Tata.
0: Masih panas nih, Usu. Belum ada hujan.
2: Gua belum hujan kemarin, Mbak, yo.
0: Iya, belum ada.
2: Oh, belum ada, oh.
0: Masih kering sini ya.
2: Kering ya, sama
0: sekali. Itu sudah. Kemarau lagi, nih.
2: Iya, kemarau.
0: Iya.
2: Kemarau lagu apa aja yang ada di dalam?
0: Lagu Dangdut Lawas, judulnya Aduh Sayang, Asap dan Dahan, Cincin Permata yang Biru, Trauma, iya. Kembalikan, apa tuh? Cincin?
2: Cincin Permata Biru.
0: Oke, siapanya boleh?
2: Siapanya tadi yang namanya itu Abdul Rahim.
0: Iya, Bu Abdul Rahim.
2: Bu Abdul Rahim, selamat malam. Semoga sehat, Abdul Rahim. Buat Bu Sago, Bu Sikutai, buat semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
2: Banyak-banyak terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah tiga lagi mengantri, jadi tanpa basa-basi, langsung saja buat Tata putarkan lagu kita yang pertama. Lagu Kubawa dari Rana Rani.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, balik lagi di Berenggah nih Kronen sana yo. Lagunya masih lagu dangdut lawas yang saya tampilin. Lagu yang juga sudah mbak tetap posting di Facebook ya. Nah, ini juga tadi ada apa tuh? Dari Busu Belibis Putih Bung Rampong hadir jarnya. Oke, kemudian dari Busu hadir lagi. Karena lawas nih berdapat tata bonus lagu Legenda Asmara sebagai lagu penutup. Boleh ya nanti ya. Mau ada yang request lagi ya, sudah nanti mau tetap putarkan lagu terakhirnya ya.

0: Tegaknya sudah mulai mengantuk juga nih Bu Sumbo ya. Nih hari Jumat malam, besok hari libur. Mungkin tidurnya cepat ya, jadi banget buat besok tuh hari libur langsung gas jalan gitu ya pagi-pagi nih Bu Sumbo ya. Ya, sekilas info juga malam-malam nih ya, hari Minggu nanti pukul jam lagi tanggal berapa tuh? Minggu tanggal 6 September ya, nanti di Gor Kadri Uning juga RRI ada acara nih, senam masal ya Bu Sumbo ya. Jadi mau umpatan boleh bene cek di Instagram RRI Samarinda ya untuk pendaftarannya nanti, dan juga ada door prize-nya, ada banyak hadiahnya pokoknya ya. Oke. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Apa tuh, Yo? Ranting di Bulan Cemara kah?
0: Bulan di Ranting Cemara?
1: Ya,
0: oke, Elvi Sukaisi, siap.
1: Oh iya, begitu.
0: Iya. Iya.
1: Ya udah, saya nyapa, Busu, syukur. Biasanya Mbok Yuli juga belum tidur.
0: Iya.
1: Lagi, Yo. Ini lagi kawan saya tadi datang di Kampung Jawa, Busu apa namanya itu, Busu Dehem.
0: Iya.
1: Nah, hati-hati di jalan.
0: Hati-hati semuanya.
1: Tadi mulai yang saya kirim kita tuh, soalnya kebakaran itu di Tenggarong tuh.
0: Iya, jalan Bosut ya.
1: Jadi kan saya dibaca, jadinya kawan nelpon kan salah tempatnya. Iya, biasanya kan ibuannya ngirim tuh. Pesut ini kan dia tembok. Nah, sebenarnya sudah ngirim tuh Pesut, cuman Samarinda kan gitu. Kalau ya Tenggarong kan.
0: Tenggarong sekalinya ya.
1: Tapi ya itu tadi mbok, di rumah tuh ya ada apar. Ini kan saya di rumah anak saya tembok tuh, di belakang itu ada apar tembok. Kan sudah diberi pelatihan tuh, mudah-mudahan yang terjadi apa-apa kan gitu mbok ya.
0: Iya, amin. Pokoknya.
1: Salah ya tuh kan.
0: Iya.
1: Tapi masih kecil. Saya kan lihat di video tuh, wah ini saya ini. Karena orang di berani masuk kan, dia ada apar, mau kalau ada apar mungkin bisa tertolong kan, musibah.
0: Betul.
1: Terima kasih Mbok Tata ya.
0: Oke, Busu. Belum tidur nih.
1: Belum ada gawian masih nih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sekilas infonya dari Busu Mamat ya, ternyata di Jalan Pesut di Tenggarong nih Busu Mbok ya kebakaran. Semoga juga segera padam, mungkin sudah padam sekarang ya. Dan semoga segera pulih semuanya, dikuatkan semuanya ya. Kita lanjut lagi menyapa. Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum Mbok Tata.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sutar Kancil.
0: Oh iya, udah lama banget ya.
2: Lawas banget, tapi selain Mbok Tata sudah mulai umpatan.
0: Oh iya.
2: Ya, tadi malam.
0: Tadi malam ya.
2: Apa kabar ini Mbok Tata?
0: Kabar baik, ini juga baru muncul. Iya, sehat-sehat nih ya Busu.
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Iya.
2: Sekarang kan Pak Sutar Kancil nih, apa ya, bilang orang Jawa ngemboro apa berkebun di daerah Jalan Gatar Kuwangi di Kepontan Mangkurawang.
0: Oh, di Mangkurawang, di deket-deket Garong ya?
2: Iya.
0: Di Garong, gitu.
2: Di atasnya yang di bawahnya Bendang Raya ini.
0: Sekarang di situ ya berkebunnya nih.
2: Tapi alhamdulillah kena kemarau.
0: Iya, kemarau. Jadi gimana tuh kalau kemarau berarti kering ya? Kebunnya?
2: Kering, Mbok. Ya itu kering, Mbok. Ini nanam cabe, nanam apa labu kuning, jagung nih. Aduh.
0: Susah ya.
2: Ya bisa hidup, tapi bilang kami kerdil atau apa ya, daun-daunnya seperti lombok itu keriting.
0: Oh, enggak subur ya?
2: Iya.
0: Iya Bu, so semangat terus pokoknya ya untuk berkebun ya, nih ya.
2: Pokoknya memang orang tani, di orang petani itu ya kendalanya kemarau.
0: Iya, cuaca, kok nggak hama gitu ya?
2: Cuaca. Kalau hama sih enak aja hama itu. Yang penting ada pitis, bisa beli obat-obatan gitu kan.
0: Iya, benar, betul.
2: Tapi kalau kemarau kita bisa diapa-apain lah.
0: Iya, betul ya Bu Suyo. Nah, ini mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa aja itu?
0: Dangdut Lawas, ada lagu Aduh Sayang, Asap dan Dahan, lagu Trauma, Kembalikan Nadia, Rindu Berat, Hatiku Bukan Batu, 5 menit.
2: Rindu Berat.
0: Rindu Berat, oke.
2: Okay. Iya.
0: Siap, nanti diputar.
2: Ada salamnya, ada Bu Sumamat, ada Mbok Reni di Bengkuring, muka-muka belum tidur.
0: Iya.
2: Ada Mbok Yuli, Damanuri, Busu Syukur, Busu Adul Rahim, terus siapa tuh yang jauh yang jauh
0: yang jauh Busu Hamzah Jambi
2: Busu Hamzah pokoknya Mbok Farida, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbok Tata waktunya.
0: Siap, sama-sama juga Busu, sehat-sehat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, saking lamanya tidak mendengar suara Busu Sutar Kancil ya. Sampai lupa nih Mbok Tata, iya mohon maaf ya. Iya, pokoknya sehat selalu untuk Busu Sutar Kancil dan semua pendengar Perempat RS Samarinda ya. Malam hari ini, jangan lupa tidur, jangan kebanyakan begadang. Munia masih kerja nih, papa, memang kewajibannya sudah bekerja ya. Tapi Munia lagi bingung mau ngapain, main HP aja, mending tidur ya pokoknya ya. Pokoknya jaga kesehatan terus. Iya, karena lagunya juga sudah dua nih, langsung saja buat Tata play ya. Takut waktunya keburu habis, langsung saja kita jeda iklan dulu, baru nanti kita belagu ya bersama ya.
3: Kuliner khas Indonesia. Ulut nasi, makanan khas yang satu ini juga berasal dari Kalimantan Timur. Tersebar di beberapa daerah, khususnya di wilayah Kutai, seperti lontong. Namun, nasi pulut terbuat dari beras dengan campuran santan dan taburan garam serta rempah lainnya dan dibungkus daun pisang. Makanan ini dimasak dengan cara dikukus selama 2 jam hingga akan tahan lama dan tidak mudah basi. Saat pulut nasi sudah matang, sajian ini sekilas akan mirip seperti pepes tahu atau pepes ikan. Pulut nasi memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur yang lembut, sangat cocok disantap dengan berbagai lauk seperti sayuran dan sambal yang dicampur dengan kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan.
4: Tak, kalau bersin ditutup dong.
0: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak ke rekam juga bersinnya.
4: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
0: Emangnya gimana?
4: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
0: Oh gitu.
4: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo, karena waktunya juga sudah terbatas ya, karena 23.50 kita sudah closing ya. Jadi, terima kasih untuk Bu Sumo yang sudah bergabung mengawani Mbok Tata dari pukul 19 tadi sampai wayah nih ya, di siaran malam hari ini. Pokoknya sampai jumpa di siaran berikutnya, Bu Sumo ya, tetap bersama kami di Perempat Raya Samarinda, besok hari siaran lagi pokoknya ya. Jadi, selamat malam, selamat istirahat, Bu Sumo. Kita putarkan lagu terakhir, Rindu Berat, dari Itje Trisnawati.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
0: Adi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus lah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
0: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Kami segera menurunkan diri yang bertugas malam hari ini. Buat Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Ronteng Senapro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Pro 4 RI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RS Samarinda. Kalau Anda yang sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Bekesa. Kerohan yang sana kamu bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kau juga melalui WhatsApp kami di 0811-581-99984. Siaran ini kau didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Nusantara.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul alamin rabbul arsil azim rabbul arsil karim wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin arsalallahu lahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira allahumma صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui perempat 98,4 MHz dimanapun berada, begitu juga dengan para pemirsa akun channel YouTube Masjid Jami' Al-Ma'ruf dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang sifat yang kesembilan dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Al-Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Jadi pelajaran kita ini pelajaran tingkatan pemula, tingkatan dasar, harus mantap, harus tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tingkatan pemula dan tingkatan dasar. Yang namanya tingkatan pemula dan tingkatan dasar itu mudah. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Kita mempelajari sifat yang ketiga, sifat yang kesembilan dari 20 sifat wajib bagi Allah, sifat yang ketiga dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang ketiga. Sifat yang pertama sifat nafsiyah, sifat yang kedua sifat salbiyah, sifat yang ketiga sifat ma'ani. Setelah kita mengamati, mencermati, menganalisa, memperhatikan, disertai dengan zikir tentang penciptaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk apa yang ada di dalam diri kita sendiri, maka Allah itu memiliki 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani ini mewakili sifat yang lainnya. Yang pertama adalah kudrat, yang kedua adalah iradat, yang ketiga adalah ilmu. Ini sifat yang ketiga dari sifat yang ketiga dari sifat ma'ani. Sifat yang kesembilan dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yaitu ilmu. Pastilah zat yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, pasti memiliki ilmu. Dan yang perlu kita ketahui, ilmu itu milik Allah, bukan milik makhluk. Sekali-kali pada makhluk tidak ada ilmu. Sekali-kali pada makhluk, sekali-kali pada hamba, tidak ada ilmu. Karena ilmu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ilmu itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Hanya saja hamba menerima efek, menerima asar, menerima radiasi, menerima tempiasan, menerima percikan daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Pada hamba tidak ada ilmu. La ilma lana illa
ma'allamtana. Pada kami tidak ada pengetahuan sedikit jua pun kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam mengetahui. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua nama-nama. Lalu Nabi Adam paham nama-nama yang diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkannya secara langsung kepada Nabi Adam. Kepada kita begitu juga. Cuman kepada kita ini ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang ia tidak ketahui. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang ia tidak ketahui, lalu mengetahui baik secara langsung atau tidak langsung. Biasanya kalau secara langsung itu orang-orang pesantren menyebutnya ilmu laduni, itu secara langsung. Kebanyakannya secara tidak langsung, melalui belajar, melalui orang tua yang mengajarkan, melalui guru-guru di TK, guru-guru di PAUD, guru-guru di SD, guru-guru di SMP, guru-guru di SMA, di bangku perkuliahan, guru-guru di pesantren, guru-guru di madrasah. Nah, itu wasilah. Wasilah tetap yang memberikan ilmu itu Allah Ta'ala. Wasilahnya melalui itu. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Yang belajar itu, nah, kita kan sering membaca di sampul anak SD kelas 1, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, itu untuk tingkatan dasar. Kalau di pesantren, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkannya, pasti mendapatkannya. Itu sugesti namanya. Pas masuk ke pelajaran kita, rajin belum tentu pandai, malas belum tentu tidak pandai, belum tentu kalau sudah masuk ke sini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat, ada yang santai-santai saja mendapat. Itu ketika kita masuk ke pelajaran ini, tergantung tingkatannya. Duduknya di makam asbab apa di makam tajrid? Kalau di makam tajrid harus belajar. Ilmu itu didapat dengan belajar, harus, wajib. Tanpa belajar tidak akan bisa. Sugestinya seperti itu. Padahal banyak orang yang tidak belajar dan bisa, tiba-tiba bisa. Itu disebut dengan ilmu laduni. Man amila bima alima aurasahullahu lahul ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang ia mengetahui ilmunya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang ia tidak ketahui. Allah yang mewariskan, Allah yang memberikan, Allah yang meminjamkan ilmu itu. Lalu si hamba ini berilmu. Apakah dengan ilmu itu dia semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Apakah dengan ilmu itu membuat dia husnul khotimah atau su'ul khotimah?

0: di zaman Nabi Musa itu ada orang yang berilmu namanya Bal'am bin Bawra'. Bal'am bin Bawra'. Nah, itu bacanya jangan disambung, pokoknya bersambung nah kayak itu. Bal'am bin Bawra'. Bersambung itu. Namanya itu Bal'am bin Bawra'. Karena dibaca langsung Bal'am bin Ambin jadinya Bal'am bin Bawra'. Itu dengan ilmunya membuat dia semakin jauh dari Allah. Padahal orangnya itu alim, ulama. Begitu juga dengan Barsiso. Barsiso itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Berilmu, alim, Allah cabut kealimannya, Allah cabut pengetahuannya. Itu terserah Allah. Mudah aja bagi Allah untuk memberikan kekuasaan, untuk memberikan ilmu, untuk mengangkat derajat seseorang, untuk menurunkan derajat seseorang, untuk mencabut ilmu seseorang. Langsung hilang ilmunya, baik ketika dia masih hidup, apalagi sudah meninggal. Baik ketika dia masih hidup, diambil, itu yang disebut dengan lupa. Apalah lupa. Dulu pernah membaca, pernah hafal, pernah paham. Dulu, kalau seandainya ditanya, pahamlah ini, lupa saya. Oh, berarti dulu pernah hafal, enggak pernah sih. Berarti dulu pernah membaca, enggak pernah sih. Itu bukan lupa, itu memang kada tahu itu. Memang tidak tahu. Kalau yang namanya lupa itu pernah tahu, pernah mengetahui, pernah paham, pernah membaca, pernah mendengar, pernah hafal. Itu lupa. Kalau belum pernah hafal ya jangan ngomong lupa. Dan lupa itu bencana bagi orang yang berilmu. Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu lupa. Lupa itu bencana ilmu. Siapa saja Allah cabut, lupa langsung. Dicabut Allah langsung hilang ilmunya. Atau ditarik Allah sarafnya, hilang langsung ilmunya. Pas ditanya, lupa saya. Padahal dulu pernah jadi pengajar, pernah jadi dosen. Ketika Allah ambil, hilang. Diambil Allah, setruk, langsung hilang semuanya. Bahkan kata beliau, hafalan Quran saya yang 30 juz itu tinggal sedikit yang ingat, kata beliau. Dulunya hafal Quran 30 juz, ketika diambil Allah, hilang. Artinya ilmu itu milik Allah hanya ada pada sifat ketuhanan, pada hamba. Sekali-kali tidak ada ilmu sedikit jua pun, kecuali yang diajari oleh Allah, yang dititipi oleh Allah, yang dipinjami oleh Allah. Lalu orang itu mengetahui. Nah, dengan pengetahuan itu, apakah dia semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Ini yang dikatakan Nabi Sulaiman. Ketika diberikan Allah ilmu, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pangkat jabatan yang tidak ada yang bisa mengalahkan pada zaman itu. Pangkatnya tuh tidak ada yang bisa mengalahkan pada zaman itu. Ilmunya tidak ada yang bisa mengalahkan pada zaman itu. Bahkan bisa berdialog dengan alam gaib. Makhluk yang ada di alam gaib, beliau bisa berdialog, bahkan memerintahkan. Bayangkan memerintahkan. Dan juga bisa berdialog dan paham bahasa hewan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan keilmuan beliau ketika itu. Beliau berkalam dan kalam beliau itu diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Apakah aku semakin dekat kepada Allah dengan syukur atau semakin jauh dari Allah dengan kufur? Jadi hidup itu pertanyaannya dua ya, ketika kita dikasih nikmat oleh Allah. Apakah bersyukur atau kufur? Apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Jika semakin dekat, syukuri. Jika semakin jauh, bertaubatlah. Jika semakin jauh, bertaubatlah. Bisa semakin dekat kepada Allah, bisa semakin jauh dari Allah. Pada hamba sekali-kali tidak ada ilmu, yang ada itu jahlun, adamul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui tentang sesuatu. Dan banyak sekali yang tidak diketahui. Bahkan orang, minta maaf kalau ada keluarganya di sini, saya menyebut nama almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi, atau yang dikenal dengan Profesor Dr. B.J. Habibi. Kata beliau, semakin banyak saya membaca, beliau itu jenius, di atas rata-rata. Kejeniusannya itu di atas rata-rata. Sampai sekolah ke Jerman, di atas rata-rata juga. Kata beliau, semakin banyak saya membaca, semakin banyak yang saya tidak ketahui. Tapi tetap membaca, beda dengan orang awam. Semakin banyak membaca, semakin banyak yang tidak diketahui, berhenti membacanya. Karena makin banyak dibaca, makin banyak yang kada paham. Lalu berhenti membaca, itu salah, tetap membaca, iqra. Membaca, tetap membaca, jangan berhenti. Minta maaf, itu sama dengan orang yang merokok. Minta maaf, yang ahli hisab. Ahli hisab itu pas membaca kitab bahaya merokok, maka sejak itunya berhenti. Yang jadi masalah itu berhenti membaca. Harusnya kan berhenti merokok, harusnya. Sejak itu saya berhenti membaca buku itu. Astagfirullahaladzim. Tapi silahkan masing-masing, itu pendapat masing-masing. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ahli hisab, ahli merokok. Silahkan yang mengatakan haram jangan merokok, jangan berjualan rokok. Yang jadi masalah, merokok itu haram, tapi berjualan rokok di warung jadi masalah jadinya. Kalau mengatakan rokok itu haram, jangan berjualan. Kalau ada orang bertanya, Pak, ada rokok kah? Dada. Di mana orang menjual rokok? Nah, menunjukkan. Kalau mengatakan rokok itu haram, jangan menunjukkan. Yang jadi masalah di sana ada Pak Ejan. Astagfirullahaladzim. Istiqomah kalau mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh. Merokok itu makruh. Masing-masing ulama berpendapat tentang merokok. Silahkan berbeda pendapat. Yang penting kita tidak usah berkencangan urat leher, tidak usah berdebat, tidak usah bermusuhan, hanya karena hukum merokok aja. Semuanya dalam kitab fikih seperti itu. Pada diri kita sekali-kali tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Ilmu itu hanya ada pada sifat ketuhanan, yang dengan itu keadaannya kauluhu ta'ala aliman. Keadaannya selalu mengetahui. Kalaunya kita makhluk ini banyak tidak tahunya, banyak jahilnya. Kaununa jahilan. Keadaan kita banyak yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui sedikit saja, banyak yang tidak ketahui. Semakin canggih teknologi, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ilmu. Dan yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, pasti ilmu itu ada. mustahil tidak berilmu yang menciptakan alam semesta. Mustahil ada yang menginstruksikan, itu mustahil. Allah menciptakan alam semesta ini dengan ilmunya, dengan kudrat dan iradatnya. Mustahil lemah tidak berdaya, mustahil penuh dengan keterpaksaan, mustahil di bawah tekanan. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini di bawah tekanan, itu mustahil. Ada yang memerintahkan, ada yang mengancam, itu mustahil. Kalau seandainya ada yang mengancam, itu bukan Tuhan jadinya, takut jadinya. Bukan Tuhan, bukan Allah. Allah itu bersifat kudrat, berkuasa. Tidak ada yang menguasai. Nah, kalau kita dikuasai, yang namanya Allah itu pasti iradah, berkehendak, mustahil terpaksa. Nah, kita penuh dengan keterpaksaan. Karena pada diri kita tidak ada iradah sedikit juga pun. Yang menciptakan alam semesta ini pasti berilmu. Mustahil, jahil itu mustahil. Sedangkan kita jahil. Yang keempat, setelah menganalisa, mencermati, mengamati penciptaan alam semesta dengan segala isinya ini, termasuk apa yang ada di dalam diri kita, disertai dengan zikir, maka pasti Allah bersifat hayat. Yang menciptakan itu bersifat hayat, mustahil mati. Mana Tuhan pian lawas sudah mati, ya kan? Haul ke 1000 sudah umpamanya, 1000 tahun yang lalu meninggal Sidin, tahun 1026, nah ya kan, 1000 tahun yang lalu, ini kan 2026, mana Tuhan pian udah mati dah 1000 tahun yang lalu. Itu bukan Tuhan kalau mati. Yang mati itu makhluk. Makhluk itu dihidupkan dan dimatikan. Kalau Allah maha hidup, kalau manusia dihidupkan lalu hidup. Asalnya mati, lalu hidup. Hidup itu dihidupkan oleh Allah. Mati dimatikan oleh Allah. Siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Yang maha hidup. Yang maha hidup itu yang mematikan dan menghidupkan. Kita bisa hidup, dihidupkan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan umpamanya bagaimana hidupnya Allah Ta'ala itu, umpamanya ada pertanyaan, apakah Allah Ta'ala itu menggunakan roh seperti kita juga, berarti mati Tuhannya itu. Kalau seandainya sama dengan kita menggunakan roh, apakah Allah itu ada jiwa juga, berarti sama dengan kita pasti mati. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Apakah Allah hidup itu memerlukan detak jantung? Itu mustahil. Allah itu hidup dan hidupnya itu berlainan dengan kita, tidak sama. Kebanyakan makhluk itu hidup dengan bernapas. Hidup dengan bernapas. Ini salah satu resep panjang umur. Kalau ada pertanyaan bagaimana resep supaya panjang umur, mudah aja resepnya itu, jangan berhenti bernapas itu. Kalau pian bisa tidak berhenti bernapas, panjang umur itu. Bilanya berhenti, mati. Kalau ada jenazah yang masih bisa bernapas, ulun jamin hidup itu, ulun jamin itu. Siap ulun disidang, siap. Jadi kalau ada jenazah yang masih bernapas, bisa bernapas, hidup itu berarti. Cuma kalau penglihatan kita bernapas, oh itu halu namanya, halu. Halu, halusinasi. Anu, kayak hidup Sidin itu masih, nah itu kurang tidur biasanya. Meninggalnya jam 5 sore, jam 17, dikuburkannya besok pagi. Malam di rumah, tidak tidur di rumah nih yang menjagai. Sampai jam 1 malam melihat jenazah, buka tutupnya, seakan-akan bergerak dadanya tuh bernapas. Nah tuh halu namanya, halusinasi, kurang tidur sama kurang minum air putih, lalu merasa bayang-bayang kayak hidup sih Den. Kalau sudah ada dokter, ujar dokter meninggal, selesai sudah. Meninggal ujar dokter sudah, nggak kayak hidup. Walaupun ada kisah di ICU Bahari, abah bapaknya itu di ICU, anaknya itu menghadapi berdiri pas di arah kakinya. Ketika dalam keadaan darurat, seluruh keluarga dipanggil. Ujar dokter, ada lawas lagi. Dokter tuh melihat matanya, teng mata, dilihat matanya, detak jantungnya, dah, berkumpulan aja. Si anak tuh berdiri di arah kaki. Keluarganya di samping-samping, istrinya di samping. Ujar dokter, udah lama lagi, meninggal. Dokter tahu biasanya melihat di mata tuh paham sudah. Ini ada lagi dah orangnya, ketahuan. Lalu apa namanya yang layar itu nah, monitor jantung yang tit. Aku tuh masih aman biar tit. Kalau tit, nah tuh habis dah itu pasti. Nah aja dokter habis sudah. Ada lagi dah orangnya, innalillah, nangisan. Si anak ini habis dinyatakan meninggal, meneleponi guru spiritualnya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kabar duka guru. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, ujar si guru spiritual tadi. Siapa yang meninggal? Abah guru. Oh, ujar Sidin, belum meninggal lagi. Bayangkan jauhnya antar kota, antar pulau, mahabari guru spiritual. Ini ulun pas masih di ICU masih. Ujar Sidin belum meninggal. Ujar dokter sudah meninggal. Kata beliau belum meninggal. Ambil air putih, kata beliau. Ambil air putih. Arahkan ke handphone, ujar Sidin. Arahkan ke handphone. Bebacaan Sidin. Usapkan ke wajah Sidin, ke tangan-tangan Sidin, ke kaki Sidin. Oh ya, itu diusapkan. Monitor itu tit, hidup lagi. Itu unik juga kan. Tapi kan kejadian itu mungkin semiliar orang satu seperti itu. Nah, jarang ada. Bernapas lagi, hidup lagi. Beberapa tahun hidup. Dokter juga terkaget-kaget juga dokter kan. Makanya dahulu sih kalau ada yang meninggal ditahan sampai 2 jam dulu di ruang jenazah. Nah, itu untuk memastikan apakah betul-betul meninggal atau tidak meninggal. Ada yang sudah dipastikan meninggal boleh dibawa pulang. Nah, umumnya biasanya itu menunggu 2 jam. Umumnya, minta maaf kalau salah, ya kan, seperti itu biasanya. Jadi hidup itu yang menghidupkan Allah, mati itu yang mematikan Allah. Walaupun di masyarakat kita ada istilah mati suri, itu ada istilah, dan kejadian di masyarakat kita ini ada yang sore jam 5 meninggal, jam 9 malam bangun ini. Ada yang malam jam 9 meninggal, pagi dimandikan, pas dimandikan bangun. Ada seperti itu, pas dimandikan bangun. Pas asik dimandikan, bergerak tangan, berduduk sih Den. Yang mendampingi yang mandikan jenazah ini kabur semuaan. Untungnya ustadz yang mandikan itu tidak kabur. Yang jadi masalah ustadznya kabur juga tuh, jadi masalah itu. Nah, si ustadznya berdiam aja. Hidupkah pian? Hidup di sini. Aku belum mati lagi. Ah, lalu dibajui. Asik dimandikan kan, dibajui. Ada yang sudah dikapani, pas hendak disembahyangkan, bangun. Ada yang sudah ditandu di keranda, menggarak-garak keranda bangun. Ada yang sudah disampaikan ke liang lahat, pas sudah dibuka kerandanya hendak dimasukkan, bangun. Nah kalau yang di perkuburan itu lari semua kan orang. Nah keuntungannya kadang-kadang ada ustadz yang kada lari, yang jadi masalah itu kalau lari semua tinggal sorangan jenazahnya di situ. Pas dibuka bangun, berduduk langsung. Bangun kah? Mah, hidup kah masih? Hidup. Ujar ustaz, padahal orang kampung minjam baju. Minjam baju ke orang kampung, minta dibari. Ujar orang kampung, dibari aja. Berusaha diinjami, pakai baju. Bawa ke rumah, berganti baju. Hidup. Jadi banyak kisah-kisah di masyarakat yang ada istilah mati suri. Pertanyaannya dua aja, apakah dengan mati suri itu orang yang mengalami itu semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Itu aja. Ada yang semakin jauh, ada yang semakin dekat. Pelajarannya bagi yang melihat itu juga, pertanyaannya dua lagi, apakah semakin dekat atau semakin jauh? Kan pasti banyak beramal, yang jadi masalah tidak beramal. Sudah tahu nih mati suri, lalu bercerita biasanya. Bercerita perjalanan di alam barzah, perjalanan ke alam akhirat. Lalu bercerita, biasanya seperti itu. Ada yang semakin dekat kepada Allah, ada yang semakin jauh dari Allah. Jika seandainya kita yang mengalami, kita yang mana? Nah sekarang kita mendengarkan, mendengarkan cerita mati suri. Pertanyaannya, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Ah, ini ilmu ini. Masing-masing kita aja kan dekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu what is the next, habis ini apa, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Hanya dalam ilmu Allah. Walaupun ada beberapa orang yang diberitahu berjanjian jam 8 datang malaikat maut, ya kan? Assalamualaikum. Nah itu nyaman pian kalau sudah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali saya menunggu. Oh itu luar biasa itu. Berjanjian. Apa kita sekarang enggak? Nanti habis asar jarsidin. Wah itu nyaman berjanjian itu. Assalamualaikum berjanjian pian. Wah nyaman itu. Pesan peguruan di pesantren ini, pesan sidin, kalau seandainya engkau bisa melihat malaikat maut, seandainya bisa, dan dia datang untuk menjemput kalian, pesan sidin. Ujar sidin, ikut saja, bahasa saya itu beumpat saja, manut saja, jangan bertahan. Kalau bertahan dipaksa sidin, jangan bertahan pian, berikut-ikut bertahan-tahan, enggak mau, ikut saja. Siap enggak siap, ikut saja. Sebab kalau tidak mau, dihanggus sidin. Kalau sudah dihanggus sidin tuh pian teburubut. Habis teburubut tuh takusasai. Bahasa Indonesianya apa kira-kira yuk? Kayak orang mencabut singkong tuh nah. Singkong tuh dicabut paksaan. Nah, tuh teburubut itu ada yang patah. Gambaran teberubut itu nangka itu takusasai itu tahambur mungkin, nah, tahambur tanahnya tahambur juga. Jadi pesan perguruan, kalau seandainya kita dinyatakan bisa melihat malaikat maut, melepas saja pian, berumpat saja. Cuma itu kan yang menjawab itu kan amal soleh kita, kita bisa melepas itu. Kenapa demikian? Pada saat sakratul maut itu ditampakkan perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir, kemudian ditampakkan lagi tempat. Kalau seandainya yang ditampakkan itu tempatnya bagus, kita melepas, mudah sekali melepas. Ini contoh aja, minta maaf kalau ada kesamaan cerita lah, minta ampun, minta maaf. Jika seandainya saya ini bersepeda, datang orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bersepeda kah? Iya, sepeda. Maulah kuhurupi dengan sepeda motor. Itu laju pada truk gitu pian. Nah sekarang ulun bersepeda motor. meleset. Maulah korupi dengan mobil, laju tanpa berunding. Ayo lakas saja. Serius kah? Ya serius. Nah sekarang udah bawa mobil nih. Datang orang, maulah berhurup dengan sepeda. Nah, aku berunding dulu lawan bini lah. Karena bini bertakun-takun di rumah. Kalau dari mobil ke sepeda berunding dulu, tapi kalau dari sepeda ke mobil kan usah lagi berunding sudah. Lamun pian berunding lepas itu. Kelawasan berunding. Gambaran hidup tuh seperti itu, menjelang sakaratul maut ditampakkan, lalu hendak meninggalkan jasad aja lalu. Karena sudah ditampakkan tempatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dimudahkan Allah ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajiz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kronos RRI Pemat Samarinda, baru saja kita lihat tausiah yang disiarkan langsung ya, relay dari Masjid Jami' Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Romainur.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hamat ke ruangan yang senang ada di Pembahasan Marina dimanapun kita berada. Apa kabarnya nih Bos Mbok? Yo, berjumpa lagi dengan Mbok Mia ya dalam rangkaian Semarin di Hambat di edisi hari Sabtu nih ya, di 5 September 2026 ya, di weekend pada awal-awal bulan September ini ya tentunya Bos Mbok. Dan seperti biasa di Semarin di Hambat nih Bos Mbok, Mbok Mia akan menginformasikan ya. Tentunya pertama ini perakiraan cuaca dan juga pantauan lalu lintas yang ada di Samarinda. Untuk perakiraan cuaca sendiri akan Mbok Mia sajikan ya Bu Sombo, untuk perakiraan cuaca Kalimantan Timur. Nah, jadi sebelum Eta mulai kegiatan hari ini, tentunya ada baiknya Bu Sombo, Eta simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur edisi hari ini ya Bu Sumbo, hari Sabtu 5 September 2026 berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Bu Sumbo, secara umum ya kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Timur hari ini cukup beragam nih. Ada wilayah yang diperkirakan cerah, ada yang berawan, ada juga udara kabur sampai berpotensi mengalami hujan ringan. Kita mulai dari Kota Samarinda, Bu Sumbo, hari ini cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Jadi Bu Sumbo yang mau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa juga tetap menjaga kondisi tubuh dan juga cukup minum. Nah, kita bergeser dulu ke Kota Balikpapan, Bu Sumbo, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian Kota Bontang juga diperkirakan berawan, suhunya sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kota Kartanegara ya, kondisi cuaca diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius. Ini kondisi serupa nih Bu Sumbo juga diperkirakan terjadi di Kutai Barat ya, dengan suhu sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk Bu Sumbo yang berada di Berau dan Kutai Timur, kita perlu sedikit lebih siap menghadapi perubahan cuaca nih Bu Sumbo. Kedua wilayah ini diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu di Berau sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius, sedangkan Kutai Timur sekitar 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu Bu Sumbo, Kabupaten Paser diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Penajam Pasir Utara diperkirakan berawan. Dan terakhir Makamulu juga diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai 32 derajat Celcius. Jadi Bu Sumbo, dengan aroma dari Samarinda ya, kita memasuki bulan September nih. Kondisi cuaca di sejumlah wilayah ini masih cukup panas dan juga kering. Karena itu bagi Etam ya, yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa membawa air minum dan lindungi Etam ya, lindungi diri dari paparan sinar matahari langsung. Nah, Etam bisa menggunakan tabir surya ya, supaya Etam langsung kena sekik panasnya nih Bu Sumbo yo. Dan sementara bagi wilayah yang berpotensi hujan ringan nih, tidak salahnya ya untuk kita menyiapkan payung atau jas hujan sebelum kita bepergian. Nah, tentunya kita nih mau nih hujan datang tiba-tiba, sementara perlengkapan etam nih masih tertinggal di rumah karena etam tahunya nih ini masih kemarau, kan diajak lah persiapan jas atau wayungnya. Nah, itu sudah mulai memasuki musim penghujan juga, jadi Bu Sumbo etam juga harus mempersiapkan segala kondisinya ya. Nah, di tengah kondisi yang cenderung kering nih wayah nih, mari etam juga bersama-sama menjaga lingkungan nih Bu Sumbo. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena api ini dapat dengan mudah merambat ketika kondisi lingkungan kering. Dan di kala penting nih Bu Sumbo, terus pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Itulah perkiraan cuaca Bu Sumbo wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal bagi kita segalanya ya sebelum mulai aktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa nikmati hari bersama RRI Pro 4 Samarinda. Selamat beraktivitas, Bu Sumbo.

0: lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Informasi kedua, Bus masih di Samarinda hambat ya. Dinas Perdagangan Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Ulu gelar pasar murah untuk tanggap darurat kekeringan. Dinas Perdagangan Kota Samarinda bersama Kecamatan Samarinda Ulu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda menggelar kegiatan pasar murah. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta sebagai bentuk langkah tanggap darurat kekeringan dengan tema bersama kita hadapi kekeringan bersama kita kuat. Pelaksanaan pasar murah ini dijadwalkan pada hari ini ya Bu Sumpok, di Sabtu 5 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Selama persediaan masih ada. Lokasi ada di Jalan Pangeran Surinata depan Gang Saka RT 16 Kelurahan Bukit Pinang. Adapun berbagai kebutuhan pokok dan komoditas penting yang dijual dengan harga terjangkau meliputi beras SPHP, minyak goreng kita yang 2 liter, kemudian ada gas LPG 3 kilo, cabai tiung, air mineral, telur, ikan segar berkualitas ya Bu Sembak. Melalui kegiatan ini, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dan terlindungi di tengah situasi tanggap darurat kekeringan ya. Namun masih ada waktunya Bu Sembak, Etam bisa datang nih ke pasar murah ya, yang ada di Jalan Surinata. Kan dia mulai pukul jam 8 sampai selesai selama persediaan masih ada. Informasi ini Mbak Sumba, kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini Samarinda.

Informasi lainnya ya Bu Sumbo, perakiraan pantauan lalu lintas ya yang tadi ada di Samarinda ya. Tadi Mbak Mia subuh-subuh nih lewat di Jalan Juanda, Mon Etam lewat di Jalan Juanda ya, di depannya Untak ada dia ya. Sampai di sebelum flyover Mon Etam timur dari arah Simpang 4 Suryanata tuh yo. Jalannya dialihkan menjadi satu arah. Jadi kan jalannya dua arah. Nah, Etam dialihkan ya, jalannya jadi satu arah ya. Yang dari turunan flyover hati-hati, enggak usah lalu laju karena ada perbaikan trotoar lumayan panjang tadi penutupan jalannya ya Bu Sumbo. Jadi jarnya itu dari kemarin malam Mon Etam, apalagi hari ini malam mingguan Mon Etam lewat situ ya. Kalau bisa mungkin cari alternatif jalan lain karena ya pasti macetnya sangat panjang sekali karena ada penutupan jalur, tegaknya itu perbaikan trotoar tuh Bu Sumbo yo. Dari depannya Untak sampai di bawahnya flyover lumayan panjang tadi. Jadi Mon Etam mau beraktivitas, mau lewat ke arah flyover maupun sebaliknya tetap berhati-hati ya. Namun mau cari alternatif jalan lain bisa cari aja alternatif jalan lain. Mon Etam mau macet-macetan tapi tadi masih lengang tentunya Bu Sumbo. Apalagi di hari Sabtu ini Etam mau beraktivitas di luar ruangan ya. Ini tadi ada informasi juga nih dari Bu Sumamat ya. Oh tadi malam nih ada kebakaran nih di Tenggarong di Jalan Timbau, jarnya sih kalau nggak salah di warung bubur ayam. Informasinya masih belum diketahui penyebabnya apa, kemungkinan korsleting listrik nih Bu Sumbo. Dan juga nih ada informasi dari Bu Sumamat juga pendengar kita ya, pecah pipa PDAM jarnya karena eksavator. Nah, kena jal gali pipa ujur asbes sudah 40 tahun lebih, beda dengan sekarang lebih bagus jar sida ya. Jadi ada di mana nih Bu Sumamat nih tempatnya nih, di Jalan Mati Dinata. Oh, mati total di Kampung Jawa nih mati totalnya ya. Terima kasih Bu Sumamat untuk informasinya ya. Dan Bu Sumbo Kendia nih Etam ketemu lagi jam 7 di program Dendang Nusantara. Etam bisa request lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap bersama kami di Promat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset. Dalam buku ini, Dweck mengungkapkan bagaimana pandangan terhadap kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan mencapai keberhasilan. Pertama-tama, Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset, di mana individu cenderung meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah orang. Dengan fixed mindset, kita cenderung menghindari tantangan karena takut kegagalan yang bisa mengungkapkan keterbatasan. Iya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Dweck berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan grow mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses, seperti keuletan dan dedikasi, lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset, dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi. Penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, dari RRI untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pusat perbelanjaan baru di Balikpapan agar memberi ruang lebih luas bagi UMKM lokal. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut kemudahan persyaratan bagi UMKM penting agar mereka bisa tumbuh dan terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. Selain UMKM, Pemprov Kaltim juga mendorong penyerapan tenaga kerja lokal termasuk melalui pelibatan pemerintah daerah sejak awal pengembangan pusat perbelanjaan. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara. Selamat hamat Kronesma RR Bumas Samarinda ya, kembali berjumpa dengan Mbak Mia tentunya dalam rangkaian Samarinda Hamat ya, bersama di edisi hari Sabtu 5 September 2026 ya, dan di rangkaian selanjutnya nih ya, etam ketemu sama Dendang Nusantara. Kita udah nelingat nih lagu dari Silet Open Up dengan Tabola Bale ya, semoga bisa menjadi lagu penyemangat untuk hari etam ya Bu Sumbo ya, di hari weekend hari ini. Dan tentunya Mbak Mia seperti biasa mengajak Bu Sumbo segalanya untuk bergabung untuk request lagu-lagu Nusantara ya di 0541727265 atau di 7361552. Di WhatsApp juga bisa di 0811581994. Dan juga di Facebook juga bisa di kolom komentar ya, di Perompat RR Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau tadi tuh udah ada ya, tadi ada Julak Hamdan yang bergabung di WhatsApp, tapi karena Etam belum membuka nih jalur interaktifnya, tadi terputus ya. Kita sapa dulu ya di belakangnya Julak Hamdan yang ada jalur telepon, ada siapa nih. Halo, selamat hamba, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya, ya lagunya ini aja Mbok.
0: Apa tuh Busu?
1: Sekali pandang jatuh cinta tuh nak Mbok.
0: Sekali pandang jatuh cinta di ida tapi Busu.
1: Oh di ada kah?
0: Belum dimasukkan.
1: Kalau gitu ini gini aja Mbok. Mamat keliling kota Mbok.
0: Mamat lagu keliling Betawi. Kota.
1: Lagu Betawi. Kenapa Mamat keliling kota Mbok ya, dengari yo kita yo.
0: Pas bener dengan Busu Mamat. Ini apa?
1: Kita tahu lah Mbok, yang di Jalan Cermai itu kan Mbok yo. Sekarang kan dibukanya langsung jalur ke Sungai Makam.
0: Oh iya.
1: Itu Mbok, permintaan saya itu Mbok sudah 3 tahun tuh Mbok, akhirnya terwujud kan. Nah pipa itu Mbok, berapa semingguan ini sudah saya ingatkan. Tapi saya dimarah sih.
0: Iya.
1: Dengan humanis, tolong Mas sampaikan dari PUPR, PT DAS, tolong menggali itu nanti hati-hati. Karena pipa itu ujur. Sudah 40 tahun kan, kalau tentu habis. Kemarin sore digali itu Mbok, saya ingatkan lagi sebelum mereka tuh naik ke operator kan. Tolong jangan sampai tersentuh. Oh iya Pak, ini Pak Mamat yang malam itu ya, yang cerita dengan PUPR dengan rektur teknik. Iya, nah akhirnya Mbok tersentuh, mau diapain. Ya kan Mbok, makanya saya kirim kemana-mana, artinya kita siap nampung air. Asin apa bisa terdampak kan Mbok?
0: Iya betul.
1: Pipa bisa pecah tuh Mbok. Nah, jadi boleh kota pasti kena tuh, paling tinggi kan 30%. Ada yang mau ya, kadang mungkin Mat kena ya. Ya bisa, terserah. Karena bisa kan, insya Allah bisa kena seluruh Samarinda tuh Mbok, sampai ke wakil wali kota, saya kirim ke wali kotanya. Siapanya? Mamat mantap bunyi gitu Mbok. Mengingatkan
0: mantap,
1: kan, biar. Itu sebenarnya inisiatif saya aja Mbok.
0: Iya.
1: Nah, supaya berhati-hati dengan air. Kalau nyepegat, apa, tersentuh, selesai.
0: Iya.
1: Ayo, mau diapain?
0: Terputus nah, surahkan dia, no, iya. Yang di jalurnya nanti Busu ya.
1: Iya, nah, makanya Mbok, kenapa saya suruh, ya Mbok, ya, harap, Mbok, sebenarnya saya polahkan, drenasenya ke Sungai Makam. Ini terakhir, ya, IKN dibangun, ya kan Mbok, ya, 460 triliun. Kami minta bangunkan, apa, gorong-gorong, kanal untuk mengatasi banjir, mulai Surenata sampai Antasari itu bikinkan kanal. Kalau tidak, tidak bisa sampai ke Pondok Indah banjir. Itu di RRI Pro 1 Mbok. Misalnya Jakarta banjir, misalkan heboh sedunia misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kami banjir di Ulu Makam tuh, Murakaman, terus tuh Makam Ulu, satu potong Indomie pun tidak sampai dari pusat. Bagus saja kan Mbok, saya tuh. Aspirasi saya itu di Halo,
0: RRI
1: itu, Mbok.
0: Bagus,
1: Busu. Sebulan itu pasti ada saya tama, akhirnya terwujud. Suka tidak suka pengguna jalan, ya mohon maaf. Harus berkorban kan, orang sebentar aja paling sebulan. Iya, Ndi Moyo.
0: Betul.
1: Oke, dah, Mbok. Aspirasi saya itu, alhamdulillah, ini di olahraga karena mata ngantuk. Juga anu, Mbok, tengah mandor mengawasi orang kerja tadi, Pak. Tiap malam tuh, Mbok.
0: Iya, itu, Busu. Di Jonda juga di, Jonda juga di anu, nih, Busu. Ditutup sebagian nih jalannya juga, nih.
1: Nah iya makanya tuh, jadi itu tadi Mbok, nah itulah pentingnya RRI itu Mbok, menyampaikan aspirasi, ini nah, apa namanya, aspirasi saya tolong di apa namanya, dipenuhin Mbok, harus dipenuhin tuh, karena banjir di Rigahayu itu Mbok.
0: Banjir Busu.
1: Gang Beden, sampai saya ini mati, pupus kesah, sabar aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat, aspirasinya juga nih semoga bisa didengarkan oleh yang berwenang ya. Dan semoga lekas segera membaik juga untuk Samarinda ya. Kita sapa di belakangnya Bu Sumamat. Tadi ada Mbak Reni juga nih mau gabung, tapi di sempat terangkat. Kan dia Mbak Reni boleh dicoba kembali ya setelah kita angkat yang satu ini. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam, salam budaya Bu Suari. Apa kabar?
2: Baik.
0: Iya Bu Suari. Bu Su, di Juanda tadi ditutup ya Bu Su ya, setengah ya jalannya ya?
2: Iya.
0: Oh, Bu Su sudah sarapan belum ngomong-ngomong?
2: Sudah.
0: Sarapan apa?
2: Sarapan nasi kuning.
0: Nasi kuning, Masya Allah nyamannya. Lagunya mau lagu apa?
2: Lagu Banjar.
0: Apa nih judulnya?
2: Sorangan.
0: Sorangan, oke. Salamnya buat siapa nih Bu Su? Oke siap Bu Suari, terima kasih kan dia Mbak Mio putarkan. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Suari ya, kita sapa lagi belakang Bu Suari ada Mbak Reni. Halo, selamat malam, salam budaya Mbak Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, apa kabar Mbak Reni?
3: Alhamdulillah. Ini masih ini.
0: Apa nih, Mbak?
3: Pilek lagi.
0: Oh iya, kedengaran sih suaranya. Sama Mbak Mia juga kayak itu Mbak. Kayaknya kemarin perasaan baru mau sembuh, udah mau agak pilek lagi jadinya.
3: Malam tadi itu kan perutnya yang ada sakit perut. Mm-mm. Karena masuk angin. Nah, terus kan emaknya juga kambuh. Terus diobatin emaknya sama perutnya. Malah hidungnya yang mampet.
0: Malah hidungnya mampet. Cepat sembuh Mbak Reni.
3: Iya.
0: Lagi apa nih Mbak?
3: Enggak menyalahkan alam. Emang kondisinya Mbak Reni emang sudah habis yang kena bisu tadi itu kan kurang fit.
0: Oh
3: jadi
0: iya.
3: Tapi enggak menyalahkan alam.
0: Banyak
3: ya.
0: Minum air putih Mbak Reni.
3: Ya itu, sampai kembung.
0: Sampai kembung.
3: Ini sampai lagunya Mbak.
0: Lagu apa nih Mbak Reni? Supaya Mbak Reni semangat dan cepat sehat.
3: Iya itu ya. Enggak seperti yang Mbak yang dulu ya, Mbak Reni ya teriak-teriak ya.
0: Enggak apa-apa Mbak. Yang penting tetap krecek ya. Lagunya apa nih Mbak?
3: Itu aku menyanyi aja dah.
0: Aku menyanyi ya, boleh dari Aji Kamara. Sebab tau nanti habis dengar ini Mbak Reni langsung sembuh, sehat, bahagia.
3: Amin.
0: Nah, salamnya buat siapa Mbak Reni?
3: Buat Bu Sumamat tadi. Itu janjinya itu sehat terus, makannya terjamin.
0: Amin.
3: Bu Su Ari tadi.
0: Iya.
3: Terus Mbak Yuli. Mbak Nuna, Nek Ilas. Amdan Tate, Amdan Antete, segalanya leh.
0: Segalanya.
3: Ya busu ini, busu miseran. Tapi ya Mbak ya, gak enak hidungnya. Makanya selamat petugas ya. Kalau pulang hati-hati jangan lupa pakai maskernya ya Mbak.
0: Siap Mbak Reni.
3: Mbak ke yang kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni yang kece juga ya. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Dan juga untuk pendengar segalanya yang lagi gak enak badan juga cepat sehat tentunya ya. Supaya enak beraktivitas dan juga lancar aktivitasnya. Kita sapa satu lagi di belakangnya Mbak Reni ya. Sebelum kita nelinga lagu nih. Halo, selamat hamba, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya salam.
0: Budaya kan salam Bu Sumisran.
4: Iya, dengan Mbok Tata, Mbok Nia ini.
0: Dengan Mbok Sabrina.
4: Oh, Mbok Sabrina.
0: Iya.
4: Lagunya Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui. Salamnya buat siapa Bu Su?
4: Semoga Mbok Rini diangkit penyakitnya cepat. Semoga cepat sehat Mbak Reni.
0: Amin.
4: Buat Bunda Yuli, Bu Sumamat, Bu Suago, Bu Sukutai, Bu Surenjani. Om dan ATT. Salam buat semua-muanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
4: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisrannya seperti biasa. Merdeka Jarsida ya. Kita nyanyi lagu dulu Bu Sumbo ya. Setelah itu kita buka kembali kan dia interaktifnya ini sudah ada yang mengantri, ada Bu Julak Hamdan ya. Dan juga ada di jalur telepon nih, belum tahu nih siapa kan dia, akan kita buka kembali setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini. Ada Mamat Kling Kota dan juga Sorangan.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Suhe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga

0: pengendara mobil
1: yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Lanjut lagi bersumpah di Denang Nusantara ya. Ya, tadi ada yang mau bergabung tapi belum sempat angkat. Ah, ini dia, kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya. Salam.
0: Ah, merayakan salam busuk Kutai. Ya. Ah, apa kabar kita busuk?
1: Baik aja.
0: Baik. Jarnya di Tenggarong lagi ada kebakaran tadi malam busuk ya?
1: Iya. Barangkali.
0: Di Timbau.
1: Aku tidak tahu.
0: Oh, iya, ada di berita busu.
1: Iya.
0: Busu mau lagu apa nih busu?
1: Dari Kriting.
0: Lagu?
1: Dari apa? Dari Kriting apa?
0: Lagu Ketinting?
1: Iya.
0: Ketinting. Lidah busu?
1: Dari Kriting apa? Lagu apa? Sama yang ya. Dari Kriting apa?
0: Yang apa judulnya, Busu?
1: Ya.
0: Yang apa judulnya?
1: Biar Kriting, apa?
0: Biar... Lidah, Busu. Ini lagunya lagu Nusantara, Busu. Kutai bebas mau lagu apa aja lagu Nusantara.
1: Sirih kuning.
0: Stomat busu, ada sih sirih kuning biasanya nih. Ada sirih kuning benua etam. Kirim salamnya buat siapa nih busu?
1: Semisal Jago Yosoteng Basepul Koko Bunana Mbak Yuli Mbak Sepada Mbak Anu Mbak
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai ya. Sehat selalu Busu. Kita sapa nih Busu Hamdan. Kejulak Hamdan yang tadi udah ngantri menunggu nih. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya-budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Kasiangan, kedinginan.
0: Aduh.
2: Bangun. Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Mia nih Busu.
2: Bu Mia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walaupun masih batuk-batuk. Gimana kabarnya nih, Julak Hamdan nih?
2: Julak Hamdan batuk-batuk, kilek-kilek.
0: Sama, ini berarti Mbok Mia, Julak Hamdan, Mbok Reni sama-sama.
2: Mbok Mia, sudah sarapan gak belum?
0: Belum.
2: Belum, minta sama Busu Mama. Busu Anto mana? Busu Sapar mana?
0: Siapa lagi Busu?
2: Mbak Yuli, Mbak Nana. Busu siapa lagi?
0: Busu siapa Ibrahim. Tadi ada Busu Kutai, ada Busu Misrat.
2: Lagunya apa Busu Kutai toh?
0: Tadi lagunya Busu Kutai requestnya lagu Sirih Kuning Benua Etam.
2: Oh, Sirih Kuning, ya sudah. Ayo Sirih Kuning, Sirih Hijau. Yang penting batuk jangan ada.
0: Iya, bujur Busu Amin.
2: Pakai masker.
0: Bujur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Julak Hamdan bisa juga akhirnya terhubung ya. Dari tadi tiap mau diangkat mati. Pas sudahnya di interaktif si telepon lagi. Sehat selalu ya Julak Hamdan ya. Kita bacakan dulu Bu Sumbo ya, ada Mbok Mudrikah yang bergabung melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, budayakan salam pagi yang cerah hari ini Mbok. Salam untuk Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Nana, Bu Sabdurrahim, Bu Suis, Bu Surinjani, Julak Sarunding, Bu Su Arif. Kalau sempat lagunya Negeri Jambi. Makasih Mbok, sehat selalu. Siap, terima kasih Mbok Mudrikah. Ini ada satu lagi Bu Sumbo ya, kita sapa dulu nih. Halo.
3: Halo.
0: Selamat hambat, salam budaya.
3: Iya kan, salam Bu Mia ya.
0: Iya, ini dengan Busu Ago.
3: Aduh, siapa?
0: Dengan Busu siapa ini?
3: Aduh, biasanya sering aja masuk dari Kota Palangkaraya.
0: Oh, astaga, Busu Edo.
3: Nah, yang mencari nomornya. bacaannya pendek aja kok.
0: Itu padahal 3 kata aja ya, Bu ya. Makanya 3 kata, 3 huruf.
3: 3 huruf aja enggak.
0: 3 huruf aja padahal. Apa kabar nih, Bu Su?
3: Alhamdulillah untuk pagi ini bisa nelpon Mbok Mia yang jangan garing lah. Jadi garingnya ada pilek ya?
0: Iya, Bu Su, benar. Agak pilek, agak batuk, jadi telinganya agak bindeng juga ini jadi.
3: Enggak juga, Mbok Mia. Paling saya enggak bisa menyapa rekan-rekan di tempat ya enggak.
0: Benar. Gimana Bu Su di cuaca di Palangkaraya ini, sudah mulai membaik belum ini cuacanya, kabutnya?
3: Ini kelihatannya agak terang, bukan terang, agak terang gitu, dan nggak tahu nanti siang lagi.
0: Sudah mendingan ya Bu Su ya. Anak-anak jadi liburin nggak Bu Su?
3: Iya nih, kelihatannya libur nih, anak-anak sekolah nggak kelihatan lewat mondar-mandir di jalan rayanya, nggak kelihatan.
0: Oh, masih libur ya berarti ya?
3: Iya.
0: Semoga lekas membaik ya Bu Su ya.
3: Iya.
0: Bu Su, tapi ini nggak sempat request lagu, nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa, penting aku rindu sama Mbok Mia aja yang.
0: Waduh.
3: Boleh kan rindunya kan?
0: Boleh dong.
3: Sempat sama Rinda ya kan? Desak-desakan biar nggak dapat lagu tapi dapat bagaimana gitu ya?
0: Iya, yang penting kita silaturahmi ya Bu Su ya.
3: Makanya itu kan, mungkin juga ketemu. Kadang-kadang susah masuknya gitu, jadi. Orang Palangkaraya nggak bisa masuk kadang-kadang nih. Pulsa juga mepet sudah nih.
0: Iya benar. Kalau gitu boleh dong Bu Su kirim salam untuk pendengar.
3: Salamnya biasa aja, salam ya, salam sehat, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Alhamdulillahnya juga banyak rezekinya, gajian udah ya.
0: Alhamdulillah sudah.
3: Amin. Ya makasih banyak Bu Mia ya.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Edo yang ada di Palangkaraya ya. Semoga kondisi cuaca di sana dan keadaan di Palangkaraya dan juga di sekitarnya dan juga di daerah Kalimantan lainnya terdampak, semoga lekas membaik ya, ya supaya nanti kita bisa beraktivitas seperti biasa ya, dan nggak perlu menggunakan masker yang berlapis-lapis ya Bu Su Mbok. Dan karena nih waktu kita sudah di penghujung nih, Mbak Mia mau udahin dulu nih dendangan Nusantaranya. Terima kasih untuk Bu Su Mbok yang sudah bergabung ya, sudah request lagu, sudah kirim salam, sudah silaturahmi. Semoga Etam nih selalu kesehatan segalanya ya, diberikan kelancaran di segalanya, rezekinya makin banyak dan juga diliputi kebahagiaan yang berlimpah-limpah dan tak ada batasnya. Amin. Akhirnya kita Bu Su Mbok, kita sebagai penonton kita nelinga lagu-lagu dulu ya. Ada lagu Aku Menyanyi, ada lagu Putri Junjung Bui, dan namun sempat kan dia akan kami putarkan juga lagu requestnya dari Bu Su Kutai dengan Sirih Kuning Benua Etam.

0: Egrang atau enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habarnya tam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Gerwanda Senat Tim Penggerak PKK bersama Pemkot Samarinda akan menggelar pawai parade perempuan Samarinda Bersatu pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini akan dimulai dari Jalan Kesuma Bangsa, kemudian melintasi Jalan Bayangkara, Taman Samarinda, Jalan Agus Salim, dan berakhir di pintu masuk Gor Segiri. Pawai tersebut menjadi bagian dari rangkaian Car Free Day, sekaligus menjadi ruang bagi perempuan untuk berkumpul, bergerak, dan memperkuat kebersamaan. Melalui kegiatan ini, Pemkot dan TPPKK Samarinda mengajak masyarakat turut meramaikan CFD dengan suasana pagi yang sehat, aktif, dan penuh kegembiraan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.